0: dilaporkan bahwa sudah ada respon positif dari FIFA.
1: Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah arahan terkait pengembangan dunia olahraga di tanah air. Hal itu diungkapkan Menpora usai menggelar pertemuan dengan Presiden Prabowo di Padepokan Garuda Yaksa Bojongkoneng. Salah satu yang menjadi sorotan Presiden Prabowo diungkapkan Erick Thohir yakni terkait sepak bola di Indonesia. Dalam pertemuannya juga dihadiri pelatih Timnas Indonesia John Hartman tersebut, Erick Thohir yang juga sebagai Ketua Umum PSSI mengatakan bahwa Presiden Prabowo meminta persiapan Timnas Indonesia untuk digencarkan dalam menyambut sejumlah turnamen bergengsi tingkat dunia.
0: Jadi tadi Coach John ditanya gimana persiapan ke depan, apakah yang dibutuhkan. Bapak Presiden bilang pokoknya semua program dari PSSI untuk pengembangan tim nasional, apalagi untuk persiapan 2030 yang sudah akan dimulai babak kualifikasinya tahun depan bulan September, ya ini harus benar-benar kita jaga, kita persiapkan. Kita dukung, mudah-mudahan dalam beberapa minggu ke depan kalau memang FIFA sudah memastikan siapa tuan rumahnya, tapi saya yakin kita bisa mendapat kesempatan yang baik.
1: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, pelatih Timnas Indonesia John Hartman mengungkapkan bahwa terdapat sejumlah turnamen antar negara yang menjadi PR bersama untuk membawa kemenangan bagi skuad Garuda. John Hartman menuturkan dalam persiapan menyambut turnamen sepak bola bergengsi di kawasan Asia Tenggara, ia akan menggencarkan pelatihan ketat terhadap para pemain Timnas Indonesia.
2: Kita ada turnamen AFF yang akan berlangsung dalam waktu dekat, dan kemudian seperti yang dijelaskan oleh Pak Thohir, kita juga punya FIFA ASEAN yang akan datang, yang menurut saya kedua turnamen itu sangat menarik buat kita. Yang satu memberikan kita kesempatan untuk menggunakan pemain lokal dan membiarkan mereka merasakan apa saja yang dibutuhkan, sekaligus bagi saya untuk menilai mereka. Dan kemudian di ASEAN, FIFA ASEAN, saya dapat kesempatan besar untuk mengumpulkan pemain-pemain terbaik dari yang terbaik untuk memenangkan turnamen itu, dan saya pikir itu yang penting.
1: Lebih lanjut, pelatih Timnas Indonesia John Hartman bertekad bahwa skuad Garuda harus mampu memenangkan pertandingan bergengsi di tingkat kawasan. Ia menargetkan Timnas Indonesia akan membawa trofi kemenangan untuk Indonesia di ajang Piala AFF dan FIFA ASEAN. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: We are top in East Asia and it's an important step we need to take and to bring trophies home now.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama terkait dengan pengusutan dugaan korupsi kuota haji. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
5: Dan hari ini saudara FHM hadir memberikan keterangan.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama terkait dengan dugaan korupsi pemberian kuota haji 2023-2024. Pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan pemilik Maktur Travel Fuad Hasan Mansur sebagai saksi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Fuad hadir dan didalami terkait sejumlah informasi yang dibutuhkan dalam proses penyidikan. Menurut Budi, keterangan Fuad diperlukan untuk memperkuat alat bukti yang telah dikumpulkan penyidik dalam perkara tersebut. KPK sendiri tengah menuntaskan berkas penyidikan terhadap 4 tersangka yang berasal dari unsur penyelenggaraan negara maupun pihak swasta.
5: Penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi saudara FAM selaku pemilik Maktur Travel, di mana pemeriksaan hari ini merupakan penjadwalan ulang dari pemeriksaan yang sedianya sudah dijadwalkan pada pekan sebelumnya. Dan hari ini saudara FAM hadir memberikan keterangan, di mana penyidik meminta konfirmasi terkait dengan adanya dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama.
6: Pemilik Maktur Travel Fuad Hasan Mansur membantah adanya transaksi atau pemberian uang untuk memperoleh tambahan kuota haji. Pernyataan itu disampaikannya usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait dengan dugaan korupsi kuota haji. Saat ditanya mengenai materi pemeriksaan, Fuad enggan memberikan penjelasan secara rinci.
7: Alhamdulillah.
8: Jalan menuju rekan-rekan.
7: Terima kasih sudah repotin kalian datang. Terima kasih ya. Saya memenuhi tanggung jawab saya untuk memberikan kesaksian. Jadi hati-hati deh, hati-hati, hati-hati nanti jatuh. Apalagi sudah cukup
8: soal apa Pak?
7: Ya.
8: Diperiksanya soal apa tadi Pak?
7: Ya biasa, masalah biasa aja ya.
8: Pak tadi ditanya soal ya? Ini nggak Pak, illegal gain yang diterima maktur sebesar 27,8 M. Kan direktur operasional Bapak jadi tersangka tuh di maktur.
7: Itu kata kamu ya?
8: Insya Allah.
6: Sebelumnya KPK telah mengungkap peran Ismail Adam selaku direktur operasional PT Maktur Travel dan Asrul Aziz Taba selaku komisaris PT Rauda Eksati Utama yang juga ketum Kesturi. Kedua tersangka diduga bersama pihak lain melakukan pertemuan dengan mantan Menteri Agama Yakut Kolil Komas dan mantan staf susnya yaitu Iswah Abdul Aziz alias Gus Alek. Menurut PLT Direktur Penyidikan KPK Taufik, bahwa pertemuan tersebut diduga berujung pada pembagian kuota haji reguler dan kuota haji khusus dan munculnya skema 50% berbanding 50%. KPK menduga Ismail dan Asrul kemudian bersama sejumlah pihak di Kementerian Agama mengatur pengisian kuota haji khusus tambahan dan kuota tersebut diberikan kepada perusahaan yang terafiliasi dengan Maktur dan kelompok usaha yang tergabung dalam Kesturi. Atas perbuatan tersebut, PT Makassar Toraja atau Maktur diduga memperoleh keuntungan tidak sah pada tahun 2024 mencapai sekitar 27,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Mamplo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikutnya kami hadirkan informasi Haji 2026.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Sebanyak 10 jemaah haji di Debarkasi, Padang asal Sumatera Barat dan Bengkulu dilaporkan wafat saat menunaikan ibadah haji 2026 di Arab Saudi. Sementara hingga kepulangan kloter 13 Debarkasi, Padang tercatat sebanyak 5.071 jemaah telah kembali ke tanah air dengan selamat. Sali Dela Putri melaporkan selengkapnya. Sali.
10: Ya, selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada, dapat saya laporkan bahwa di balik kebahagiaan ribuan jemaah haji yang telah kembali ke tanah air, ini terdapat kabar duka yang turut mewarnai penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Sebanyak 10 jemaah haji di Debarkasi Padang dilaporkan wafat saat menjalankan ibadah di Tanah Suci. Kepala Bidang Layanan Ekonomi Sistem Haji dan Umroh Kementerian Haji Sumatera Barat Yudi Hidayat mengatakan, dari 10 jemaah yang wafat tersebut, 7 orang berasal dari Sumatera Barat dan 3 orang dari Provinsi Bengkulu. Para jemaah meninggal dunia dalam rangkaian pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi. Adapun jemaah haji asal Sumatera Barat yang wafat di Tanah Suci yaitu Yunilis Muin, usia 70, usia 41 tahun, dan Samsu Karisudin, usia 59 tahun dari Kabupaten Pasaman. Imam Kanapi Imam Kodri, usia 81 tahun dari Kabupaten Pesisir Selatan. Mainusti Marukun, usia 75 tahun dari Kota Sawahlunto. Nur Jasmi Pamar Hamzah, usia 70 tahun dari Kota Payakumbuh. Serta Hizbullah Sultan Sulan, usia 78 tahun dari Kota Padang. Sementara itu pendengar, jemaah haji asal Provinsi Bengkulu yang wafat di Tanah Suci yaitu Tukiman Sandi Kromo Karso, usia 54 tahun, dan Umi Kasnini Rashid, usia 61 tahun dari Kota Bengkulu. Serta Mustina Abdul Basir, usia 66 tahun dari Kabupaten Bengkulu Utara. Meskipun meninggalkan duka bagi keluarga dan daerah asalnya, seluruh jemaah yang wafat mendapatkan penghormatan dengan dimakamkan di Tanah Suci. Kesepuluh jemaah tersebut dimakamkan di 3 lokasi berbeda, yaitu di Baki, Syahraya, dan Dahban. Di sisi lain pendengar, kata Yudi, proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Padang terus berlangsung hingga kloter terakhir. Hingga kepulangan kloter 13, jumlah jemaah yang telah tiba di tanah air tercatat 5.071 orang, terdiri dari 2.056 jemaah laki-laki dan 3.015 jemaah perempuan.
11: Melakukan pengecekan kesehatan 7 hari atau 14 hari selanjutnya, karena nanti jemaah ini masih dalam rangka pemantauan, Bu. 390 ya. Filter 13 ya, infonya kepada jemaah yang sudah sampai di daerah Haji yang mabrur ya. Ya, agar senantiasa melakukan pengecekan kesehatan 7 hari atau 14 hari selanjutnya, karena nanti jemaah ini masih dalam rangka pemantauan, Bu.
10: Pendengar, sementara itu Yudi Hidayat menambahkan jemaah haji kloter 14 Debarkasi Padang dijadwalkan mendarat di Bandara Internasional Minangkabau Bin pada pukul 4.50 waktu Indonesia Barat tadi. Kloter terakhir ini berjumlah 286 orang yang merupakan jemaah cadangan gabungan dari berbagai daerah di Sumatera Barat dan Bengkulu, sekaligus menandai berakhirnya proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Padang tahun 2026. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Salidela Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Beralih ke informasi lainnya mengenai pantauan terkait persiapan kepulangan jemaah haji Indonesia di Debarkasi Samsudi Nur, akan disampaikan oleh Robi Angga. Robi.
12: Baik pendengar, sebanyak 354 jemaah haji kelompok terbang kloter 11 Debarkasi Banjarmasin telah tiba di Bandara Internasional Samsudi Nur Jumat 19 Juni 2026 siang. Rombongan jemaah yang berasal dari Kabupaten Hulu Sungai Utara HSU tersebut mendarat sekitar pukul 13.05 waktu Indonesia Tengah. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin Rashid Lutfiana mengatakan pemulangan jemaah haji saat ini telah memasuki gelombang 2 yang diberangkatkan dari Madinah. Menurutnya secara umum seluruh jemaah dan petugas kloter 11 yang kembali ke tanah air berada dalam kondisi sehat. Berdasarkan laporan PPIH Debarkasi Banjarmasin mencatat, pada saat diberangkatkan, kloter 11 membawa total 359 jemaah beserta petugas. Namun pada saat kembali ke tanah air hanya berjumlah 354 orang. Ya, PPIH menyampaikan terdapat satu jemaah wafat di Tanah Suci, sementara dua jemaah lainnya terpaksa mutasi keluar, dan dua jemaah yang lain tengah menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Terkait kondisi tersebut, PPIH Debarkasi Banjarmasin terus mengimbau kepada seluruh jemaah untuk tetap menjaga kondisi kesehatan dan berkomunikasi dengan tim kesehatan daerah. Pihak Debarkasi juga telah menyiapkan berbagai fasilitas, salah satunya cek kesehatan gratis untuk memeriksa kondisi jemaah haji setibanya di tanah air. Hingga saat ini, total jemaah dan petugas haji yang telah dipulangkan melalui Debarkasi Banjarmasin telah mencapai 3.944 orang, mulai dari kloter 1 hingga kloter 11. Demikian dari Debarkasi Banjarmasin, Robi Angga, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian.
4: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini dari informasi mancanegara. Lebanon menyatakan sedikitnya 18 orang dilaporkan meninggal dan 33 lainnya luka-luka akibat serangkaian serangan udara Israel di daerah permukiman di Lebanon Selatan. Lebanon menyebut serangan udara Israel yang masih terus berlangsung telah menghambat upaya penyelamatan serta menghalangi evakuasi korban di berbagai daerah yang terdampak, di mana jumlah korban masih bersifat sementara. Dari dunia olahraga, Amerika Serikat memastikan dirinya melaju ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah meraih kemenangan dengan skor 2-0 atas Australia pada laga kedua grup D yang berlangsung di Amerika Serikat pada Sabtu dini hari. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Lumen Field, Seattle, menjadi penentu langkah tim tuan rumah menuju ke fase gugur. Sejak awal pertandingan, Amerika Serikat tampil percaya diri dan mampu memberikan tekanan kepada Australia, di mana tim berjulukan The Stars and Stripes itu berhasil membuka keunggulan pada menit ke-11. Dan gol pertama Amerika Serikat tercipta melalui gol bunuh diri dari bek Australia Cameron Burgess. Gol tersebut menjadi penutup babak pertama sekaligus membawa Amerika Serikat memimpin 2-0 hingga jeda. Memasuki babak kedua, Australia menunjukkan respon yang cukup baik, di mana tim Australia tampil lebih agresif dengan meningkatkan intensitas serangan untuk mengejar ketertinggalan. Serangan-serangan yang dibangun terutama melalui sektor sayap beberapa kali dinilai mampu menciptakan peluang berbahaya di area pertahanan Amerika Serikat. Meski demikian, penyelesaian akhir menjadi masalah utama bagi Australia, di mana sejumlah peluang yang berhasil diciptakan gagal dikonversi menjadi gol. Pertahanan disiplin Amerika Serikat juga mampu meredam berbagai upaya yang dilakukan oleh tim lawan. Sepanjang babak kedua, Australia terus berusaha menekan hingga menit-menit akhir pertandingan, namun tidak ada gol yang berhasil mereka cetak untuk memperkecil ketertinggalan. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor tetap bertahan 2-0 untuk keunggulan Amerika Serikat. Kemenangan ini membuat Amerika mengoleksi 6 poin yang cukup untuk memastikan tiket ke babak 3-2 besar Piala Dunia 2026. Sementara Australia harus berjuang lebih keras pada laga berikutnya untuk menjaga peluang lolos ke babak gugur. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. Nantikan juga nanti bagaimana review awal dan prediksi pertandingan yang berlangsung pada pukul 7.30 nanti antara dua kesebelasan yang dinantikan pertandingannya, yaitu Brasil dan Haiti.

0: Baik, kita akan bahas di awal bagaimana prediksi pertandingan antara Brazil versus Haiti yang merupakan duel yang tersaji pada pertandingan kedua Grup C Piala Dunia 2026 di Philadelphia pada hari ini mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Pada laga yang akan disiarkan langsung oleh kami juga nanti ya jalannya pertandingan. Di mana pasukan Carlo Ancelotti saat ini menempati peringkat ketiga klasemen Grup C dengan 1 poin. Sementara itu Haiti berada di dasar klasemen setelah menelan kekalahan pada pertandingan pembuka. Brazil gagal tampil meyakinkan ketika menghadapi Maroko dan bermain imbang pada laga pertama. Hasil ini menempatkan Brazil 2 poin di belakang pemuncak klasemen Skotlandia. Meski menjadi salah satu favorit juara, penampilan Brazil pada laga pembuka dinilai masih jauh dari harapan. Nah, bagaimana dengan pertandingan di hari ini? Anda juga bisa berkomentar ya di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Dan saya juga sudah bersama dengan pemerhati sepak bola nasional Bung Jufri. Bung Jufri Alexander, selamat pagi, salam olahraga.
1: Salam olahraga Bung Jenny, selamat pagi.
0: Jadi bagaimana menurut Anda Brazil pertandingan hari ini akan samakan dengan penampilan mereka ketika menghadapi Maroko gitu?
1: Ya, kalau yang pasti di pertandingan kedua ini ya Brazil tidak ada pilihan lain ya.
0: Ya, mereka harus menang ya untuk menjaga peluang begitu ya.
1: Untuk bisa lolos ke babak 32 besar karena Bung Jenny, karena di pertandingan yang sudah selesai beberapa waktu sebelumnya
0: ya,
1: kita tahu juga Maroko meraih kemenangan atas Skotlandia. Artinya sekarang posisinya adalah Maroko berada di puncak klasemen
0: ya
1: dengan 4 poin, kemudian ada Skotlandia dengan 3 poin, Brazil posisi ketiga dengan 1 poin dan Haiti dengan belum tambah poin ya, belum meraih poin. Jadi
0: ya,
1: dengan pertandingan kalau kita bicara ranking ya jauh ya.
0: Jauh ya.
1: Yeah. Kalau kita lihat bisa dibilang bumi dan langit lah.
0: Iya. Yeah. Haiti di 38 ya kalau tidak salah ya.
1: Jauh dengan 80-an.
0: 80-an ya sekarang ya.
1: Sekarang Brazil ada di 8.
0: Oh iya, baru di 8. Jadi memang peringkat ini seharusnya bisa menggambarkan bahwa Brazil bisa mendominasi permainan begitu ya, ya Bung Jubri ya.
1: Harusnya dia.
0: Harusnya begitu ya.
1: Teorinya seperti itu ya
0: Bung. Yeah.
1: Ya, tapi lagi-lagi kan kalau kita lihat di pertandingan Piala Dunia ini kan kerap juga terjadi kejutan. Kita lihat bagaimana Spanyol juga susah, tidak bisa meraih kemenangan lawan
0: Cape yeah
1: Verde. Kemudian kita lihat kemarin juga bagaimana juga Kongo mampu menahan juga Portugal. Jadi kejutan itu akan potensinya akan selalu ada, bergantung bagaimana penampilan dari tim yang diunggulkan itu sendiri. Kalau kita
0: berhenti yeah
1: di pertandingan pertama melawan Maroko kan 30 menit mereka seperti kebingungan. Bahkan
0: yeah
1: setelah press conference pelatih Carlo Ancelotti mengatakan bahwa anak-anaknya gugup. Nah ini kan hal-hal yang sebenarnya
0: tim sekelas Brazil kok bisa gugup begitu ya?
1: Nah itu dia, ini kan tim dengan 5 gelar juara dunia ya. Artinya
0: yeah
1: harusnya hal-hal seperti ini ya harusnya tidak, enggak ada lah untuk tim sekelas Brazil. Jadi saya kira di pertandingan kedua ini pendekatannya harusnya memang mereka harus bisa lebih menekan, langsung bisa mengambil alih permainan. Karena kalau yeah kita lihat berdasarkan line up ya, kita lihat juga Haiti bermain dengan 5 pemain belakang. Artinya intensinya adalah mereka ingin bermain menunggu, artinya akan lebih dalam dan
0: yeah
1: itu akan sebenarnya memberikan kesempatan untuk Brazil untuk bisa mengembangkan permainan. Karena kalau kita bicara kekuatan kan di lawan pertama bisa dibilang lawan terkuat di grup C buat Brazil
0: yeah
1: ya. Tapi Haiti saya kira ada peluang lah buat Brazil asalkan memang mereka bisa langsung apa ya, langsung tancap gas di sejak awal babak pertama.
0: Ya, yeah, tapi kalau dari line up yang sudah ada dari Brazil lah yeah gitu ya. Kira-kira Ancelotti akan menerapkan pola permainan seperti apa Bung Jubri?
1: Ya, yeah, kalau lihat dari skema kan kemungkinannya 4-2-3-1 atau 4-3-3 ya. Ada 2 perubahan, kita lihat juga Roger Ibanez yang kemarin main sebagai starter digantikan Danilo di posisi bek kanan. Kemudian juga Igor Thiago yang memang banyak dapat kritik juga
0: ya
1: karena memang tidak bisa berbuat banyak di laga melawan Maroko, kemudian digantikan oleh posisinya oleh Matis Cunha yang dimainkan sebagai starter. Nah, menarik kalau kita melihat bagaimana seorang Matis Cunha ini, karena dia sebenarnya bukan pemain nomor 9 Bung Zaini, artinya
0: ya
1: dia adalah pemain yang mungkin akan bergerak lebih agak ke dalam, kemudian bisa memberikan ruang pada Rapinya dan juga Vinicius Junior yang akan jadi andalan di depan untuk menciptakan gol. Vinicius saya kira sudah punya modal yang baik, mereka dia tampil sangat bagus juga saat lawan Maroko, tapi bukan hanya seorang Vinicius yang diharapkan, satu tim
0: yeah
1: bisa bermain baik. Dan Casemiro ada catatan juga, kemarin kan mainnya juga buruk juga
0: yeah,
1: makanya harus diganti oleh Fabinho. Jadi saya kira Brazil di pertandingan kali ini mereka harus menunjukkan bahwa mereka adalah tim yang memang layak di favorit untuk menjadi juara.
0: Iya. Yeah. Neymar kemana, Bung Jubri?
1: Iya. Yeah, Neymar. Artinya ini 2 pertandingan kedua ya, Bung Jaini ya.
0: Yeah.
1: Bisa bermain karena memang katanya kondisinya belum sepenuhnya siap lah. Artinya sudah pulih tapi untuk bermain di pertandingan saat ini belum lah. Kemungkinan mungkin pertandingan ketiga atau mungkin nanti di fase babak 32 besar jika Brazil lolos gitu. Jadi harapannya ya Brazil bisa merasakan positif pertandingan kali ini dan Dengan begitu Neymar ada kesempatan lah untuk bisa beraksi, karena sebenarnya sosok Neymar ini begitu ditunggu juga.
0: Ya.
1: Meskipun kalau kita bicara bagaimana performa Neymar ya tentu sudah
0: lagi turun begitu ya.
1: Turun jauh lah, Bu,
0: ya,
1: dibandingkan mungkin saat dia memperkuat Barcelona dulu.
0: Iya. Baik, kelihatannya pertandingan sudah akan dimulai.

0: Area dengan fase grup D yang dimenangkan oleh Paraguay dengan 1-0 melawan Turki di siang hari ini. Oke, dan pendengar kita lanjut lagi di Rote siang ini dengan Warta Aneka Berita Pro 1 RRI Rote.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Selamat siang pendengar dari Beranda Selatan Engkar. Inilah aneka berita daerah siang produksi Radio Republik Indonesia Rote di hari ini Sabtu 20 Juni 2026. Dua informasi menarik mengisi aneka berita daerah siang diantaranya. Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur Simpson Polin menyatakan kesiapannya mengikuti kegiatan Trail Adventure yang diselenggarakan bersama Lanal Pulau Rote pada Sabtu 20 Juni 2026. Anggota DPR RI Umbu Kabunang apresiasi Polres Sumba Timur ungkap kasus pembunuhan dan penganiayaan. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur selengkapnya bersama dengan saya Yona Sapi. Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur Simpson Poli menyatakan kesiapannya mengikuti kegiatan Trail Adventure yang diselenggarakan bersama Lanal Pulau Rote pada Sabtu 20 Juni 2026. Selain dikenal sebagai legislator, Simpson Poli juga merupakan pecinta otomotif dan pendiri Sasando Motorsport Rote. Kegiatan Trabas tersebut akan melibatkan para pecinta otomotif dari berbagai wilayah dan para peserta akan menjelajahi sejumlah jalur yang menyuguhkan panorama alam Rotendao mulai dari perbukitan, kawasan pedesaan hingga lokasi-lokasi wisata yang menjadi daya tarik daerah. Menurut Simpson Polin, kegiatan otomotif tidak hanya menjadi wadah menyalurkan hobi, tetapi juga dapat mendukung proposisi potensi wisata daerah. Yang menilai Trail Adventure menjadi kesempatan yang baik untuk memperkenalkan keindahan alam dan potensi pariwisata Rotendao kepada masyarakat yang lebih luas. Kegiatan ini juga mendapat dukungan Ketua IMI Rotendao, Apremoy de Dulusi de Polin Detan, yang dijadwalkan turut ambil bagian dalam trabas tersebut. Trail Adventure bersama Lanal Pulau Rote diharapkan berlangsung aman dan meriah, serta memberikan dampak positif bagi promosi pariwisata dan pengembangan komunitas otomotif di Rotendao. Pendengar, Ketua Umum Pengurus KSP Kopdit Pintu Air, Yakobus Jano, menegaskan bahwa pengembangan layanan koperasi di Pulau Sumba terus dilakukan secara bertahap. Selengkapnya, Jerry Lindy melaporkan.
2: Ketua Umum Pengurus KSP Kopdit Pintu Air, Yakobus Jano, menegaskan bahwa pengembangan layanan koperasi di Pulau Sumba terus dilakukan secara bertahap. Perjalanan ekspansi diawali dari Sumba Timur, kemudian berkembang ke Sumba Barat Daya, dilanjutkan di wilayah Lewah, Waibakul, Elopada, hingga terakhir menjangkau di Kecamatan Kodi. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat di berbagai wilayah. Saat ini, Kopdit Pintu Air telah memiliki 8 kantor cabang yang tersebar di 4 kabupaten di Pulau Sumba. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Kopdit saat dikonfirmasi awak media saat peresmian kantor cabang Kopdit Pintu Air di Baikabubak Jumat 19 Juni 2026. Jumlah anggota secara keseluruhan diperkirakan mencapai sekitar 50 ribuan orang di beberapa kabupaten di Pulau Sumba. Jumlah anggota telah menembus angka 20 ribu orang, sementara wilayah lain masih berada pada kisaran 5 ribu hingga 2 ribu anggota. Seiring dengan perkembangan layanan yang terus berjalan, Yakobus

0: Cano menilai kehadiran koperasi yang memiliki badan hukum dan tata kelola yang jelas menjadi alternatif bagi masyarakat dibandingkan praktik pinjaman harian yang membebankan bunga tinggi. Menurutnya, koperasi menawarkan sistem pembiayaan yang lebih ringan dan terjangkau sehingga tidak memberatkan anggota dalam memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman.
1: Kita sudah bersedia untuk menjadi hamba, artinya apapun yang kita alami dan mereka punya. Ini hari kita beri pinjam lalu bulan depan tidak bayar, kita datangi mereka untuk memberikan edukasi supaya mereka sadar bahwa lembaga ini untuk kita saling menolong. Moto kita jelas.
0: Dalam peresmian layanan koperasi di Sumba Barat, Yakobus menegaskan bahwa kehadiran Kop di pintu air bukan semata-mata untuk bersaing dengan lembaga lain, melainkan memberikan pelayanan dengan pilihan terbaik bagi masyarakat. Ia menyebut persaingan yang sehat justru mendorong peningkatan kualitas pelayanan sehingga masyarakat dapat menentukan lembaga koperasi yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka. Ia juga menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan koperasi. Salah satu bentuk komitmen tersebut adalah penyelenggaraan pertemuan anggota secara rutin setiap bulan. Forum itu menjadi sarana penyampaian informasi, evaluasi, serta penyelesaian berbagai persoalan yang mungkin muncul di lingkungan koperasi secara musyawarah dan terbuka. Selain itu, manajemen Kop di Pintu Air berkomitmen menjalankan pelayanan yang berorientasi pada semangat gotong royong. Menurut Yakobus, koperasi hadir untuk saling membantu antar anggota melalui prinsip ketika kau susah, aku bantu. Ketika aku susah, kau bantu. Ia mengajak masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi lebih untuk bergabung dan berpartisipasi sehingga dana yang terkumpul dapat dimanfaatkan oleh anggota lain untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan bersama. Dari Sumba Barat, Jirlele, Air Sumba terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar Anda sedang mengikuti Aneka Berita Daerah Siang, produksi Radio Republik Indonesia Rote. Aneka Berita Daerah ini dapat didengar melalui streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita selanjutnya. Di tengah berbagai keterbatasan yang pernah dihadapi dunia kesehatan di Nusa Tenggara Timur, sebuah mimpi besar akhirnya menjadi kenyataan. Rumah Sakit Pendidikan Fakultas Kedokteran Universitas Nusa Cendana kini resmi beroperasi dan siap melayani masyarakat termasuk peserta BPJS Kesehatan. Peresmian ini bukan sekedar pembukaan fasilitas kesehatan baru, tetapi juga menjadi simbol perjuangan panjang yang melibatkan banyak generasi akademis, tenaga kesehatan, dan pemerintah daerah. Suasana haru dan bangga terasa saat peresmian Rumah Sakit Pendidikan Fakultas Kedokteran Universitas Nusa Cendana, Kupang.
3: Hari ini kita akan meresmikan Rumah Sakit Cendana ini sebagai rumah sakit yang memberikan pelayanan BPJS. Tentu saya mungkin pemerintah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerja keras dari seluruh pihak yang telah berjuang dari pembangunan rumah sakit fakultas ini. Saya ingat sekali waktu fakultas ini mau akan diberikan, banyak sekali kekhawatiran, banyak keraguan bahwa fakultas ini akan bisa menjadi fakultas kedokteran yang mempunyai standar nasional yang baik.
2: Dari sebuah mimpi yang lahir di tengah keterbatasan, Rumah Sakit Pendidikan Fakultas Kedokteran Universitas Nusa Cendana kini berdiri sebagai bukti bahwa kerja keras dan kolaborasi mampu menghadirkan perubahan. Pendengar, kehadirannya diharapkan menjadi jawaban atas kebutuhan layanan kesehatan masyarakat sekaligus melahirkan generasi dokter yang akan mengabdi bagi Nusa Tenggara Timur di masa depan. Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Rotendao mulai memanaskan mesin partai sebagai bagian dari persiapan menyambut agenda organisasi dalam waktu dekat. Langkah ini dilakukan menjelang kedatangan Ketua Dewan Pembina PSI ke Nusa Tenggara Timur yang dicatatkan berlangsung bulan depan. Ketua DPD PSI Rotendao, Simpson Polin, menegaskan partainya siap menjalankan seluruh instruksi organisasi, terutama dalam memperkuat struktur partai hingga ke tingkat desa, kelurahan, dan rukun tetangga. Menurutnya, konsolidasi organisasi harus dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan agar partai memiliki fondasi yang kuat dalam menghadapi agenda politik ke depan. Selain memperkuat struktur organisasi, PSI Rotendao juga akan meningkatkan konsolidasi internal guna memastikan seluruh kader bergerak dalam satu arah. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperluas jangkauan program dan visi partai kepada masyarakat. Sementara itu, Ketua Dewan Pembina PSI Rotendau, Apremoy Polindetan, menyatakan kesiapannya mendukung penguatan organisasi hingga ke tingkat bawah. PSI Rotendau optimis proses konsolidasi dapat berjalan sesuai target dan menjadi modal penting untuk meningkatkan kehadiran serta peran politik partai di tengah masyarakat menjelang pemilu mendatang. Anggota DPR RI Umbu Kabungnang apresiasi Polres Sumba Timur ungkap kasus pembunuhan dan penganiayaan. Berikut laporan Yunia Boling.
4: Anggota DPR RI dari Partai Golkar Dapil NTT 2 Umbu Kabungnang Rudianto Hunga mengapresiasi langkah cepat Polres Sumba Timur dalam mengungkapkan dan menangkap para pelaku kasus pembunuhan yang terjadi di Sumba Timur. Menurutnya, respon cepat aparat kepolisian merupakan bentuk penegakan hukum yang patut diapresiasi. Ia juga mendorong agar para pelaku dijerat dengan pasal berlapis termasuk terkait kepemilikan senjata tajam, penganiayaan, serta bersama-sama dan tindak pidana yang mengakibatkan korban meninggal dunia.
5: Kejadian ini jarang terjadi di Sumatera. Tapi di luar itu saya sudah koordinasi dengan baik pada Pak Kapolres. Dan saya mengapresiasi pada Pak Kapolres Sumba Timur yang dengan cepat melakukan tindakan hukum dengan menangkap seluruh pelaku. Nah, ini suatu tindakan yang baik, cepat tanggap terhadap masalah. Nah, ini saya selaku anggota DPR mengapresiasi itu. Kedua, saya juga berkonsep Pak Kapolres bahwa para pelaku ini dijerat dengan pasal berlapis. Adanya sajam, adanya pembunuhan, pengeroyokan sehingga meninggal atau cacat.
4: Umbu Kabungnang menegaskan bahwa peristiwa tersebut merupakan tindakan brutal yang harus dihukum seberat-beratnya agar memberikan efek jera. Ia juga mendorong adanya penertiban terhadap penggunaan dan membawa senjata tajam di tempat umum guna mencegah kejadian serupa terulang. Selain menyampaikan apresiasi kepada Polres Sumba Timur, dirinya turut berduka cita kepada korban yang meninggal dunia, serta mendoakan para korban luka agar segera pulih dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan menghadapi musibah tersebut. Dari Wengapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Boling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan atau LBH Epic NTT mengapresiasi berbagai transformasi yang dilakukan TVRI Nusa Tenggara Timur dalam beberapa tahun terakhir. Apresiasi tersebut disampaikan perwakilan LBH Epic NTT, Ansiri Dara, dalam forum konsultasi publik TVRI NTT yang digelar di Kupang 19 Juni 2026. Menurut Ansiri Hidara, TVRI NTT menunjukkan berbagai perubahan positif baik dalam penyajian konten berita maupun dalam upaya menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang di era digital. Ia menilai sebagai lembaga penyiaran publik, TVRI perlu terus membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi masyarakat serta menghadirkan pemberitaan yang berimbang dan berpihak kepada kepentingan publik.
6: Saya memberikan apresiasi untuk semua transformasi yang terjadi di TVRI kurang lebih 2 tahun terakhir ini. Saya melihat ada banyak sekali perubahan yang terjadi di lembaga ini dan ada banyak hal juga yang kami berikan sebagai input untuk kedepannya. Seperti itu antara lain bagaimana juga TVRI membuka ruang publik yang lebih luas dalam hal check and balances semua berita dan juga perform yang dilakukan dan segmen-segmen yang saya kira perlu mendapatkan perhatian serius terutama bagaimana menjangkau daerah 3T.
2: Selain aspek pemberitaan, LBH Apik NTT juga menyoroti pentingnya perluasan jangkauan layanan penyiaran hingga ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T di Nusa Tenggara Timur yang memiliki kondisi geografis dan topografi yang cukup menantang. Tidak hanya LBH Apik NTT, dalam konsultasi publik, TVRI juga mengundang akademisi yakni dosen ilmu komunikasi Undana Kupang, Monica Butun. Dalam diskusi, ia sangat mengapresiasi perkembangan positif yang selalu diberikan TVRI. Ia juga berharap agar TVRI tetap terbuka kepada para mahasiswa yang ingin belajar, magang hingga melakukan penelitian di TVRI. Melalui forum konsultasi publik ini, berbagai masukan dari masyarakat diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi TVRI NTT untuk terus meningkatkan kualitas layanan penyiaran yang inklusif, menjangkau seluruh lapisan masyarakat, serta mampu menjawab kebutuhan publik di Nusa Tenggara Timur. Baik pendengar dan pemirsa RRI, sebelum mengakhiri aneka berita siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur Simpson Polin menyatakan kesiapannya mengikuti kegiatan Trail Adventure yang diselenggarakan bersama Lanal Pulau Rote pada Sabtu 20 Juni 2026. Anggota DPR RI, maksud kami anggota DPR RI Umbu Kabunang, apresiasi Polres Sumba Timur ungkap kasus pembunuhan dan penganiayaan. Pendengar, sekian aneka berita daerah siang dari Beranda Selatan NKRI mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Yonas Apeng mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1, selamat siang. Kita kembali di musik tradisional dan budaya siang hari ini bareng dengan Yona yang akan temani Anda untuk edisi hari Sabtu tanggal 20 Juni 2026. Pendengar musik budaya dan musik tradisional dan budaya akan menemani pendengar semua kurang lebih sampai nanti di jam 2:30 sore. Dan pastikan Anda bersama kami untuk siaran hari ini bisa diikuti melalui streaming juga di rri.co.id dan RRI Digital serta terestrial kami melalui frekuensi 92,5 MHz. Masih seputaran Piala Dunia yang pendengar tadi yang lagi nonton di pertandingan hari ini ada Turki melawan Paraguay dengan skor 0-1 ya, di kemenangan dimenangkan oleh Paraguay dengan skor 1-0 dari fase grup D di Stadion San Francisco Bay Area dan menjadi pertandingan terakhir untuk hari ini ya pendengar. Kita nanti lanjut di pertandingan hari Minggu dini hari. Oke, untuk pendengar semua, musik tradisional dan budaya Yona akan hadirkan musik-musik budaya dari Nusa Tenggara Timur akan menghiasi ruang dengar Anda di siang hari ini. Selamat siang, selamat beraktivitas. Hari ini ya cuacanya kurang bersahabat ya karena anginnya luar biasa. Iya, cukup deras yang akhirnya membuat semua pelayaran hari ini Kupang Rote-Rote Kupang sebaliknya itu dibatalkan. Kita hadirkan Jai Omeko Niku untuk pendengar semua nikmati di siang hari ini ya. Kemudian ada dari Jamila dari ND dan Leo Woro Piring Sina selengkapnya akan menemani siang hari Anda.

Nusa Tenggara Timur adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian Tenggara Indonesia dengan kota Kupang sebagai ibu kotanya. NTT juga sebuah provinsi yang memiliki banyak pulau. Orang-orang sering menyebutnya Floba Mora, yang merupakan singkatan dari Flores, Sumba, Timor, dan Alor. Ya, itu adalah pulau-pulau besar yang ada di Nusa Tenggara Timur. Selain pulau-pulau tersebut, ada juga beberapa pulau lain yang cukup terkenal, yaitu Rote, Sabu, Semau, dan Adonara. Tapi, tahukah Anda, ternyata Provinsi NTT memiliki 1.192 pulau? Dari jumlah pulau sebanyak itu, hanya 43 pulau yang telah dihuni manusia. Sedangkan 1.149 pulau lainnya tidak berpenghuni. Yang lebih mencengangkan lagi, hanya 432 pulau yang telah memiliki nama. 760 pulau belum diberi nama. Saat ini, pemerintah provinsi sedang melakukan percepatan penamaan pulau-pulau tersebut dengan fokus utama pada pulau-pulau terdepan agar tidak diklaim oleh pihak lain.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman.

0: Berhenti, berhenti. Tuh apa tuh?
1: Kenapa le kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babanya di dalam.
1: Sudah le kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Le kakak sudah le, kok beta buru-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun, kok beta sudah lu di sini, ha?
1: Sudah le kakak, jangan tahu mau ngomel-ngomel, nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandang pot pizza cuma.
0: Ah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan?
2: Sudah nih kakak, sepuas kok, beta sudah bisa jalan toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dong, kok.
2: Helm? Kok beta pilih mana, Dika? Nah, kok beta pilih nih?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
2: Halo, apakah kamu butuh bantuan? Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
1: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

0: Akhirnya dapat jaringan WiFi. Bisa main game dulu kan gratis.
1: Astaga, tiap detik, tiap menit, tiap jam lu hanya main game dan game seterus. Semlamu lu yang game over.
0: Lu sembarang sakal bo omong. Ayo ikut bagabung.
1: He? Betul toh? Aku sama mengerti. Mari ko beta kasih tahu. Pasang lupung talinga bae-bae, pemerintah pasang wifi gratis tuh. Selain lu bisa dapat informasi positif, lu bisa cari tugas sekolah juga. Bukan kau ingat bermain game, sah?

0: pendengar Pro 1, kita akhiri musik tradisional dan budaya di hari ini, dan kita lanjut di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Ada apa sih ini? Pagi-pagi sudah pada ribut aja.
1: Buruan sini, ikut kita gaul.
0: Gaul? Gaul kok sama sampah? Jorok amat.
1: Emang jorok kalau tidak mendapat perlakuan 4R.
0: 4R? Istilah gaul dari mana tuh? Baru dengar.
1: Dengar ya, 4R itu pertama reduce, yaitu mengurangi produksi sampah. Reuse artinya menggunakan ulang. Ada juga replace.
0: Replace? Apa itu replace?
1: Misalnya, kamu kan suka pakai tisu. Nah, mending pakai sapu tangan aja. Dan satu lagi adalah recycle, yaitu mendaur ulang sampah.
0: Berarti cowokku bisa direcycle alias didaur ulang dong.
2: Kepedulian terhadap lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Tingkatkan upaya pencegahan kerusakan lingkungan alam sekitarnya dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: Masuk.
4: Selamat pagi, Bu.
3: Siang, Mas. Jam berapa ini?
4: Jam 10, Bu.
3: Terus?
4: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
3: Mau apa?
4: Wawancara kerja, Bu.
3: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
4: Jam 8.
3: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
4: Tuh, kok sama ayam?
3: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8. Kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
4: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
3: Oh,

0: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.

Nasional Komodo, berada di antara Pulau Sumbawa dan Pulau Flores di Kepulauan Indonesia Timur. Secara administratif termasuk dalam wilayah Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kawasan ini ditetapkan sebagai Taman Nasional Komodo pada tanggal 6 Maret 1980 dan dinyatakan sebagai Cagar Manusia dan Biosfer pada tahun 1977, sebagai Situs Warisan Dunia oleh UNESCO pada tahun 1991, sebagai Simbol Nasional oleh Presiden RI pada tahun 1992, sebagai kawasan pelindungan laut pada tahun 2000, dan sebagai salah satu taman nasional model di Indonesia pada tahun 2006.

Taman nasional ini terdiri atas 3 pulau besar, Pulau Komodo, Pulau Rinca, dan Pulau Padar, serta beberapa pulau kecil. Wilayah darat Taman Nasional ini 603 km persegi dan wilayah total adalah 1.817 km persegi. Taman Nasional Komodo didirikan untuk melindungi Komodo dan habitatnya. Di Taman Nasional Komodo terdapat 277 spesies hewan yang merupakan perpaduan hewan yang berasal dari Asia dan Australia, yang terdiri dari 32 spesies mamalia, 128 spesies burung, dan 37 spesies reptilia. Bersama dengan Komodo, setidaknya 25 spesies hewan darat dan burung termasuk hewan yang dilindungi karena jumlahnya yang terbatas atau terbatasnya penyebaran mereka. Termasuk dalam Coral Triangle, kawasan Taman Nasional Komodo memiliki kekayaan laut tertinggi di dunia. Setidaknya terdapat 253 spesies karang pembentuk terumbu, sekitar 1.000 spesies ikan, dan keindahan ini menarik minat wisatawan asing untuk berenang atau menyelam di perairan yang memiliki kekayaan 76% spesies laut dunia. Tahun 2012, Taman Nasional Komodo di NTT resmi ditetapkan menjadi satu dari 7 keajaiban dunia atau New Seven Wonders of Nature oleh New Seven Wonder Foundation. Sejak itu, jumlah wisatawan pengunjung Taman Nasional Komodo mengalami peningkatan yang sangat besar yang berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat sekitar.

0: barangnya nggak? Aku mau happy malam ini.
1: Ada. Lu mau ambil berapa?
0: 200 aja bang, buat aku sama teman.
1: Oke, sini hati-hati. Jangan sampai ketahuan polisi ya.
2: Diam di depan, tangkap mereka. Ya pak.
3: Stop narkotika. Pengedar dan pemakai sama ruginya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: hidup ini memang indah.
1: Indah apanya? Amat.
0: Memang indah hidup ini.
1: Wah. Ada kelainan teman ini.
0: Oh, Johnny, dari mana kau?
1: Biasa, dari gereja. Kalau Amat, dari mana?
0: Dari masjid. Eh, John, Putu kemana, Putu?
1: Ah, kayak nggak tahu aja. Ya ke pura lah.
2: Beragam suku, agama dan budaya merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Hidup berdampingan dan damai memang indah.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
4: Pada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234 AD agar tidak
5: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa?
6: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
5: Itu loh, Mat, itu.
6: Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
5: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
7: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan

Langga merupakan topi tradisional yang berasal dari Kabupaten Rotendao. Topi ini terbuat dari anyaman daun lontar. Pada bagian atasnya terdapat antena yang menjulang. Bagian yang meruncing pada topi tersebut makin lama tidak akan tegak, tetapi cenderung miring dan sulit untuk ditegakkan kembali. Konon, hal tersebut melambangkan sifat asli orang Rote yang berpendirian teguh. Ti'i Langga melambangkan jiwa kepemimpinan, kewibawaan, dan percaya diri. Di masa lampau, Ti'i Langga hanya digunakan oleh para petinggi yang ada di Pulau Rote. Namun sekarang, Ti'i Langga sudah menjadi pelengkap untuk pakaian tradisional kaum pria di Rote dan juga sering dipakai untuk acara-acara adat.

0: Baik, pendengar persatu, kita akhiri Prodang Islam di edisi hari ini. Dan selamat sore untuk pendengar Prodang hari Rote. Kita lanjut untuk Rote sore hari ini, pendengar, kurang lebih nanti sampai di jam 5 sore dengan informasi menarik menghiasi ruang dengar Anda. Tetap bersama kami, pendengar Prodang, selamat sore, selamat beraktivitas di hari Sabtu, akhir pekan kita di minggu ini.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: FM 92,5 RRI.

0: bagus sekali, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Baru seminggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis itu belanja ku kesian, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Mak.
2: Hayah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lubang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan menjadi presiden?
2: Kesian, tapi sudah banyak mi itu buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintar dia bicara di kayak menteri ini saja. Mana mi itu buku paling? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa! Gimana minum belanja aku, kasihan.
1: Sabar-sabar minum.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
4: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
5: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Terus bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer. Malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya, iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Berhenti, berhenti. Tuh apa tuh?
1: Kenapa le kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babanya di dalam.
1: Sudah le kakak eh. Yang penting beta sudah niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Le kakak sudah le, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun, kok beta sudah lu di sini, ha?
1: Sudah le kakak, jangan tahu mengomel-mengomel. Nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandang pot pijah cuma.
0: Nah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan?
2: Sudah nih kakak, sepuas kok. Beta sudah bisa jalan, kok.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kau berpulih mana, Dika? Nah, kau berpulih.
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik dari tanah sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor dan roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
6: Halo, apakah kamu butuh bantuan? Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
5: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara, mereka mampu, mereka berdaya, dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
7: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
8: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. Aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

0: Sampo sudah, sabun mandi sudah. Yang satu ini isinya cemilan. Minuman kaleng sudah, lengkap sudah. Tom, belanja lagi. Kemarin belanja bawa 3 kantong kresek. Hari ini 2 kantong kresek. Ya ampun Peter, ini kan cuma kantong plastik kecil. Nanti juga dibuang jadi sampah, tidak dipakai lagi. Aman kan?
1: Nah, ini yang berbahaya. Sampah plastik butuh waktu ratusan tahun baru bisa terurai. Zat kimia yang terdapat dalam plastik bisa mencemari tanah sehingga mengurangi kesuburan tanah.
0: Tapi ini kan cuma 2, kemarin 3. Masa bisa mencemari tanah?
1: Dengar ya Tom, faktanya di Indonesia setiap tahun masyarakat menggunakan 100 miliar kantong plastik. Ini berarti setiap orang di Indonesia menggunakan setidaknya 700 kantong plastik atau 2 kantong plastik dalam sehari.
0: Oh, jadi kamu menuduh saya turut mencemari lingkungan?
1: Terserah, tapi ini fakta.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Belikan Pi buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis itu belanja ku kesian, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Mak.
2: Hayah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lubang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan mi uangmu itu, Ma. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan menjadi presiden?
2: Kesian, tapi sudah banyak itu buku di rumah. Lama-lama kita tidur dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintar dia bicara, di. Kayak menteri ini saja. Mana itu buku paling? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa! Gimana minum belanjaku, kasihan.
1: Oh, sabar-sabar, minum.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: 92,5 FM Pendengar, selamat sore. Kita akhiri roti sore hari ini dan terima kasih untuk pendengar semua yang sudah bersama dengan kami. Selepas ini ada Kak Yonas Katok Alif yang akan menemani pendengar semua untuk roti malam, dan kita akan merilai Pro 1 Jakarta untuk mengikuti warta berita Korwil sore ini pukul 17.00. Mewakili kru yang bertugas, saya Yonas Ape dan Bung Rudi Artono pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat sore dan sampai bertemu di edisi selanjutnya.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: NTT Sore berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
1: Selamat sore pendengar dari Kota Kupang Nusa Tenggara Timur, inilah Warta NTT Sore Radio Republik Indonesia Kupang untuk edisi Sabtu 20 Juni 2026. Dua informasi mengisi Warta NTT Sore berjarian. Wakil Presiden RI Gibran Raka Buming Raka memastikan lokasi pembangunan koperasi Desa Merah Putih di Desa Niuwula, Kecamatan Detusoko, Kabupaten ND akan dipindahkan. 468 atlet Kempo mengikuti single event kejuaraan Sorinji Kempo antar dojo se Nusa Tenggara.

0: Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka memastikan lokasi pembangunan Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP di Desa Niewula akan dipindahkan. Keputusan tersebut menyusul polemik yang muncul setelah rencana pembangunan koperasi berada di area sekolah dan sempat berdampak pada lingkungan SDI Wolomoni. Saat meninjau sekolah tersebut, Wapres Gibran menegaskan penentuan lokasi pembangunan harus dikaji secara matang dan melibatkan masyarakat. Menurutnya, pembangunan tidak boleh merugikan warga maupun mengganggu kegiatan belajar mengajar.
1: Tolong dalam penentuan titiknya itu benar-benar bisa dikaji, melibatkan warga, diskusi dengan warga. Jangan sampai ada yang terdampak, jangan sampai ada yang dirugikan. Apalagi ini kan area sekolah, kegiatan belajar mengajar itu jangan sampai terganggu. Tapi ini tadi sudah diputuskan, lokasinya akan dipindah.
0: Penolakan terhadap lokasi pembangunan sebelumnya juga disampaikan tokoh adat Desa Niewula, Gregorius Massa. Ia mengatakan masyarakat adat sejak awal menilai lokasi sekolah tidak layak dijadikan tempat pembangunan koperasi karena lahan tersebut telah diserahkan khusus untuk kepentingan pendidikan.
2: Dengan masyarakat kami menolak bahwa tempat di lokasi sekolah tempatnya tidak layak. Hanya kami dari muslahi kami mempertahankan bahwa ini kan tanah kami yang memberi dan kami tidak mau membangun apapun yang ada di sekolah. Kan kami memberi hanya untuk lembaga pendidikan, hanya untuk sekolah.
0: Gregorius menambahkan sikap tersebut telah disampaikan dalam sejumlah pertemuan bersama pemerintah desa dan masyarakat. Dengan keputusan pemindahan lokasi KDMP, masyarakat berharap kegiatan belajar mengajar di SDI Wolomoni dapat berlangsung lebih nyaman tanpa terganggu aktivitas pembangunan. RRI Indri Ricardus Kota melaporkan.
3: PT Helmi Satria menyalurkan BBM subsidi tambahan jenis minyak tanah untuk menekan kelangkaan di tengah masyarakat. Selengkapnya Egi Araujo melaporkan.
4: PT Helmi Satria ikut memberikan kontribusi dalam penyaluran BBM jenis minyak tanah kepada masyarakat Belu yang sementara merasakan kelangkaan BBM jenis minyak tanah. Manajer operasional PT Helmi Satria, Abdullah Belaja, menyampaikan bahwa tambahan minyak tanah yang didistribusikan merupakan tambahan dan bukan dari jatah reguler. Jatah tambahan yang didistribusikan dari PT Helmi sendiri sebanyak 10.000 ton atau 2 mobil tangki ukuran 5.000 liter.
5: Nah, subsidi ini dan minyak ini kami berikan dalam rangka ekstra profit atau operasi pasar yang diberikan langsung ke masyarakat melalui pangkalan. Dan kemarin telah kami melakukan di Kecamatan Atambua Barat, itu tugasnya Helmi Satria, Atambua Selatan tugasnya Pilar Yohanes, dan Kecamatan Atambua Kota Atambua tugasnya Semarang. Kemarin kami memberikan kepada Kelurahan Berafu dan Bardau, hari ini Kelurahan Umanen dan Kelurahan Tulamalai bertempat di samping luar atau depan Dinas Perindak.
4: Menurut Abdullah Belajam, kelangkaan BBM jenis minyak tanah saat ini bukan karena jumlah reguler berkurang, tetapi jumlah reguler yang ada kondisinya memang sudah tidak bisa memenuhi permintaan masyarakat akan kebutuhan minyak tanah.
6: Apakah ini bisa menjangkau seluruh masyarakat yang membutuhkan?
5: Kalau 30 saja kita lihat dengan kondisi yang ada, tentu tidak mungkin untuk menjangkau. Namun untuk menjawab kebutuhan dan keresahan masyarakat, ekstra doping ini sebagai awal untuk menjawab keinginan masyarakat dan kebutuhan masyarakat, insya Allah, dan mudah-mudahan ada berkelanjutan untuk operasi pasar dan ekstra doping lagi, dan mungkin dalam waktu 1-2 hari kita akan berdiskusi secara intens dengan Disperindak dan dinas terkait untuk mungkin memberikan tambahan kuota. Hal ini terjadi, benang merahnya ada di kemungkinan jumlah penduduk yang didapat dari BPM Megas Pusat tidak sesuai dengan jumlah penduduk yang ada, sehingga pengkonsumsi minyak tanah meningkat.
4: Abdullah berharap dengan hadirnya operasi pasar penyaluran minyak tanah yang dilakukan, setidaknya bisa memenuhi permintaan masyarakat akan kebutuhan minyak tanah.
3: Lembaga Penyiaran Publik TVRI Nusa Tenggara Timur terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui forum konsultasi publik yang digelar bersama berbagai pemangku kepentingan. Berikut laporan Delvin Wandi.
7: Kepala Bagian Tata Usaha TVRI Nusa Tenggara Timur, Elmianti Bowak, mengatakan forum tersebut menjadi wadah untuk menghimpun kritik, saran, dan masukan dari masyarakat guna menyempurnakan pelayanan.

0: Pelayanan publik yang diberikan TVRI NTT. Melalui forum tersebut, TVRI NTT menargetkan optimalisasi 9 standar pelayanan publik yang telah disusun. Tidak hanya fokus pada pelayanan, TVRI NTT juga berkomitmen memperluas jangkauan siaran ke wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T, termasuk daerah-daerah yang selama ini masih tergolong blind spot atau belum terjangkau siaran televisi.
1: Rumusan yang pertama adalah terkait dengan pelayanan terhadap narasumber yang pengisi acara yang kami yang ingin memakai ataupun yang ingin menggunakan pelayanan daripada kami, dan kemudian bagaimana kami bagaimana juga kami memberikan pelayanan terbaik terhadap anak-anak magang atau PKL yang juga melaksanakan magang di TVRI Nusa Tenggara Timur. Kemudian kami menyiapkan standar terkait dengan permintaan audiovisual, dan kemudian terkait dengan permintaan membawa acara ataupun juga ketika teman-teman akan diminta untuk mempersiapkan acara kenegaraan di tingkat pemerintah, itu menjadi standar-standar kami yang akan kami siapkan nantinya dan juga kami akan lakukan ke depan.
0: Sementara itu, Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman RI Perwakilan NTT, Albert Roykota, mengapresiasi langkah TVRI NTT dalam menyusun dan menetapkan standar pelayanan publik. Albert menekankan pentingnya transparansi informasi melalui website resmi TVRI NTT agar masyarakat dapat mengakses dan memahami standar pelayanan yang berlaku. Selain itu, Albert mendorong TVRI NTT untuk lebih aktif memanfaatkan media sosial dengan menghadirkan konten-konten berkualitas dan edukatif.
2: Yang perlu kita kejar untuk TVRI ini adalah bagaimana masyarakat teredukasi dengan berita-berita yang update, satu update, yang kedua terpercaya dan pastinya benar. Karena kalau TVRI yang menyiarkan, haruslah semua sudah di kuras ya kalau tidak salah, atau bagaimana dengan segala macam narasumber dan juga berita yang ada, sehingga TVRI adalah menjadi media yang terpercaya, dan kalau kita mencari kebenaran pasti bukannya TVRI.
0: Ombudsman NTT mencatat hingga saat ini belum menerima laporan atau pengaduan masyarakat terkait pelayanan yang diberikan TVRI NTT. Hal tersebut menjadi moral positif bagi TVRI untuk terus meningkatkan kualitas layanan sekaligus memperkuat posisinya sebagai media publik yang kredibel dan dekat dengan masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Berita selanjutnya, para pengepul sampah di TPA Kenep Desa Naiola, Kecamatan Bikomi Selatan, bersama para sopir pengangkut sampah meminta perhatian pemerintah kabupaten dan DPRD TTU supaya mereka bisa dibekali dengan APD sehingga mereka bisa bekerja dalam kondisi yang nyaman dan terlindungi dari penyakit. Berikut laporan Steph Kosat.
4: Para pemulung dan sopir pengangkut sampah yang merupakan pahlawan kebersihan dalam kota Kemenano, Kabupaten Timur Tengah Utara, tetapi paling rawan terkena penyakit sebab mereka bekerja tanpa dilengkapi APD, sehingga mereka meminta perhatian dari Pemkab dan DPRD TTU supaya mereka bisa memperoleh APD agar mereka dapat terlindungi dari penyakit saat bekerja di TPA. Menurut Yorhans, bahwa mereka bekerja tanpa APD, semisal sepatu boot, masker ataupun helm, sehingga gampang terkena luka. Karena TPA KNM, semua sampah tercampur, baik itu pecahan kaca, besi tua, ataupun paku, sehingga mereka tidak tahu dan terkadang terinjak dan terpaksa harus mengalami luka. Belum lagi bau dari sampah basah yang digabung dengan makanan, sehingga mereka sangat butuh APD.
5: Harus menjaga-jaga karena masalah sih kita orang tua sih kita kuat, tapi kalau ke anak-anak kan tidak bisa tahan bau-bau seperti asap dari sampah, bau-bau dari sampah.
6: Nah, mungkin apa yang Bapak harapkan terutama dari teman-teman Dinas Lingkungan Hidup ataupun pemerintah supaya walaupun Bapak mereka memungut barang bekas, tapi soal kenyamanan kerja itu seperti apa?
5: Iya. Itu kalau masalah kenyamanan kerja itu kita yang kita berharap kita harus melengkapi itu masker, macam ke sepatu lumpur, macam ke pakaian kerja khusus untuk di sini seperti pakaian-pakaian biasa itu tidak sih, tapi ke pakaian celana panjang, baju tangan panjang itu kita harus perlu itu. Masker, helm terutama. Helm-helm kerja, kita pikirkan itu.
4: Salah satu sopir truk pengangkut sampah dari Dinas Lingkungan Hidup, yakni Carlos Mule, juga mengharapkan supaya jalan masuk ke TPA KNM perlu diperhatikan atau minimal dibuatkan rapat beton. Karena kondisi jalan ke TPA saat ini masih jalan tanah, sehingga saat musim penghujan, mobil pengangkut sampah selalu tertanam saat membuang sampah. Kalau musim panas, tidak ada persoalan atau mobil jalan aman hingga ke TPA. Menurut Carlos, bahwa jalan ke TPA minimal harus permanen, karena sampah harus diangkut setiap hari dan tidak mengenal musim panas atau hujan. Setiap hari Pasukan Kuning harus standby bekerja mengatasi sampah dan tidak mengenal musim. Selama ini, kalau hujan, ya mobil pengangkut sampah dari Dinas Lingkungan Hidup selalu tertanam karena jalan berlumpur. Dari TTU, Steph Kosat melaporkan.
3: Sebanyak 468 atlet Kempo mengikuti single event kejuaraan Sorinji Kempo antar dojo Senusa Tenggara Timur. Memperebutkan piala bergilir Wali Kota Kupang Cup di Stadion Oipoi, Kota Kupang, tanggal 19 sampai 21 Juni 2026. Berikut laporan Alotani.
7: Menjaring atlet muda berprestasi yang akan dibina dalam upaya persiapan menghadapi Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA tahun 2026. Persiapan PON ke-22 2028 di Nusa Tenggara Timur.
8: Ketua Panitia Penyelenggara Kejuaraan Sorinji Kempo Antar Dojo Senusa Tenggara Timur memperebutkan Piala Bergilir Wali Kota Kupang Cup 2026, Ignatius R. Lega, menyampaikan 468 atlet atau KENSI yang mengikuti kejuaraan dimaksud berasal dari Kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTU, Ngada, Saburaijua, dan Timur Tengah Selatan. Ketua Umum Pengurus Provinsi Perkemi NTT, Sinse George Hajo, dalam upacara pembukaan menegaskan, event rutin tersebut merupakan wadah tempat mempersiapkan atlet Kempo sejak dini agar prestasi nasional dan dunia terus dipertahankan.
7: Jadi hari ini sebenarnya untuk terus meningkatkan dan mempertahankan prestasi Nusa Tenggara Timur di tingkat nasional ketika kita akan menghadapi tuan rumah PON tahun 2028. Ini anak-anak kecil seperti begini. Prestasi di event nasional, 5 kali prapon 20 tahun NTT sebagai juara satu. 7 kali PON 28 tahun sebagai penyumbang medali emas, perak, perunggu terbanyak untuk Nusa Tenggara Timur.
8: Sekda Kota Kupang Jeffrey Pell saat membuka kejuaraan Sorinji Kempo antar dojo Senusa Tenggara Timur memperebutkan piala bergilir Wali Kota Kupang Cup 19 Juni 2026 mengatakan pembinaan olahraga Kempo tidak saja melahirkan atlet berprestasi, tetapi telah sukses membentuk karakter anak NTT dan terbukti banyak telah menjadi orang-orang sukses dalam kehidupan bermasyarakat. Ia juga menyebut event ini menjadi ajang uji coba mempersiapkan atlet Kempo menghadapi tuan rumah PON ke-22 tahun 2028.
9: Harapan pemerintah kiranya melalui event-event seperti begini dapat melahirkan atlet-atlet yang berbakat, berkarakter, dan yang pasti harus berakhlak. Kegiatan ini juga diharapkan untuk kita persiapan, kita tryout, kita pemanasan dalam rangka mempersiapkan atlet-atlet untuk PON 2028.
8: Catatan RRI, Kempo merupakan salah satu cabang olahraga super prioritas menjadi andalan penyumbang medali emas di PON untuk kontingen Nusa Tenggara Timur. Atas catatan prestasi tersebut, pengurus Provinsi Perkemi NTT terus bekerja sama pemerintah melaksanakan event-event sebagai ajang uji coba atau tryout. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT Sore Berjaringan, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka memastikan lokasi pembangunan koperasi Desa Merah Putih di Desa Niowula, Kecamatan Detusoko, Kabupaten ND akan dipindahkan. 468 atlet Kempo mengikuti single event kejuaraan Sorinji Kempo antar dojo Senusa Tenggara Timur. Sekian Warta NTT Sore, mewakili kerabat kerja yang bertugas di RR Kupang, ND, dan Atambua, saya Linda Reru mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

dari Kupang. FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, selamat sore, selamat jumpa kembali bersama saya Alif Ndolu yang akan menemani Anda di Rote sore ini hingga Rote malam ini. Dan tentunya pendengar, saya di Rote sore ini dengan rangkaian acara musik dan informasi, dan juga akan menghadirkan azan maghrib untuk Kabupaten Rotendao dan sekitarnya. Dan azan maghrib untuk Kabupaten Rotendao dan sekitarnya di tepat di pukul 17:34. Dan tentunya saya akan menghadirkan lagu-lagu pengantar islami hingga di pukul 17:34 untuk menaikkan azan maghrib. Dan dilanjutkan lagi dengan lagu-lagu religi hingga di pukul 18:00 kita masuk program acara sore ceria. Dan dilanjutkan dengan mini drama tepat di pukul 19:00. Dan selepas mini drama, kita masuk lagi pada program acara musik dan informasi. Dan kebersamaan kita hingga di pukul 20 nanti, karena kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita malam. Dan pendengar, selepas warta berita, kita masuk pada acara Mimbar Agama. Dan untuk edisi malam ini, Mimbar Agama Kristen. Dan dilanjutkan di pukul 21:00, obrolan komunitas. Dan dilanjutkan di pukul 22, kita masuk pada ruang acara, ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat memori lagu. Dan hingga di pukul 23, musik tradisional dan budaya. Hingga akhir kebersamaan kita di pukul 00 nanti. Dan pendengar, tentunya itu dia rangkaian acara kita di malam ini. Jangan lewatkan berbagai program acara yang kami hadirkan untuk pendengar semua di Rote sore ini. Mengawali kebersamaan kita, saya hadirkan lagu religi islami untuk kita mempersiapkan diri azan maghrib untuk Kabupaten Rotendao dan sekitarnya. Dari studio Pro 1 RRI Rote, saya mengucapkan selamat bergabung dan selamat mendengarkan.

Baik pendengar, tepat pukul 17 lewat 34 menit kita akan menghadirkan azan maghrib untuk Kabupaten Rotendao dan sekitarnya. Dari studio Pro 1 RRI Roti saya mengucapkan selamat menaikkan ibadah sholat maghrib.

Engkau lah sandaran hatiku. Dan pendengar, demikian rangkaian lagu-lagu religi yang saya sudah hadirkan untuk Anda di sore hari ini. Dan pendengar, berikutnya kita masuk pada program acara Sore Ceria. Sore Ceria untuk edisi hari ini, Sabtu tanggal 20 Juni 2026. Dan hari ini pas dengan malam minggu. Malam minggu bersama saya Alif Ndolu yang menemani Anda. Dan tentunya saya akan menghadirkan informasi dari portal kami rri.co.id. Dan juga menghadirkan hiburan musik untuk pendengar semua di sore hari menjelang malam. Dan pendengar, mengawali kebersamaan kita dan selamat bergabung bersama kami yang lagi siap-siap, yang lagi mau mandi sore atau yang lagi ngopi sore, saya mengucapkan selamat menikmati kopinya sambil mendengarkan saya, mendengarkan Pro 1 RRI Rote.

Ya, pendengar, selamat sore. Selamat beraktivitas di sore ini, yang lagi mempersiapkan, lagi beres-beres rumah, atau yang lagi liburan, lagi jalan-jalan berakhir pekan bersama keluarga di rumah, yang lagi nyantai di Pantai Leli bersama keluarga. Saya mengucapkan selamat bersantai, dan juga yang baru pulang aktivitas dari sawah atau dari ladang, yang lagi siram bawang, siram sayur, saya mengucapkan selamat menyiramnya. Semoga sayurnya

Tahu saya mengucapkan untuk selamat mendengarkan saya dari Pro 1 RRI Rote dan juga selamat beraktivitas di sore ini. Dan pendengar, sore ceria kita sampai di pukul 19.00 nanti. Dan tentunya di sore ceria saya menghadirkan lagu-lagu ceria, lagu-lagu untuk pendengar semua di sore ini. Selamat mendengarkan.

Aku rela, aku rela. Selir hati dari lagunya Tria. Dan pendengar, ada lagi. Semenjak ada dirimu, kau bagaikan ratu dalam hidupku. Dan semenjak ada dirimu, ada apa ya? Dan tentunya dari Yofi Bidianto.

Yufi Widianto dan Wifi, semenjak ada dirimu dan pendengar Simpson Polin siap terabas, promosikan pariwisata Rotendao. Simpson Polin yang merupakan anggota DPRD Provinsi NTT menyatakan kesiapannya mengikuti kegiatan Trail Adventure bersama Lanal Pulau Rote. Kegiatan tersebut digelar pada Sabtu hari ini, 20 Juni 2026. Selain dikenal sebagai legislator, Simpson Polin juga merupakan pecinta dunia otomotif. Ia juga dikenal sebagai pendiri Sasando Motorsport in Rote. Kegiatan Trabas akan melibatkan para pecinta otomotif dari berbagai wilayah. Peserta akan menjelajahi sejumlah jalur yang menyuguhkan keindahan alam Rotendao. Simpson Polin menilai kegiatan otomotif tidak hanya menjadi ajang menyalurkan hobi. Namun lebih dari itu, kegiatan tersebut dapat mendukung promosi potensi daerah. Trail Adventure ini menjadi kesempatan untuk memperkenalkan keindahan alam dan potensi wisata Rotendao kepada masyarakat yang lebih luas. Kegiatan tersebut juga dapat dukungan dari Ketua IMI Rotendao, Apremoi Dude Lusi Polindetan. Ia dijadwalkan turut ambil bagian dalam kegiatan Trabas bersama para peserta. Menurutnya, dunia otomotif dapat menjadi sarana efektif mempromosikan destinasi wisata daerah. Melalui kegiatan ini, peserta akan menikmati langsung pesona alam Rotendao. Dan jalur yang akan dilalui peserta menyajikan panorama alam yang beragam, mulai dari perbukitan, kawasan pedesaan, hingga sejumlah lokasi yang memiliki daya tarik wisata. Kegiatan Trail Adventure bersama Lanal Rotendao diharapkan berlangsung aman dan meriah. Selain mempererat kebersamaan komunitas otomotif, kegiatan ini juga diharapkan memberikan dampak positif bagi promosi pariwisata Kabupaten Rotendao. Dan dengan informasi ini, Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id. Dan selepas informasi, saya hadirkan hiburan musik untuk pendengar semua.

Aku Cinta Kau dan Dia. Tentunya lagu dari Silly on Seven. Dewa 19. Dan pendengar BPN Rotendao optimis target PTSL 2026 dapat tercapai. Kantor Pertanahan Kabupaten Rotendao terus menginjok pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL tahun 2026 guna memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah masyarakat. Hingga pertengahan tahun ini, sebanyak 766 bidang tanah telah berhasil ditebitkan sertifikatnya atau mencapai sekitar 58% dari target yang ditetapkan. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Rotendao, Aziz Barawasi, mengatakan pelaksanaan program PTSL masih menghadapi sejumlah kendala di lapangan. Salah satu kendala utama adalah banyak pemilik tanah yang berdomisili di luar daerah, sehingga menghambat proses administrasi sertifikasi tanah. Dari target tersebut telah direalisasi untuk kegiatan penertiban sertifikasinya ada 766 bidang tanah atau sekitar 58%. Dan selain itu, kantor pertanahan juga masih menemukan sejumlah persoalan sengketa batas tanah antar warga. Untuk mengatasi hal tersebut, pihaknya bersama pemerintah desa melakukan mediasi guna mencapai kesepakatan sehingga proses sertifikasi dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Aziz menjelaskan saat ini jumlah bidang tanah yang telah terdaftar di Kabupaten Rotendao mencapai 70.000 bidang dari estimasi total 160.000 bidang tanah yang ada. Capaian tersebut menunjukkan bahwa lebih dari 43% bidang tanah di wilayah tersebut telah memiliki status terdaftar secara resmi. Dan program PTSL diharapkan terus mendorong percepatan legalisasi aset masyarakat sekaligus mewujudkan tertib administrasi pertanahan di Kabupaten Rotendao. Dan informasi ini saya kutip dari portal kami rri.co.id. Dan ya, itu dia informasi dari BPN Rotendao yang sangat optimis capai target PTSL 2026. Nah, tetap semangat untuk pegawai BPN yang lagi sibuk mempersiapkan sertifikasi PTSL-nya di setiap desa. Dan pendengar, saya dirikan lagi lagu Tak Seindah Cinta Yang Semestinya dari Naf.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pindah aku dulu, ya, saya duluan, kasihan saya duluan. Ada manager kan, sana aku duluan.
2: Bisa mu itu, saya duluan hain yang antri. Baru kamu enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.

Naluri Lelaki dan dari Samson. Dan tentunya pendengar, waspadai greenwashing. Masyarakat diminta lebih kritis. Isu kelestarian lingkungan kini bukan lagi sekedar tren, melainkan kebutuhan mendesak di tengah ancaman krisis iklim global. Namun di balik maraknya kampanye ramah lingkungan yang digaungkan oleh berbagai lembaga dan korporasi, publik dituntut untuk lebih kritis dalam membedakan mana gerakan yang tulus dan mana yang sekedar gaung atau dikenal dengan istilah greenwashing. Greenwashing sendiri adalah sebuah strategi pemasaran atau pencitraan di mana sebuah organisasi atau produk mengklaim dirinya ramah lingkungan, padahal pada kenyataannya tindakan mereka tidak berdampak signifikan atau justru sebaliknya merusak ekosistem. Di bidang biologi, seorang pendidik menekankan pentingnya melihat rantai pasok dan dampak ekologis secara utuh, bukan sekedar melihat jargon. Dan tertedah pada label kemasan, menurutnya benteng pertahanan terbaik untuk melawan fenomena greenwashing ini adalah edukasi sejak dini. Beberapa langkah konkret yang dapat diimplementasikan untuk membangun kepedulian lingkungan yang asli meliputi edukasi kritis, yaitu biologinya, seperti mengajarkan siswa untuk menganalisis siklus hidup produk, sehingga mereka tahu dampak nyata limbah terhadap keanekaragaman hayati. Selain itu, adanya aksi nyata skala kecil dengan menggalakkan pembatasan plastik sekali pakai di lingkungan sekolah dan pengelolaan sampah organik menjadi kompos. Penanaman pohon berkelanjutan sebaiknya bukan hanya sekedar seremonial menanam lalu ditinggalkan, tetapi memastikan perawatan pohon tersebut hingga tumbuh besar. Ia mengajak seluruh masyarakat NTT, khususnya Kota Kupang, untuk tidak mudah terkecoh dengan simbol-simbol hijau dari sebuah produk. Dan ia menekankan bahwa kepedulian lingkungan yang sesungguhnya dimulai dari perubahan perilaku sehari-hari, seperti menghemat energi, mengurangi produksi sampah, dan berani mempertanyakan klaim-klaim lingkungan dari produk yang kita konsumsi. Dan teknologi dan kampanye secanggih apapun tidak akan bisa menyelamatkan bumi jika ego manusia untuk terus mengeksploitasi alam tanpa tanggung jawab tidak dihentikan. Mari kita mulai dari hal kecil, dari diri sendiri, dan lakukan secara konsisten. Informasi ini Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id.

0: Maaf, Dek, alamat di kartu nama ini di mana ya?
1: Maaf, Mbak, saya nggak bisa baca.
0: Loh, kamu nggak sekolah?
1: Nggak, Mbak, nggak punya duit buat bayar sekolah.
0: Terus? Sekarang kamu mau kemana?
1: Ngamen, cari-cari duit buat makan.
0: Gak pengen sekolah ya?
1: Pengen banget, Mbak. Tapi takut dimarahin oleh ibu guru karena gak bayar. Kan sekolah mahal. Padahal aku tuh pengen pinter biar jadi dokter. Tapi ya udah deh.
0: Ya, inikah gambaran anak negeri kita? Harapan mereka terhapus karena keadaan yang mereka hadapi. Karena kemiskinan. Jangankan untuk sekolah, dapat makan sehari-hari saja sudah bersyukur. Anak merupakan generasi bangsa, generasi penerus penentu menuju arah yang lebih baik dengan pendidikan yang memadai sebagai modal mereka. Ayo, kita bersama-sama memajukan pendidikan kita demi kemajuan bangsa dan negara.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Hari Pengungsi Sedunia 2026 soroti hak mencari keselamatan bagi semua orang. Dan pendengar, setiap tanggal 20 Juni, dunia memperingati Hari Pengungsi Sedunia sebagai bentuk penghormatan terhadap kekuatan, keberanian, dan ketangguhan jutaan orang yang terpaksa meninggalkan rumah dan negara asal mereka akibat konflik, kekerasan maupun penganiayaan. Peringatan yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menjadi momentum untuk meningkatkan kepedulian global terhadap nasib para pengungsi serta memperjuangkan hak-hak mereka untuk hidup aman dan bermartabat. Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh UNHCR melalui website resminya, Hari Peringatan Pengungsi Sedunia 2026 berfokus pada hak untuk mencari keselamatan sebagai perlindungan bersama bagi seluruh umat manusia. Tema tersebut menegaskan bahwa hak untuk memperoleh kepedulian atau perlindungan bukan hanya milik kelompok tertentu, melainkan universal yang berlaku bagi siapa saja yang terpaksa melarikan diri dari ancaman dan bahaya. UNHCR menjelaskan bahwa 75 tahun lalu, setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, dunia membuat komitmen melalui sistem perlindungan internasional bahwa setiap orang yang terpaksa mengungsi berhak mencari keselamatan dan perlindungan. Janji tersebut lahir dari pengalaman kemanusiaan yang pahit dan dimaksudkan untuk melindungi semua orang tanpa memandang kebangsaan, ras, agama, atau latar belakang lainnya. Peringatan tahun ini juga mengingatkan bahwa keamanan dan perlindungan merupakan tanggung jawab bersama. Menurut UNHCR, tidak ada seorang pun yang benar-benar aman selama kelompok yang paling rentan masih berada dalam kondisi tidak aman. Ketika seseorang dipaksa meninggalkan rumahnya akibat perang atau penganiayaan, masyarakat internasional memiliki peran untuk memberikan perlindungan, dukungan, dan kesempatan bagi mereka untuk membangun kembali kehidupannya. Selain menyelamatkan nyawa, perlindungan terhadap pengungsi juga dinilai mampu memperkuat komunitas dan mendorong stabilitas sosial. Dengan memberikan akses terhadap keamanan, pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan yang layak, para pengungsi dapat berkontribusi positif bagi masyarakat tempat mereka tinggal. Karena itu, Hari Pengungsi Sedunia tidak hanya menjadi ajang penghormatan, tetapi juga sarana membangun solidaritas global terhadap mereka yang terpaksa mengungsi. Melalui peringatan Hari Pengungsi Sedunia 2026, UNHCR mengajak masyarakat dunia untuk menjaga janji keselamatan tetap hidup dan berdiri bersama para pengungsi. Pesan utama yang diusung tahun ini adalah bahwa pekerjaan kemanusiaan belum selesai selama masih ada orang yang hidup dalam ketakutan dan kehilangan tempat berlindung. Dan informasi ini Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id. Dan pendengar, informasi ini juga mengakhiri kebersamaan kita di sore ceria untuk edisi hari ini, Sabtu, edisi malam minggu, tanggal 20 Juni 2026. Dan pendengar, saya Alif Ndolu, serta operator teknik yang bertugas ada Bung Rudi Hartono. Mewakili kerabat kerja yang bertugas di sore ceria ini, kami mengucapkan selamat berakhir pekan, selamat petang, dan sampai jumpa. Bye-bye.

Ku gadaikan cintaku atau di radio dari lagunya Gomblo. Dan pendengar, tepat pukul 19 lepas 1 menit kita masuk pada program acara selanjutnya, yaitu mini drama. Dan mini drama untuk edisi hari ini, Hana Lele, yaitu cerita rakyat legenda masyarakat Sabu Rai Jua. Dan pendengar

Tanah Sabore Jua atau juga dikenal sebagai tanahnya para dewa, dikisahkan hiduplah tiga orang bersaudara. Yang sulung adalah seorang wanita bernama Hanalele. Dua orang lainnya adalah laki-laki, masing-masing bernama Hipalele dan Humulele. Hidup mereka sangat miskin karena orang tua mereka meninggal sejak mereka masih kecil. Pekerjaan mereka sehari-hari ialah meramu ke laut untuk mencari hasil laut berupa ikan, kerang-kerangan, dan sayur-sayur laut. Mereka pergi ke laut pada saat air laut surut, pada siang maupun pada malam hari. Jika mereka ke laut pada malam hari, maka mereka harus membawa suluh. Usaha mereka kadang-kadang memberikan hasil baik, namun terkadang juga tidak.

0: suatu hari, Hanalele pun mengajak kedua saudaranya ke laut untuk mencari ikan karena sudah beberapa hari ini mereka tidak mendapatkan hasil tangkapan yang baik.
1: Hipo Lele, Pungu Lele, hei, ayo bangun. Ini sudah pagi. Waktunya kita pergi ke laut. Kita harus menangkap ikan hari ini.
2: Kakak, kami masih mengantuk.
1: Tidak bisa, Hipa. Jika terlalu siang, kita tidak akan dapat menangkap ikan satu pun. Ayo bangun. Siapkan kenaha dan kelera kita.
2: Baiklah, Kakak.

0: Lele beserta kedua saudaranya akhirnya berangkat ke laut. Sesampainya di sana, Hana Lele memasang dan mengangkat kenaha. Sedangkan Hipa Lele dan Hungu Lele bertugas mengangkat batu-batu yang diduga menjadi tempat persembunyian ikan. Berjam-jam lamanya pekerjaan itu dilakukan, namun sia-sialah hasilnya. Hal ini menyebabkan mereka mengeluh. Kesabaran dan ketabahan mereka kian mengendur, terutama Hipa Lele dan Hungu Lele. Dalam keadaan yang demikian, Hana Lele mencoba menenangkan emosi kedua saudaranya. Ia memberikan dorongan dan harapan kepada kedua saudaranya serta mengajak mereka untuk menghampiri sebuah batu lain yang diduga menjadi tempat persembunyian ikan.
1: Ah, sudah berjam-jam kita di sini, tapi tak satu pun ikan yang muncul. Bagaimana ini?
2: Sabarlah, Hungu. Lihat, di sebelah sana air lautnya sudah mulai surut. Bagaimana kalau kita mencari ikan di sebelah sana? Kalau dapat, kalian berdua bisa memakannya.
3: Terserah kakak. Mudah-mudahan seperti apa katamu, di sana ada ikan. Tapi kalau tidak, kita pulang saja.

0: Ternyata benar, seekor ikan koromata yang besar ditangkap di balik batu itu. Ikan itu dipindahkan ke dalam kelera, sejenis tempat menampung ikan oleh Hanalele. Namun tiba-tiba ikan yang ditangkap Hanalele tersebut berbicara kepadanya.
1: Hanalele, lepaskan aku, karena jika tidak aku akan membunuh.

0: bawa malapetaka bagimu.
1: Hah? Ikan ini bisa bicara? Ah, tidak mungkin. Aku pasti berhalusinasi.

0: Karena beranggapan bahwa ia berhalusinasi, Hana Lele segera membunuh ikan tersebut. Hana Lele beserta kedua saudaranya segera menuju ke darat. Setibanya di darat, ikan dibersihkan. Sementara itu, Hana Lele menghidupkan api. Hungu Lele membersihkan ikan tersebut di dekatnya. Saat Hungu Lele membersihkan sisik ikan tersebut, tiba-tiba beberapa sisik ikan itu terlempar dan mengenai mata dari Hana Lele.
1: Aduh, aduh, mataku sakit sekali. Tolong, aduh, tolong.
2: Aduh kak, kakak. Kak, aku mohon maaf. Aku tidak sengaja. Oh, Hipa, Hipa, bagaimana ini?
3: Oh, Deo. Aduh, kau ceroboh sekali, Hungu.
0: Ia berusaha membersihkan matanya itu dengan menggosok-gosok matanya. Tetapi semakin digosok, semakin terasa sakit. Kemudian ia berteriak meminta tolong. Teriakan Hana Lele makin lama makin menjadi. Hipa Lele dan Hungu Lele sedih sekali menyaksikan keadaan kakaknya itu. Keduanya hilang akal. Mereka tidak tahu apa yang harus diperbuat untuk menolong kakaknya itu. Keduanya pun menangis bersama kakaknya yang sedang berteriak kesakitan. Hana Lele kemudian menggali lubang di pasir dengan maksud untuk dapat memperoleh air bersih agar dapat membasuh matanya. Tidak lama kemudian, Hana Lele berlutut sambil merendam matanya ke dalam lubang yang berisi air bersih itu. Ia merasa agak tertolong. Akan tetapi, setiap kali ia mengangkat mata, maka sakitnya kembali seperti sedia kala. Karena itu, ia tetap merendam matanya di dalam air. Sakit matanya makin lama makin baik. Namun sisik ikan yang melekat pada bola matanya tetap tidak terlepas. Hana Lele khawatir jangan sampai matanya kembali sakit bila ia kembali ke rumah. Oleh karena itu, ia menyuruh kedua adiknya kembali ke rumah dengan pesan agar keduanya harus kembali lagi ke pantai bersama keluarga untuk menemaninya dan membawa makanan baginya.
4: Hipa Lele dan Hungu Lele, adik-adikku, pulanglah kalian. Biarkan kakak di sini dahulu.
2: Tidak, kakak. Tidak, tidak. Biarkan kami di sini menemanimu.
1: Tidak. Kalian harus pulang. Pergilah. Lagi pula aku lapar. Bawakan sedikit makanan dari rumah kita.
5: Tidak takutkah kakak sendiri di sini? Bagaimana jika Hipa Lele saja yang pulang dan aku menemanimu di sini?
4: Tidak apa-apa, adik-adikku. Pergilah. Deo akan melindungiku sampai kalian datang.

0: Tuan Lele tetap merendam matanya sampai ia pun tertidur. Pada waktu tengah malam, terdengarlah suara yang berkata demikian.
1: Hai, Hana Lele.
2: Siapa itu?
1: Aku adalah Deodohi Bala, pelindung lautan ini. Kamu adalah manusia ceroboh. Terkutuklah engkau karena perbuatan yang tercela itu. Pada saat ini juga, engkau menjadi penyu untuk selama-lamanya. Sisik ikan yang terdapat pada matamu itu akan tetap menempel sampai selama-lamanya untuk mengingatkan engkau akan pelanggaranmu sendiri. Tidak tahukah kamu bahwa ikan koro mata yang engkau tangkap itu adalah ikan permainan dewa laut yang tidak boleh dibunuh?
2: Ampun, Deodohi Bala, hamba mohon ampun. Hamba tidak tahu bahwa ikan koro mata itu tidak boleh dibunuh. Ampunilah aku, Deo.
1: Sudah terlambat, Hana Lele. Mulai sekarang, kamu akan berubah menjadi penyu untuk selama-lamanya.

0: Dan Hana Lele pun berubah menjadi seekor penyu. Keesokan paginya, Hungu Lele dan Hipa Lele bergegas kembali ke pantai untuk menemui kakak mereka, Hana Lele. Namun, sesampainya di sana, mereka tidak menemukan kakaknya.
1: Kakak! Kakak! Di mana kamu?
2: Aduh, bagaimana ini, Pak? Bagaimana kalau kakak terbawa arus laut?
3: Us, sembarang saja kamu. Ayo, kita cari di sebelah sana.

0: Papa Lele kebingungan mencari kakaknya ke sana kemari, namun tidak menemukannya. Saat mereka lelah dan berteduh di bawah pohon lontar yang ada di pantai itu, muncullah seekor penyu dari dalam pasir di dekat mereka.
1: Papa Lele, Papa Lele.
2: Kau dengar itu? Itu suara kakak. Iya, betul. Tapi di mana dia?
1: Aku di depan kalian.
2: Di depan kami. Tapi di depan kami saat ini seekor penyu. Bagaimana bisa?
1: Aku dikutuk oleh Deoro Hibala, adik-adikku, karena membunuh ikan koromata yang menjadi kesayangan mereka. Sekarang aku adalah penyu yang ada di depan kalian. Mulai saat ini, apabila kamu pergi mencari ikan, jangan sekali-kali menangkap ikan koromata. Bila kamu atau sesamamu nanti dapat menangkap penyu yang bersisik, maka janganlah makan dagingnya. Hendaklah kamu menghormatinya, karena dia adalah keturunanku. Bila pesan saya ini dipatuhi, maka kamu dan keturunanmu akan memperoleh berkat dan keselamatan dari dewa-dewa.
0: Hipa Lele dan Hungu Lele menangis tersedu-sedu mendengarkan pesan saudarinya itu. Mereka mulai yakin bahwa penyu itu adalah saudari mereka yang telah dikutuk oleh Dewa Laut. Keduanya berjanji akan mematuhi pesannya dan akan menceritakan hal ini kepada anak cucu mereka. Sementara itu, sang penyu pun melompat ke dalam laut dan terus menghilang ke dasar laut. Dengan air mata yang berlinang-linang, keduanya pulang ke rumah. Mereka menceritakan segala sesuatunya itu kepada seluruh keluarga mereka. Seluruh keluarga merasa sedih karena peristiwa yang malang itu. Mulai saat itu, mereka sekeluarga tidak lagi makan ikan koromata serta menghormati penyu bersisik sebagai saudara mereka sendiri. Berkenaan dengan itu, maka keturunan Hipa Lele dan Hulu Lele, dalam hal ini Udu Nahipa di Pulau Sabu, hingga saat ini tidak makan ikan koromata dan sekaligus menghormati penyu bersisik sebagai saudara mereka.

0: Oi Belu, apa nabe?
1: Hau ba kampus eh?
0: Ai, o mahasiswa tian
1: eh? Oh eh, hau mahasiswa tian. Hau lau lai.
0: Lau diak-diak
2: eh? Eh Rogan, tadi omong bahasa apa itu dengan kawan?
1: Oh, itu kain pembahasa Belu. Jadi di mana saja kalau bertemu sama orang Belu, harus ngomong pakai kampung bahasa. Jangan malu kawan.
2: Oh begitu eh, hebat sudah. Kalau begitu nanti lain kali ajar saya juga bahasa Belu eh.

Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Di antara tokoh-tokoh terdahulu yang berpredikat sebagai pahlawan, perintis ataupun predikat lainnya dalam sejarah nasional yang berjasa dalam memajukan dan memperjuangkan nasib suku bangsanya. Salah satu di antaranya adalah seorang tokoh lokal dalam sejarah Rotendao yang bernama Foy Mbura alias Benyamin Mesa, yang adalah seorang raja dari suatu kerajaan lokal di Rotendao, yaitu Kerajaan Ti. Ia dilahirkan kira-kira pada tahun 1680 di Kokolo, ibu kota Kerajaan Ti pada waktu itu. Foy Mbura menjadi raja menggantikan ayahnya, Mbura Mesa, dan memerintah dari tahun 1729 sampai tahun 1746, berkedudukan di Viewline.

Poembura mempunyai satu ide yang paling gemilang dalam menata dan mensejahterakan rakyat di Rote. Idenya itu ialah Sanggandolu Siodu Tunggalela Valu, yang artinya mencari hikmat dan kedamaian serta kesejahteraan hidup. Sebagai realisasi dari cita-citanya, ia pun pergi ke Batavia untuk mempelajari hal-hal baru yang bermanfaat dan kemudian kembali untuk diterapkan pada masyarakatnya. Pada tahun 1730, berangkatlah Poembura bersama rombongannya yang berjumlah 27 orang termasuk Raja Lole atau Ndiihua, Raja Lelain atau Ndaranao, Raja Ba'a, Toudengalilo, dan lain-lain. Di Batavia, sebagian anggota rombongan diberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan selama 2 tahun. Selama mengikuti pendidikan, 5 orang dibaptis masing-masing Poembura, Batemboi, Navi Taulo, Tulefatu, dan Resiboru. Setelah kembali pada tahun 1732, Poembura mulai menerapkan semua ilmu atau teknologi dan agama kepada rakyat Rote. Kala itu, istana dijadikan

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar, demikian mini drama untuk edisi hari ini menjelang malam. Dan pendengar, kita berlanjut ke acara yang berikut, yaitu musik dan informasi. Dan musik dan informasi hingga di pukul 20.00 kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita Pro 3. Dan pendengar, musik dan informasi, saya menghadirkan beberapa lagu untuk kita semua. Selamat mendengarkan.

Pendengar TVRI, pastikan pengelolaan hak siar FIFA berjalan sesuai aturan. Televisi Republik Indonesia atau TVRI menjelaskan perolehan hak siar resmi FIFA telah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Direktur Utama TVRI Vicky Satari mengatakan, kesepakatan media tersebut memiliki cakupan luas hingga tahun 2027. Ia menjelaskan kontrak komprehensif ini meliputi turnamen Akbar Piala Dunia 2026 serta kompetisi penting FIFA kategori lainnya. Seperti diantaranya diungkapkan Dirut TVRI Vicky, yakni Piala Dunia Wanita 2027. Vicky lebih lanjut juga menuturkan bahwa pemanfaatan hak siar ini memiliki tenggat waktu yang telah ditentukan, di mana dalam tenggat waktu itu ia menjelaskan yakni dalam periode 180 sejak sebelum dan sesudah event berakhir. Dalam pelaksanaannya, TVRI mendapatkan akses langsung terhadap tayangan utama pertandingan resmi sesuai standar FIFA internasional. Namun terkait perbandingan nilai kontrak dengan negara lain, dijelaskan Vicky bahwa hal tersebut tergantung dengan struktur paket distribusi. Dirut TVRI juga menegaskan bahwa rincian kontrak kerjasama dengan FIFA terkait dengan ketentuan kerahasiaan dalam perjanjian. Namun demikian, Vicky menyebut bahwa pembayaran hak siar ini dilakukan sesuai mekanisme penggunaan anggaran negara. Vicky memastikan nilai pembayaran untuk mendapatkan hak siar tersebut sesuai dengan nilai yang tertera pada kontrak kerjasama. TVRI ditegaskannya selalu berhati-hati dalam memperhatikan prinsip akuntabilitas, kepatuhan, dan tata kelola yang baik. Dan berdasarkan laporan, proses pembayaran hak siar telah dilakukan sesuai ketentuan kontrak dan mekanisme anggaran negara. Besaran yang dikeluarkan oleh negara sama dengan nilai kontrak yang dibayarkan kepada FIFA, kata Vicky Dirut Utama TVRI. Dan informasi ini Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id. Dan tentunya selepas informasi, kita kembali ke hiburan dan musik. Saya dengarkan lagu Ari Lasso featuring Melly Goeslaw dengan judul Jika.

Aku mencintaimu. Dan mendengar Wapres Republik Indonesia lakukan kunjungan kerja ke Kabupaten ND, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka bersama rombongan tiba di Bandara Haji Hasan Abdul Busman ND sekitar pukul 11.20 waktu Indonesia Tengah pada Kamis 18 Juni 2026 menggunakan pesawat TNI AU A2908. Kedatangan RI2 disambut langsung oleh Wakil Gubernur NTT, Kapolda NTT, Danrem 161 Wirasakti serta jajaran Forkopinda Kabupaten ND dengan iringan tarian adat khas ND. Selama berada di kota ND, Wakil Presiden menjalani sejumlah agenda strategis yang berfokus pada sektor pendidikan, pembangunan desa, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Agenda pertama dilakukan di SMP Negeri 1 Ndona, di mana Wakil Presiden meninjau pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis MBG bagi para siswa. Program tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan generasi muda Indonesia. Selanjutnya, Wakil Presiden mengunjungi SD Negeri Wolomoni, Kecamatan Ditu Soko, untuk meninjau fasilitas pendidikan sekaligus berdialog dengan siswa, guru, dan orang tua murid terkait kebutuhan pendidikan di daerah. Dalam kunjungan tersebut, Wakil Presiden juga menggelar pertemuan tertutup bersama 25 kepala desa dari berbagai wilayah Kabupaten ND di Restoran Parikoro, Jalan Eltari. Dan pertemuan tersebut dimanfaatkan untuk menyerap aspirasi masyarakat desa terkait pembangunan dan peningkatan kesejahteraan warga. Sebelum meninggalkan ND, Wakil Presiden menyempatkan diri meninjau pasar modern Bowangani guna melihat secara langsung aktivitas perekonomian masyarakat dan kondisi fasilitas perdagangan yang menjadi pusat aktivitas ekonomi warga setempat. Usai seluruh agenda selesai, Wakil Presiden bersama rombongan bertolak menuju Kupang melalui Bandara Haji Hasan Abdul Busman ND sekitar pukul 17.10 waktu Indonesia Tengah. Kunjungan kerja Wakil Presiden ini di Kabupaten ND tidak hanya menjadi momentum untuk meninjau berbagai program prioritas pemerintah, tetapi juga menunjukkan kuatnya kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, dan Polri dalam mendorong percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan informasi ini Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id.

tercantik hari ini dan juga mengakhiri kebersamaan kita di musik dan informasi untuk edisi hari ini Sabtu tanggal 20 Juni 2026. Dan pendengar, demikian rangkaian Rote Sore hingga saat ini. Dan saya Alif dulu pamit dari ruang dengar Anda, dan tentunya operator teknik yang bertugas juga ada Bung Rudi Hartono. Mewakili kerabat kerja yang bertugas di Rote Sore ini, kami ucapkan selamat malam dan sampai jumpa. Selamat bermalam minggu. Bye-bye.

0: Mendengar tepat pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Pro 3 malam. Dari Studio Pro 1 RRI Rote saya mengucapkan selamat mendengarkan.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Gimana dalam penggeledahan ini ada 3 titik lokasi, yang pertama PT VEB, kemudian CV VAB, dan titik ketiga yaitu di kantor imigrasi.
2: Seluruh peserta maupun peninjau atau tamu undangan semua akan dibekali dengan ID card yang tentunya ada barcode-nya masing-masing, ya, itu akan menjadi screening atau seleksi ketika peserta masuk ke lokasi.
0: KPK sita barang bukti elektronik dan dokumen dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi warga negara asing. Panitia pembukaan Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar NU di Kediri kerahkan 400 personil pengamanan. Amerika Serikat dan Qatar kaji pemberian akses bagi Iran terhadap aset beku senilai 6 miliar dolar. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 20 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara.

0: Kian dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi WNA di Kementerian Keimigrasi dan Pemasyarakatan. Penyitaan dilakukan usai penggeledahan di tiga lokasi di Bali, termasuk kantor imigrasi kelas 1 TPI Denpasar. Selengkapnya, Khairul Umam melaporkan.
1: Pada hari Rabu sampai dengan Jumat pekan ini, penyidik melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di wilayah.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penyitaan barang bukti elektronik dan sejumlah dokumen dalam penyidikan dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi warga negara asing. Penyitaan dilakukan

0: penggeledahan di wilayah Bali, di mana dalam penggeledahan ini ada 3 titik lokasi. Yang pertama PT VEB, kemudian CV VAB, dan titik ketiga yaitu di kantor imigrasi Denpasar. Dalam serangkaian kegiatan penggeledahan ini, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dan beberapa dokumen. Tentunya barang bukti yang diamankan dan disita tersebut nantinya akan dilakukan analisis oleh penyidik untuk membantu mengungkap perkara ini menjadi terang.
1: Sementara itu, Silmi Karim yang diperiksa KPK pada Jumat kemarin memilih bungkam ketika dikonfirmasi awak media terkait dengan hasil pemeriksaan penyidik KPK terhadap dirinya.
2: Halo Pak Silmi, selamat siang Pak Silmi.
3: Orang yang sekarang ditemukan itu benar nggak sih Pak?
2: Sampai sana Bapak Pak.
1: Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 8 tersangka. Tak hanya Silmi yang ditetapkan oleh KPK menjadi tersangka. Satu adalah Silmi Karim selaku Wamen Imipas, Safar Muhammad selaku PLT Dirjen Imigrasi tahun 2024-2025, Jaya Saputra selaku Kakanwil Dirjen Imigrasi Jawa Barat, Tesar Bayu Setiaji Kasubdit Alih Status Izin Tinggal, Bagus Pramantya Kasubdit Direktorat Izin Tinggal, Ronald Arman Abdullah selaku Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat, Juniadi Sri Pambyudi Ketua Tim Alih Status ITAS, dan Gusti Bernardiansah selaku staf subdirektorat izin tinggal. Kedelapan tersangka dijerat dengan pasal 12 huruf E kecil tentang pemerasan dan atau pasal 12B tentang gratifikasi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Mengantisipasi kerawanan, Panitia Pembukaan Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar atau Munas Konbas NU di Kediri mengerahkan 400 personil pengamanan. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
5: Sebagai bentuk antisipasi terhadap berbagai potensi kerawanan, Panitia Pembukaan Munas Konbas NU di Kediri mengerahkan 400 personil pengamanan. Hal itu disampaikan oleh Wakil Koordinator Keamanan Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar Munas Konbas Nahdlatul Ulama tahun 2026, Muhammad Nabil Harun atau Gus Nabil, pada konferensi pers hari ini. Ia menyebutkan bahwa ratusan personil tersebut meliputi anggota Banser, Amsor, Pasukan Inti Pagarnusa, CBP IPNU, KPP IPPNU, dan Garda Fatayat. Tak hanya itu, akhirnya sudah diperkuat dengan bantuan pengamanan dari anggota TNI dan juga Polri.
6: Seluruh peserta maupun peninjau atau tamu undangan semua akan dibekali dengan ID card yang tentunya ada barcode-nya masing-masing, ya itu akan menjadi screening atau seleksi ketika peserta masuk ke lokasi. Dan sejauh ini sudah terdata dengan baik. Ada 4 ring pengamanan, mulai ring 4, ring 3, ring 2, dan ring 1 tentunya dilakukan proses diri.
5: Pada Munas Konbes NU kali ini juga dilakukan sistem pengamanan yang dirancang ketat, mulai dari pengamanan terbuka dan tertutup. Bahkan tercatat ada 6 titik pos pengamanan yang tersebar di beberapa wilayah di Kediri. Sementara itu, Ketua Organizing Komite Munas Konbes NU 2026 dan Sekjen PPNU, Saifullah Yusuf mengatakan bahwa dalam Munas Konbes ini, sesuai rencana akan dihadiri ribuan masyayikh NU dari berbagai daerah di Indonesia. Bahkan termasuk pada acara pembukaan dan kegiatan penutupan yang digelar di Bangkalan Madura akan dihadiri langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto.
7: Pada dasarnya, di samping ada undangan-undangan ke dalam, undangan-undangan dari daerah, pengurus-pengurus NU, tapi juga ada undangan-undangan untuk tokoh-tokoh, ormas-ormas yang mungkin punya kesempatan hadir di pembukaan.
5: Lebih lanjut, para peserta yang tiba di Kediri ini bisa melakukan registrasi di 5 hotel yang disiapkan panitia sesuai dengan pembagian kamar mereka. Ayu Citra melaporkan.
4: Ikatan Alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta kembali menggelar IKA LUIN Award 2026. Ajang ini menjadi bentuk apresiasi kepada alumni yang dinilai memiliki prestasi serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat, bangsa, dan kemanusiaan. Berikut laporan Eliana Zahra.
8: Sesuai dengan kaedah-kaedah yang telah ditetapkan, untuk mendapat.
9: Ketua Umum Ikatan Alumni UIN atau IKAL UIN Syarif Hidayatullah Jakarta TBAC Hasan Syadzili mengatakan, IKAL UIN Award 2026 merupakan penyelenggaraan ketiga setelah sebelumnya digelar pada 2022 dan 2024. Menurutnya, penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi kepada

0: alumni yang dinilai memiliki prestasi dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Ia juga menyebut banyak alumni IAIN dan UIN yang bekerja tanpa publikasi, namun memberi manfaat bagi bangsa dan kemanusiaan.
1: Tetapi juga banyak di antara alumni-alumni IAIN, alumni UIN, yang bekerja secara tanpa pamrih, tanpa publikasi, tetapi justru mereka sangat bermanfaat, bukan saja bagi bangsa, tetapi juga bagi kemanusiaan.
0: Sementara itu, Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Profesor Asep Saipudin Jahar menyambut baik pelaksanaan penghargaan tersebut dan menilai kegiatan itu menjadi momentum penting bagi kami.

0: serta program beasiswa bagi mahasiswa.
1: Semoga ini bisa kita wujudkan ke depan, karena alumni memiliki peran penting di dalam konteks pengembangan UIN. Dan kita insya Allah sebentar lagi juga akan bertransformasi menjadi lembaga yang tentu berada di dalam wilayah publik, sebagaimana harapan kita ke depan kemajuan UIN terus berada di garis terdepan.
0: Adapun ratusan nominasi dari publik masuk dalam proses seleksi IKAL UIN Award 2026. Mengusung tema Inspiring Legacy Empowering Nation, penghargaan ini diharapkan dapat mendorong alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta untuk terus memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, bangsa, dan kemanusiaan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, pelaku usaha kecil, menengah, dan juga besar diminta untuk berperan aktif dalam menyukseskan sensus ekonomi 2026. Laporannya bersama dengan Aga Jaya Bijaksana.
3: Ini tentu sangat luar biasa dampaknya bagi
4: pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur. Mendorong pelaku usaha kecil, menengah, dan besar untuk berperan aktif dalam menyukseskan sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Keterlibatan dunia usaha dinilai sangat penting karena data yang dihimpun akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan dan arah pengembangan ekonomi daerah maupun nasional. Ajakan tersebut disampaikan oleh staf ahli Bupati Kota Waringin Timur bidang pemerintahan hukum dan politik, Rapi Kriswandi. Lantaran keberhasilan sensus sangat bergantung pada partisipasi para pelaku usaha dalam memberikan data yang lengkap dan akurat. Data tersebut nantinya menjadi landasan penting dalam penyusunan berbagai kebijakan ekonomi.
3: Ini tentu sangat luar biasa dampaknya bagi ekonomi Kota Timur, karena bagaimanapun suatu daerah untuk melakukan suatu kebijakan, baik perencanaan maupun pembangunan, tentu memerlukan data yang akurat.
4: Sementara itu, Ketua Pelaksana SE 2026 BPS Kalimantan Tengah Silvia Sari mengungkapkan, berdasarkan hasil sensus ekonomi pada 2016 lalu, tercatat sebanyak 237.912 usaha di Kalimantan Tengah, di mana mayoritas terkonsentrasi di Kota Waringin Barat, Kota Waringin Timur, Kapuas, dan Kota Palangkaraya. Uniknya, sebesar 98,42% dari total tersebut merupakan skala usaha mikro kecil atau UMK yang menjadi roda penggerak utama ekonomi Bumi Tambun Bungai dengan dominasi pada sektor perdagangan.
5: 27.092 usaha itu 98,52% itu ternyata berskala UMK, mikro kecil. Jadi usaha-usaha berskala UMK itu yang menggerakkan perekonomian Kalimantan Tengah.
4: Sedangkan salah seorang pelaku UMKM bidang kuliner di Kota Palangkaraya bernama Lia mengakui mendapat sejumlah pertanyaan dari petugas sensus ekonomi saat proses pendataan berlangsung. Pertanyaan yang diajukan mencakup identitas usaha, jumlah tenaga kerja, omset, hingga kondisi usaha yang dijalankan.
6: Saya mulai melakukan UMKM itu dari tahun 2017. Asal awal mula saya mendirikan usaha itu awalnya pesanan-pesanan catering atau ini pokoknya yang berbau dengan kuliner begitu ya.
4: SE 2026 dilaksanakan pada tahun 2026 dengan pendataan lapangan berlangsung Mei hingga Agustus 2026 oleh petugas BPS, mencakup berbagai jenis usaha di luar sektor pertanian. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Tari Pagelu Tua menjadi tari pembuka dalam event Toraja Magelu yang berlangsung 19 hingga 20 Juni di alun-alun Kota Rantepau, Kabupaten Toraja Utara. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Karnila Kandi.
7: Kekayaan budaya Toraja tercinta.
8: Ratusan penari yang terdiri atas para pelajar se-Kabupaten Toraja Utara mulai tingkat TK hingga SMA dengan gemulai menarikan tari Pagelu Tua di alun-alun Kota Rantepau. Tarian ini menjadi pembuka event Toraja Magelu yang dilaksanakan Masata dan Pemda Toraja Utara. Selain para pelajar, nampak ketua TPPKK, anggota DPRD Toraja Utara, serta sejumlah kepala OPD turut menari dengan mengenakan pakaian adat Toraja lengkap. Ketua Masyarakat Sadar Wisata

0: Masata Toraja Utara, Damayanti Bakti saat ditemui RRI di alun-alun Rantepao menuturkan tarian ini dihadirkan sebagai pengingat bagi generasi muda.
1: Ya, sengaja kita tampilkan di awal sebagai pembuka supaya mengingatkan generasi muda supaya tidak meninggalkan tradisi budaya yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita. Walaupun generasi muda boleh berkreasi, membuat tari kreasi, tapi harus ingat akarnya dari mana, yaitu dari Pagelutua.
0: Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Bupati Toraja Utara Frederick Victor Palimbong mengatakan event Toraja Magelu yang masuk dalam karisma event Nusantara Kementerian Pariwisata menjadikan Toraja semakin dikenal luas.
2: Yang dari Toraja Magelu, event yang sudah terdaftar resmi dalam kalender event Nusantara atau KEN, dan ini sebagai bukti bahwa kekayaan budaya Toraja Utara mendapat perhatian secara nasional, dan kita juga bergembira bahwa banyak wisatawan mancanegara yang boleh menyaksikan penampilan siang hari ini. Dan ini adalah penampilan pembuka. Akan ada beberapa tarian yang dipersembahkan dari berbagai daerah. Tamu-tamu kita, penari-penari dari seluruh daerah atau sebagian besar yang berpartisipasi, mulai dari Sumatera, Kalimantan, dari Banggai sudah hadir di Toraja Utara. Saya mengajak kita semua untuk menyaksikan penampilan mereka selama dua hari di sini.
0: Selain menghadirkan tari Pagelutua, berbagai tari kreasi modern dari berbagai kabupaten dan kota juga turut dihadirkan dalam kegiatan yang berlangsung selama dua hari di alun-alun Rantepao ini. Dari Kabupaten Toraja Utara, Karnila Kandi melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI.

Kita awali info haji dari Tanah Suci, di mana Kementerian Haji dan Umroh mengajak jemaah untuk menjaga nilai-nilai kemabruran yang telah dibangun selama berada di Tanah Suci. Kemabruran harus dirawat dengan akhlak yang baik dan kepedulian sosial. Laporannya di

0: 30 haji tiba Nasional Soekarno-Hatta, para debarkasi Jakarta Bekasi. Selengkapnya disampaikan rekan kami Sadatu Daraen. Aen.
1: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini telah mendarat 380 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji masuk fase gelombang kedua, yakni dengan rute Madinah Bandara Soekarno-Hatta. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air ini tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter. Mereka tergabung dalam debarkasi Banten asal Pandeglang dan debarkasi Jakarta Bekasi asal Jawa Barat. Dan diawali kepulangan 441 jemaah haji asal Pandeglang, Banten pada pukul 09.25 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan Garuda Indonesia GIA 7616. Namun sebelumnya terdapat 389 jemaah haji yang juga, maksud kami jemaah haji asal Jawa Barat, yang mendarat pada pukul 01.45 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5240. Salah satu jemaah haji asal Banten, Mariska, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air dan dirinya pun cukup senang dapat bertemu dengan keluarga setelah 40 hari menjalani ibadah di tanah suci.
2: Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan diharapkan oleh Nabi kalau bagi anak itu tidak ada kegiatan. Jadi kita ngambil kegiatannya itu di bawah sakit.
1: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji asal debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pon 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Surakarta, di mana memasuki hari ke-19 operasional kepulangan jemaah haji debarkasi Solo sudah menerima kepulangan 54 kloter dengan total 19.323 jemaah. Meskipun demikian, Kasihumas PPIH Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia, tetap mengimbau para jemaah baik di tanah suci maupun yang sudah tiba di tanah air untuk tetap memperhatikan kesehatannya. Laporannya disampaikan langsung dari RRI Surakarta bersama dengan rekan Joko Saputro. Joko.
3: Ya baik, pendengar, dapat kami informasikan memasuki 19 hari operasional kepulangan jemaah haji, Debarkasi Solo sudah menerima total kepulangan sebanyak 54 kloter dengan jumlah 19.323 jemaah haji. Dan pada hari ini dijadwalkan juga ada dua kelompok terbang yang akan tiba di Asrama Haji Donohudan dari Tanah Suci, yakni kloter 55 dan juga 56 yang didominasi jemaah dari Kota Surakarta, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Klaten, dan juga Kabupaten Boyolali. Selain kepulangan, dalam data berjalan PPIH Embarkasi Solo juga mencatat ada sebanyak 10 jemaah yang dirawat di rumah sakit di Tanah Suci, yakni 5 jemaah dirawat di Rumah Sakit Mekah dan 5 jemaah dirawat di Madinah. Melihat banyaknya jemaah haji yang mengalami penurunan kondisi kesehatan di Tanah Suci, Kasih Humas Nabila Aska Amalia menghimbau untuk para jemaah yang berada di Tanah Suci tidak memaksakan untuk berziarah saat kondisi badan kurang fit, dan juga tidak memaksakan untuk beribadah arba'in yang bisa berdampak pada kondisi tubuh saat perjalanan pulang menuju tanah air.
4: Ya, untuk himbauan kepada seluruh jemaah yang masih di Tanah Suci, silakan
2: jangan memaksakan diri untuk melakukan kegiatan seperti ziarah, mungkin kayak city tour, seperti itu. Karena apa? Dan ini, mungkin ketika jemaah kondisinya kurang fit, jangan dipaksa untuk melaksanakan arba'in, sholat arba'in. Karena ketika dipaksakan untuk sholat arba'in selama 5 waktu ya dalam 1 hari itu, tapi kondisi tidak fit, nantinya ketika perpulangan itu akan berdampak resiko juga kepada jemaah. Jadi mungkin bisa melaksanakan ibadah-ibadah lainnya, tidak perlu untuk memaksakan melaksanakan sholat arba'in seperti itu.
3: Ya pendengar, dalam data berjalan PPH Embarkasi Solo juga hingga 19 hari operasional kepulangan jemaah haji terdata ada 52 jemaah meninggal dunia. Dengan rincian 40 jemaah haji wafat di Tanah Suci, 1 jemaah wafat ketika perjalanan dari Tanah Suci, dan 3 jemaah wafat ketika tiba di Tanah Air. PPH Embarkasi Solo menjelaskan jemaah yang wafat rata-rata karena mengalami serangan jantung, faktor kelelahan hingga faktor usia yang sudah lanjut. Demikian yang bisa kami laporkan dari Asrama Haji Donohudan Boyolali, Joko Putro, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Amerika Serikat dan Qatar mengkaji pemberian akses bagi Iran terhadap aset beku senilai 6 miliar dolar atau sekitar 106,9 triliun rupiah guna keperluan kemanusiaan. Menurut sumber yang mengetahui hal itu, inisiatif tersebut sedang mempertimbangkan atau dipertimbangkan sebagai insentif bagi Iran untuk menandatangani perjanjian komprehensif terkait penyelesaian akhir konflik dengan Amerika Serikat. Kita beralih ke informasi olahraga. Indonesia, Liga dan PSSI berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang bersejalan dengan program tim nasional melalui pembenahan kompetisi elit pro akademi yang semakin baik. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Indonesian League atau I-League berkomitmen

0: kita ingin terus menumpang, dan tadi saya sampaikan komunikasi kita lakukan, termasuk inisiasi kita juga menggandeng partner dengan ekonomi, ingin juga kita online-kan, kita sinkronkan dengan program dinas. Tentu itu juga kita sadari karena konsumen sempat boleh menyaksikan itu ada perbedaan yang sangat gapnya jauh ataupun visinya konsumen seperti apa, tapi sebetulnya upaya itu sudah kita lakukan kok untuk bisa mensinkronkan bagaimana biar tidak nol banget gitu. Karena satu kita juga mensupport database statistik atau juga ada technical reportnya kita, termasuk juga kita juga memberi ruang diskusi dengan Kosnova dan tim, tidak hanya Kosnova ya, pada tim nasional di PSSI.
1: Melalui kesempatan yang sama, Divisi Pengembangan Sepak Bola I-League Abdi Raffi Akmal mengungkapkan pihaknya berupaya meningkatkan kualitas kompetisi melalui berbagai metode. Tujuannya tentu menghasilkan para pemain yang memiliki daya saing mumpuni, para pemain muda yang siap memperkuat tim nasional Indonesia.
2: Selain kompetisi, yang kita soal perbaikan kualitas kompetisi, satu hal lagi yang lagi kita kerjakan adalah bagaimana kita itu punya yang namanya standarisasi akademi, bahwa seluruh klub yang akan bermain di EPA itu harus punya standar yang minimal nggak di bawah standarnya kita. Jadi ketika kita bicara soal nurture player, cara merawat pemain, maka semua akademi yang bermain di EPA itu punya satu cara pandang yang sama. Dan harapannya dengan hal yang begini, maksudnya kalau ini standarnya bisa kita tetap implementasi, kemudian kita pertahankan, ya harapannya tadi naik. Minimal timnas itu nggak dapat mulai dari nol, mungkin ya tadi Mbak bilang minimal kita start dari 5 gitu. Ya itu yang kita harapkan.
1: Hingga saat ini I-League selaku operator kompetisi belum mengumumkan jadwal resmi untuk musim kompetisi terbaru EPA.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

FM 92,5 MHz. Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat malam. Selamat jumpa kembali dan bersama saya Alif Ndolu yang menemani Anda dalam program acara Mimbar Agama. Untuk edisi hari ini, Sabtu 20 Juni 2026, yaitu Mimbar Agama Kristen Protestan. Dan edisi malam ini dengan tema Ketika Kamu Menjadi Saksi Melalui Pekerjaanmu, oleh narasumber kita Ibu Dewi, penyuluh agama Kristen Protestan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rotendao. Dan tentunya sambil menanti renungan oleh Ibu Dewi, saya hadirkan lagu pengantar rohani untuk kita dengarkan sebelum memulai renungan malam ini. Tak pernah ku sendiri.

0: Yang pentingnya saya hadirkan renungan mimbar agama Kristen untuk malam ini oleh Ibu Dewi, penyuluh agama Kristen Protestan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rotendao. Dan pendengar, selamat mendengarkan.
1: Salam pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja berada. Puji Tuhan, malam hari ini kita boleh bertemu kembali bersama saya, Dewi Warubu, penyuluh agama Kristen Kementerian Agama Kabupaten Rotendao. Kita bertemu dalam program Mimbar Agama Kristen. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita semua berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Yesus, malam hari ini kami menaikkan puji dan syukur kepadamu atas kasih setia yang Tuhan terus nyatakan bagi kami. Dari terbit matahari sampai dengan terbenamnya, kami boleh melakukan segala aktivitas kami, baik di rumah, di kantor, di sekolah, dimanapun kami bekerja. Kami bersyukur kami memperoleh kekuatan yang daripada Tuhan. Dan malam hari ini menjadi bagian bagi kami untuk menutup malam kami dalam peristirahatan kami. Sebelum kami membaringkan diri, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mohon Roh Kudus Tuhan bekerja di hati semua pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada. Biarlah lewat waktu yang ada ini kami boleh pakai sejenak untuk berdiam di bawah kaki Tuhan, sehingga kami boleh mendengar dan membaca dan merenungkan firman-Mu, dan kami boleh bertumbuh di dalam iman kami. Ini kami ya Bapa, kuasai seluruh hidup kami, dan saat ini kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Mari saya ajak kita membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Kejadian pasal 39 ayat yang pertama sampai ayatnya yang keenam. Kejadian 39 ayat yang pertama sampai ayat yang keenam di bawah perikop Yusuf di rumah Potifar. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Demikian juga pembacaan firman Tuhan bagi kita semua. Saya mau berikan tema perenungan firman Tuhan malam hari ini, ketika kamu menjadi saksi melalui pekerjaanmu. Sekali lagi, ketika kamu menjadi saksi melalui pekerjaanmu. Pendengar setia Radio Republik Indonesia di mana saja berada, banyak orang berpikir bahwa menjadi saksi Tuhan hanya terjadi ketika seseorang berbicara tentang firman, melayani di mimbar, memimpin ibadah, atau aktif dalam kegiatan rohani. Padahal Alkitab menunjukkan bahwa kesaksian tidak hanya keluar dari mulut, tetapi juga terlihat melalui kehidupan sehari-hari. Cara seseorang bekerja, bersikap, bertanggung jawab, menghadapi tekanan, dan menjalani tugas-tugas kecil seringkali menjadi suara yang paling keras tentang imannya. Dunia mungkin tidak selalu mendengarkan khotbah, tetapi dunia sedang memperhatikan bagaimana orang percaya hidup dan bekerja setiap hari. Dalam bacaan malam hari ini, Yusuf sedang berada pada fase hidup yang sangat berat. Ia bukan sedang hidup nyaman di rumah ayahnya. ia telah dijual oleh saudara-saudaranya sendiri dan dibawa ke Mesir sebagai budak. Bayangkan perasaan Yusuf saat itu. Ia kehilangan keluarga, kehilangan kebebasan, kehilangan masa depan yang pernah ia bayangkan. Secara manusia, Yusuf memiliki banyak alasan untuk kecewa, marah, dan hidup dengan kepahitan. Ia bisa saja berkata, "Untuk apa aku bekerja sungguh-sungguh? Hidupku sudah hancur." Tetapi hal yang luar biasa terjadi di tengah penderitaannya. Alkitab berkata, Tuhan menyertai Yusuf. Ini adalah kalimat yang sangat penting. Penyertaan Tuhan tidak bergantung pada keadaan hidup seseorang. Sekalipun Yusuf berada di titik terendah dalam hidupnya, yaitu dijual sebagai budak, jauh dari keluarga dan hidup dalam ketidakadilan, tetapi Tuhan tetap bersama dia. Seringkali orang berpikir bahwa Tuhan menyertai hanya ketika keadaan terasa baik-baik saja. Namun kehidupan Yusuf menunjukkan bahwa Tuhan juga hadir di tengah penderitaan, proses, dan situasi yang tidak dimengerti. Yusuf memang kehilangan banyak hal, tetapi satu hal yang tidak pernah hilang darinya adalah penyertaan Tuhan. Ia mungkin menjadi budak di rumah Potifar, tetapi ia bukan orang yang ditinggalkan Tuhan. Menariknya, penyertaan Tuhan itu tidak berhenti sebagai pengalaman pribadi Yusuf saja. Potifar tuannya dapat melihatnya. Ayat 3 berkata, setelah dilihat oleh tuannya. Artinya, ada sesuatu yang nyata dalam hidup Yusuf. Potifar tidak melihat Yusuf sekedar sebagai pekerja biasa. Ia melihat cara Yusuf bekerja, sikapnya, tanggung jawabnya, ketekunannya, dan hasil pekerjaannya. Dari semua itu, Potifar menyadari bahwa Tuhan menyertai Yusuf. Perhatikan bahwa Yusuf tidak sedang berkhotbah kepada Potifar. Alkitab tidak mencatat Yusuf memberi pengajaran panjang tentang Tuhan kepada tuannya. Namun, melalui hidup dan pekerjaannya, Potifar dapat melihat bahwa Tuhan menyertai Yusuf. Cara Yusuf bekerja, sikapnya, tanggung jawabnya, dan kesetiaannya menjadi kesaksian yang nyata. Tanpa banyak kata, hidup Yusuf berbicara tentang Tuhan. Hal ini menunjukkan bahwa pekerjaan bukan sekedar aktivitas sehari-hari, tetapi juga dapat menjadi sarana kesaksian tentang Tuhan yang kita percayai bagi orang-orang di sekitar kita. Bukankah seringkali orang lebih percaya pada apa yang mereka lihat daripada apa yang mereka dengar? Seseorang mungkin berbicara tentang Tuhan dengan sangat indah, tetapi jika hidupnya penuh kemalasan, ketidakjujuran, emosi yang tidak terkendali, dan tanggung jawab yang buruk, kesaksiannya menjadi lemah. Sebaliknya, ketika seseorang bekerja dengan sungguh-sungguh, menjaga integritas, tetap rendah hati, dan dapat dipercaya, orang lain mulai melihat bahwa ada sesuatu yang berbeda dalam hidupnya. Pada bagian ini kita melihat bagaimana Yusuf tetap setia, sekalipun secara manusia tidak ada alasan yang membuatnya mudah untuk tetap setia. Ia bekerja dengan benar, bukan karena situasinya menyenangkan, tetapi karena ia hidup di hadapan Tuhan. Yusuf tetap mengerjakan bagiannya dengan sungguh-sungguh, sekalipun ia hanyalah seorang budak yang mudah diabaikan dan tidak dianggap. Ia tidak membiarkan keadaan sulit membuatnya bekerja asal-asalan dan tidak bertanggung jawab. Banyak orang hanya mau bekerja dengan baik ketika dihargai, dipuji, atau diperhatikan. Namun, Yusuf tetap memberikan yang terbaik, bahkan ketika hidup terasa tidak adil. Disitulah karakter seseorang diuji. Kesetiaan terlihat bukan ketika keadaan nyaman, tetapi ketika seseorang tetap benar di tengah tekanan. Pendengar setia dimanapun berada, firman Tuhan malam hari ini mengingatkan bahwa pekerjaan bukan hanya soal mencari uang, menyelesaikan tugas, atau mengejar posisi. Pekerjaan juga adalah tempat kesaksian. Sekolah, kantor, usaha, pelayanan, bahkan tugas-tugas sederhana sehari-hari dapat menjadi tempat orang lain melihat Tuhan melalui hidup kita. cara kita berbicara kepada orang lain, cara kita menyelesaikan tanggung jawab, cara kita menghadapi masalah, semuanya sedang berbicara tentang siapa Tuhan yang kita sembah. Kadang orang berpikir bahwa untuk menjadi saksi, mereka harus melakukan hal besar. Padahal, kesaksian seringkali dimulai dari hal-hal sederhana. Datang tepat waktu, jujur dalam pekerjaan, tidak curang, tidak malas, tidak suka mengeluh, tetap menghormati orang lain, dan tetap bertanggung jawab sekalipun tidak diawasi. Hal-hal sederhana seperti itu mungkin terlihat kecil di mata manusia, tetapi dapat membuat orang lain melihat karakter Tuhan dalam hidup seseorang. Lebih jauh lagi, Alkitab mencatat bahwa rumah Potifar diberkati karena Yusuf ada di sana. Kehadiran Yusuf membawa dampak bagi lingkungannya. Ini menunjukkan bahwa orang yang hidup dekat dengan Tuhan tidak hanya menjadi berkat bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi tempat di mana ia berada. Seorang percaya seharusnya membawa suasana yang berbeda, membawa damai, membawa ketulusan, membawa semangat, membawa kejujuran, dan membawa pengaruh yang baik. Dunia saat ini membutuhkan lebih banyak orang percaya seperti Yusuf. Dunia membutuhkan pekerja yang jujur ketika banyak orang memilih curang. Dunia membutuhkan orang yang tetap bertanggung jawab ketika banyak orang bekerja asal-asalan. Dunia membutuhkan orang yang tetap setia ketika keadaan tidak mendukung. Ketika seseorang hidup seperti itu, hidupnya sedang menjadi kesaksian yang nyata. Lalu bagaimana agar kita dapat menjadi saksi melalui pekerjaan kita? Pertama, bekerjalah dengan kesadaran bahwa Tuhan melihat hidup kita. Yusuf mungkin hanya dipandang sebagai seorang budak oleh manusia, tetapi ia sadar bahwa hidupnya tetap berada di hadapan Tuhan. Karena itu, ia tetap bekerja dengan sungguh-sungguh, sekalipun tidak banyak dihargai. Orang yang bekerja untuk Tuhan tidak akan mudah malas hanya karena tidak diperhatikan manusia, sebab ia tahu bahwa Tuhan melihat setiap kesetiaan yang dilakukan. Yang kedua, milikilah integritas dalam perkara-perkara kecil. Integritas tidak dimulai dari hal besar, tetapi dari keputusan sehari-hari untuk tetap jujur, bertanggung jawab, dan melakukan apa yang benar. Dunia mungkin menganggap ketidakjujuran, kemalasan, atau mencari jalan pintas sebagai hal biasa, tetapi anak Tuhan dipanggil untuk hidup berbeda. Melalui integritas, orang lain dapat melihat karakter Tuhan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, jangan biarkan keadaan sulit mengubah karakter kita. Yusuf mengalami ketidakadilan dan penderitaan, tetapi ia tidak membiarkan kesulitan hidup membuatnya bekerja asal-asalan dan kehilangan tanggung jawab. Banyak orang berubah karena tekanan hidup, menjadi mudah marah, kehilangan semangat, atau mulai hidup sembarangan. Namun Yusuf memilih tetap setia kepada Tuhan di tengah situasi yang tidak mudah. Yang keempat, sadari bahwa hidup kita sedang dilihat oleh orang lain. Potifar dapat melihat bahwa Tuhan menyertai Yusuf melalui cara ia bekerja dan menjalani tanggung jawabnya. Hari ini mungkin ada keluarga, teman, rekan kerja, atau orang di sekitar kita yang sedang memperhatikan hidup kita. Mereka mungkin tidak langsung mendengar kita berbicara tentang Tuhan, tetapi mereka melihat sikap, perkataan, dan cara kita bekerja. Karena itu, kesaksian bukan hanya tentang apa yang keluar dari mulut kita, tetapi juga tentang bagaimana hidup kita mencerminkan Tuhan setiap hari. Pendengar setia dimanapun berada, mari kita berefleksi. Apakah melalui pekerjaan dan tanggung jawab kita hari ini, orang lain dapat melihat Tuhan? Apakah cara kita bekerja mencerminkan karakter Kristus? Ataukah hidup kita justru membuat orang lain sulit melihat Tuhan? Tuhan dapat memakai pekerjaanmu sebagai mimbar kesaksian. Bahkan di tempat yang sederhana dan tak terlihat sekalipun, hidupmu dapat dipakai Tuhan untuk menyatakan kasih, integritas, dan penyertaannya kepada orang lain. Karena itu, bekerjalah dengan setia, lakukan yang terbaik, dan hiduplah benar di hadapan Tuhan. Sebab ketika Tuhan nyata dalam pekerjaanmu, hidupmu sedang menjadi kesaksian yang berbicara lebih keras daripada kata-kata. Tuhan memberkati kita dengan
2: firman. Setiap hari, amin, kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
3: Halo, apakah kamu butuh bantuan? Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
2: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara, mereka mampu, mereka berdaya, dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

bersama Kristen untuk edisi malam ini 20 Juni 2026. Dan pendengar, sekarang pukul 20 lepas 1 menit, dan pendengar, kita masuk pada program acara obrolan komunitas. Dan obrolan komunitas untuk edisi malam ini saya hadirkan atau topik komunitas motor cross atau trail, yaitu dengan istilah trabas. Dan tentunya saya juga akan menghadirkan informasi untuk Anda semua di rumah. Untuk edisi malam ini, malam Minggu nih, tanggal 20 Juni 2026. Dan pendengar, saya hadirkan lagu-lagu pengantar untuk kita sambil menanti informasi lanjutan dari saya tentang trabas. Selamat mendengarkan.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan? Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
2: Saya pernah berpikir, kita hidup di dunia ini untuk apa sih? Untuk gontok-gontokan, untuk saling bermusuhan, atau mau perang-perangan? Siapa yang mau itu semua terjadi? Apa karena kita berbeda? Memiliki kulit yang berbeda? Bahasa yang beda atau suku bangsa yang beda? Kita hidup untuk bahagia. Dan untuk mencapai kebahagiaan itu, mesti ada kebersamaan dan saling di antara kita. Yah, kita adalah makhluk sosial. Makhluk yang tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Apalah artinya hidup ini kalau sudah gak ada saling hormat, saling menghargai, saling mengasihi, dan saling membantu. Kita mesti ingat bahwa kita adalah satu. Mari bersatu dan bangun negeri ini bersama dengan layak agar tak kalah di mata dunia. Itu tugas kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

hari ini ku gembira. Dan pendengar, istilah trabas di dunia motocross atau trail adalah aktivitas menjelajah alam bebas, mulai dari hutan, pegunungan, jalur berlumpur hingga perbukitan menggunakan motor khusus medan berat. Bagi komunitas, trabas bukan sekedar hobi, tetapi kombinasi antara olahraga fisik ekstrim, petualangan, dan tempat ajang bersilaturahmi. Dan trabas, jenis jalur dan karakter medannya, itu jalur-jalur wisata santai, cenderung lebar, didominasi tanah padat atau kerikil yang bisa dinikmati sambil melihat pemandangan yang cocok untuk pemula atau motor trail standar pabrikan. Perlengkapan wajib yaitu safety first, seperti helm full face khusus cross dan goggle melindungi wajah dari benturan dan mata dari cipratan lumpur, serta sepatu bot yang ya sepatu bot trabas kaku dan tinggi hingga tulang kering untuk melindungi kaki dari jepitan motor saat ambruk atau benturan batu. Dan juga menggunakan jersey dan celana spesial, bahan yang kuat dan tidak mudah robek, serta atau saat tergesek semak berduri namun tetap dingin saat dipakai dan saat berkeringat. Dan juga etika dan kode etik trabas, yaitu saling menjaga. Jangan pernah meninggalkan teman di belakang jika ada yang trouble atau terjatuh. Semua wajib berhenti dan membantunya. Menghormati warga lokal saat melewati perkampungan di pinggir hutan, pelankan gas, kurangi naungan kanalpot, dan sapalah warga dengan ramah. Dan juga jaga kelestarian alam. Jangan merusak tanaman yang dimiliki warga atau membuang sampah seperti botol plastik atau bungkusan makanan. Jangan membuang sampah sembarangan di hutan. Dan demikian info tentang trabas. Dan untuk pendengar semua, di malam ini kita akan membagikan juga informasi mengenai trabas, dan selanjutnya yaitu Wagu Rotendao lepas peserta trail adventure jelajah alam Rotendao, libatkan 130 rider lokal dan mancanegara. Dan tentunya tetap bersama kami di Pro 1 RRI Rote setelah yang satu ini.

0: Selamat siang, Pak.
1: Selamat siang. Gua apa, Pak?
0: Maaf, Pak. Bapak telah melanggar rambu lalu lintas dengan menerobos lampu merah.
1: Saya tidak tahu kasihan Bapak,
0: Bapak tidak lihat ya kalau itu lampu merah?
1: Saya buta warna kasihan Bapak.
0: Bapak buta warna. Sebentar. Bapak tahu kira-kira apa yang saya pegang ini?
1: Kalau saya tidak salah lihat, uang 50.000.
0: Kenapa Bapak tahu?
1: Karena warnanya biru lah. Kalau warnanya hijau berarti uang 20.000.
0: Nah, berarti Bapak tidak buta warna toh. Ayo, Bapak saya tilang sekarang.
2: Disiplin berlalu lintas merupakan hal yang utama di jalan raya untuk menjaga keselamatan Anda dalam berkendaraan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Wakil Bupati Rotendao Apremui Dudi Lucy Detan melepas peserta Trail Adventure dalam rangka jelajah alam Rotendao pada Sabtu 20 Juni 2026. Sebanyak 130 peserta ambil bagian dalam kegiatan dengan rute start dari Kota Ba'a dan finish di Makolanal Pulau Rote, Desa Deranitan, Kecamatan Rote Barat Daya. Peserta Trail Adventure berasal dari Rotendao, Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Soe, Kefamananu, Belu, Melaka, Gresik hingga Timor Leste. Panitia menyiapkan satu unit motor trail sebagai hadiah utama. Dan secara resmi, para rider semoga mengikuti jalur dengan baik dan tiba di finish dengan selamat. Selamat menyiapkan mental dan meraih hadiah yang telah disiapkan oleh Lanal dan panitia, ujar Wakil Bupati Rotendao Apremui Dude Lusidetan yang juga Ketua Ikatan Motor Indonesia atau IMI Rotendao. Dan Wagub Apremui juga melihat dampak positif kegiatan terhadap sektor pariwisata dan ekonomi masyarakat. Kehadiran peserta dari luar daerah memberikan kesempatan memperkenalkan destinasi wisata Rotendao sekaligus menggerakkan usaha mikro kecil dan menengah. Dan pemerintah Kabupaten Rotendao senang karena peserta hadir dari luar dan menikmati keindahan pariwisata Rotendao, ungkap Apremui. Sementara itu, dan Lanal Pulau Rote Letko Laut Lutfi Ardiansah menyampaikan peserta agar selalu berkendara dengan baik. Ia mengatakan berbagai rintangan di lintasan merupakan bagian dari tantangan yang harus ditaklukkan para rider. Selain sebagai ajang silaturahmi, kegiatan ini juga menjadi sarana memperkenalkan potensi pariwisata di Kabupaten Rotendao. Dan mendengar informasi ini, saya kutip dari rotendao.cup.go.id. Dan pendengar, kita kembali ke hiburan dan musik.

dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara

kedua ya, kamu ketahuan dari mata Ben dan pendengar. Kita ke informasi, yaitu komunitas pencinta motor trail, yaitu wadah bagi para pengendara yang hobi menjelajahi medan berat seperti hutan, pegunungan.

Cacing Klinik untuk berbagi teknik berkendara yang aman dan cara mengatasi motor mogok di jalur ekstrim dan navigasi. Dan juga enduro and motocross, beberapa anggota fokus pada aspek kompetisi resmi, baik balap ketahanan maupun sirkuit tanah. Dan ragam komunitas trail di Indonesia, yaitu berdasarkan wilayah atau lokal dan regional, seperti di Bandung, Jawa Barat, dan juga Jawa Timur di Malang. Seperti jalur terkenal pegunungannya yang menantang, dan banyak komunitas bernaung di bawah payung besar seperti Ikatan Klub Adventure Trail. Dan juga di Kota Malang, yaitu jalur Gunung Bromo dan Semeru, menjadi magnet bagi ratusan komunitas trail lokal. Dan juga induk organisasi nasional, yaitu

Puspa bilang I love you padaku dari ST12, dan lagu ini juga mengakhiri kebersamaan kita di obrolan komunitas untuk edisi hari ini Sabtu 20 Juni 2026. Dan pendengar, sampai jumpa dan selamat beraktivitas di malam ini. Sampai jumpa dan bye-bye.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Rusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer. Mau dia punya nilai tertinggi?
0: Iya, iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, selamat malam. Dan pendengar, masih bersama saya Alif Ndolu yang menemani Anda di program acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat Memori Lagu. Untuk edisi hari ini, malam Minggu, tanggal 20 Juni 2026. Dan tentunya pendengar di Ruang Rindu edisi malam ini, Anda bisa bergabung bersama saya di line telepon kami 085-195-919-250. Anda bisa menelpon untuk berbagi salam dan juga merequest lagu yang Anda favoritkan. Dan pendengar, sambil menanti telepon dari pendengar, saya hadirkan lagu-lagu hiburan untuk pendengar semua. Selamat mendengarkan.

Halo, selamat malam. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu lewat memori lagu. Dengan siapa di sana? Halo. Halo. Waduh, terputus ya. Dicoba lagi. Ya, pendengar, dicoba lagi teleponnya di line telepon kami 085-195-919-250. Saya tetap menanti telepon Anda.

Lagu Rindu dari Chris Patti. Lagu ini menceritakan tentang perasaan cinta dan kerinduan yang mendalam seseorang terhadap pujaan hatinya. Liriknya menggambarkan seseorang yang sangat merindukan kekasihnya hingga meminta bintang malam dan embun pagi untuk menyampaikan pesan rindunya tersebut. Ya, dan adakah ruang rindu di ujung sana? Anda bisa bergabung di line telepon kami 085-195-919-2250. Di ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat memori lagu. Dan sambil menanti telepon dari pendengar lagi, saya hadirkan tentang rindu dari Firsa.

Permintaan hati dari Leto. Dan masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat memori lagu. Dan pendengar, Anda bisa merequest lagu lewat line telepon kami 085 195 919 2050. Dan ya, tentunya sambil menanti saya dirikan lagi lagunya siapa ya. Kemesraan ini dari Iwan Fals.

lagu kemesraan ini yang dipopulerkan oleh Iwan Fals bersama sejumlah artis Musica Studios yang diliris pada tahun 1988. Lagu ciptakan Frankie Sahilatua dan Johnny Sahilatua dan juga menjadi lagu utama dalam album kompilasi yang berjudul Kemesraan pada tahun 1988. Dan pendengar, lagu ini sangat menyentuh dengan kunci gitar dan juga lagu yang diduetkan oleh Iwan Fals. Dan masih di Pro Dangdut. Aduh. Bukan Pro Dangdut ya. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat Memori Lagu. Edisi malam minggu ini belum ada yang bergabung kah? Jika ada yang belum bergabung, saya hadirkan lagi di nomor kami 0815195919250 di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Dan kita sudah beranjak di menit yang ke-29 lepas dari pukul 22 dan masih di Ruang Rindu. Saya hadirkan lagu dari Iis Sugianto, Nasibmu Nasibku. Lagu ini juga favorit yang biasa di request oleh Kak Emi yang lagi di Dudale, dan spesialnya untuk Kak Emi.

Lagu Nasibmu Nasibku yang dipopulerkan oleh Iis Sugianto adalah salah satu tembang lawas legendaris ciptaan Maestro Rinto Harap. Lagu ini mengisahkan tentang dua orang insan yang saling mencintai namun harus berpisah dan menerima nasib hubungan mereka yang terhalang oleh keadaan. Ya, dan masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat memori lagu. Dan tentunya masih bersama saya Alif dulu. Dan saya hadirkan lagi lagunya siapa ya? Coba di request dong. Ya, saya hadirkan lagu dari Mayang Sari, tiada lagi.

Selamat malam Ruang Rindu. Halo Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Lihat Memori Lagu. Waduh, terputus lagi. Dicoba lagi. Yang di ujung telepon, dicoba lagi teleponnya.

0: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Lihat Memori Lagu. Dengan siapa?
1: Iya, Ruang Rindu Berbagi Rindu Memori Lihat Lagu. Selamat malam.
0: Ya, dengan abang siapa? Bang
1: Nas Rondi Sulastenga, Bang.
0: Oke, baik. Terima kasih Bang Nas dari Sulawesi.
1: Iya.
0: Ya, mungkin mau request lagu atau berbagi salam.
1: Lagu apa nih, Bang? Sebenarnya
0: lagunya yang sekarang lagi diputar Tiada Lagi dari Mayang Sari, dan Aku Tak Biasa ada Risma.
1: Ya,
0: Bang.
1: Lagunya Mayang Sari.
0: Oke, diputar sambil dengar.
1: Ya, terus mah Bang ini sama tugas setelah belum sama keluarga rumah.
0: Iya.
1: Terus semua kuni. Alhamdulillah selalu.
0: Amin.
1: Semuanya lah tanpa kecuali ada pasien sempat melangkah lalu. Terima kasih, selamat malam.
0: Terima kasih juga Bang sudah bergabung bersama saya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Lewat Memori Lagu, dan lagu yang sama juga sudah di request. Ya, ada lagi, kita mencoba. Ya, halo, selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Lewat Memori Lagu. Halo. Waduh, terputus lagi. Mohon maaf, mungkin jaringannya kurang bersahabat di malam ini. Dicoba lagi. Saya sambil menanti, saya hadirkan lagu dari Mayang Sari, Tiada Lagi, spesial untuk Bang Nasrullah dari Sulawesi Tengah.

Masih ada lagi dari Mayang Sari, dan lagu ini ciptaan dari Kohar Kahler, dan lagu ini sangat populer oleh penyanyi kita Mayang Sari. Dan masih di Ruang Rindu, lepas dari pukul 22 lewat 45 46 menit, dan masih bersama saya Alif Ndolu. Dan tentunya ya, Anda masih bisa menelpon di line telepon kami 085 195 919 250, sambil menanti telepon dari pendengar. Ya, kurang lebih 15 menit kebersamaan kita di akhir Ruang Rindu. Saya dirikan Aku Tak Biasa, Alda Risma.

dan pendengar, lagu ini akan mengakhiri kebersamaan kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat Memori Lagu edisi malam ini, malam Minggu, Sabtu 20 Juni 2026. Dan pendengar, saya Alif Ndolu, dan juga operator teknik yang bertugas ada Bung Arisma Arga Putra, mewakili kerabat kerja yang bertugas di rote malam ini. Kami mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa di lain kesempatan di edisi berikutnya. Selamat malam dan sampai jumpa. Bye bye.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Informasi dan Inspirasi. Ya, selamat malam pendengar. Jumpa kembali bersama saya Alif Ndolu yang akan menemani Anda dalam program acara yang kita tunggu, yaitu musik tradisional dan budaya. Musik tradisional dan budaya tentunya akan menghadirkan lagu-lagu khas Nusa Tenggara Timur, lagu-lagu daerah NTT, dan juga menginformasikan informasi terbaru atau terupdate dari portal kami rri.co.id. Dan pendengar, mengawali kebersamaan kita, saya dirikan lagu Oval Langga dan Mana Lolo Banda, lagu daerah Rotendao.

manis bawapi pasar. Biar Sophie kepala bikin beta mabok. Asal lu yang jadi beta pusat darah.

Juan Soel Lekones dari Sius Oto. Dan pendengar, coffee culture makin berkembang, ngopi kini jadi bagian dari gaya hidup. Budaya minum kopi atau coffee culture terus berkembang di berbagai daerah di Indonesia. Aktivitas ngopi kini tidak lagi sekedar untuk menghilangkan kantuk atau menemani waktu senggang, tetapi telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat, terutama generasi muda. Dalam beberapa tahun terakhir, kehadiran berbagai kedai kopi dengan konsep yang beragam turut mendorong perubahan cara masyarakat menikmati kopi. Kafe tidak hanya menjadi tempat untuk menikmati minuman, tetapi juga berfungsi sebagai ruang berkumpul, bekerja, belajar, hingga mengembangkan ide-ide kreatif. Fenomena ini terlihat dari semakin ramainya aktivitas cafe hopping, yakni kebiasaan mengunjungi berbagai kafe untuk mencari nuansa atau suasana baru, mencicipi menu yang berbeda, maupun menikmati pengalaman unik yang ditawarkan setiap tempat. Tidak sedikit masyarakat yang menjadikan momen ngopi sebagai sarana membangun relasi, berdiskusi, hingga mengisi konten di media sosial. Guru Besar Bidang Sosiologi dari Universitas Indonesia, Profesor Dr. Imam B. Prasojo, pernah menyampaikan bahwa ruang-ruang publik seperti kedai kopi memiliki peran penting dalam membangun interaksi sosial dan memperkuat hubungan antar masyarakat. Menurutnya, masyarakat membutuhkan ruang untuk bertemu, berdialog, dan membangun jejaring sosial. Sementara itu, dalam berbagai kesempatan, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif periode 2020-2024, Sandiaga Salahuddin Uno menyebut industri kopi dan kedai kopi sebagai bagian dari ekonomi kreatif yang memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan usaha dan membuka lapangan pekerjaan. Selain menjadi ruang sosial, perkembangan kopi kultur juga memberi peluang bagi pelaku usaha lokal. Banyak kedai kopi mulai mengangkat biji kopi Nusantara, menghadirkan produk lokal, serta menggandeng komunitas untuk menggelar kegiatan seni, diskusi, maupun pertunjukan musik. Kehadiran kafe pun semakin memperkaya ekosistem ekonomi kreatif di berbagai daerah, termasuk di Kota Kupang. Di tengah perkembangan zaman dan gaya hidup digital, secangkir kopi kini bukan lagi sekedar minuman. Bagi sebagian orang, kopi telah menjadi pengalaman sosial, ruang berekspresi, sekaligus cara menikmati jeda dari rutinitas sehari-hari. Dan pendengar, informasi ini saya kutip dari portal kami rri.co.id. Dan kita kembali ke hiburan musik. Saya dengan Bae Sonde Bae, Tanah Timur Lebih Baik dari Bung Albert.

mengakhiri kebersamaan kita di musik tradisional dan budaya edisi hari ini malam minggu tanggal 20 Juni 2026. Dan pendengar, saya Alif Ndolu dan juga operator teknik yang bertugas ada Bung Arisma Arga Putra. Mewakili kerabat kerja yang bertugas di rote malam ini, kami mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Selamat malam, sampai jumpa, bye bye.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran RRI. Mengakhiri perjalanan karya hari ini, ada baiknya kita merefleksi apa yang telah kita raih hari ini. Ambillah waktu untuk berpikir, karena itulah sumber kekuatan. Ambillah waktu untuk membaca, karena itulah sumber pengetahuan dan kebijaksanaan. Ambillah waktu untuk bermain, karena itulah rahasia dari masa muda yang abadi. Ambillah waktu untuk memberi dan beramal, karena ini waktu yang sangat singkat untuk berpikir tentang kepentingan diri sendiri. Ambillah waktu untuk mencintai dan dicintai, karena itu adalah anugerah terbesar dari Tuhan. Ambillah waktu untuk berdoa, karena itulah saat bersekutu dengan pemilik kehidupan ini dan kunci menuju sorga. Selamat malam saudara dan selamat beristirahat. Pastikan hari ini kita telah memberikan yang terbaik untuk diri dan sesama, untuk Nusa Tenggara Timur.

Selamat malam pendengar. Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah tugas kami menemani Anda untuk siaran sepanjang hari ini, Sabtu tanggal 20 Juni 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui pemancar FM 92,5 MHz. Pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Rote. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Kalimantan Selatan setelah pencarian berlangsung selama 3 hari. Kepala Kantor SAR Banjarmasin Iputu Sudayana mengatakan selaku SAR Mission Coordinator, korban terakhir merupakan warga Desa Hilir Muara Kecamatan Pulau Laut Sigam ditemukan hari ini sekitar pukul 17.08 waktu Indonesia Tengah dalam kondisi meninggal dunia. Sebelumnya 6 korban telah ditemukan lebih dahulu, yakni 5 orang dalam kondisi selamat dan 1 orang meninggal dunia. Kita beralih ke informasi lainnya. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mempercepat penanganan 4 kubangan yang terbentuk akibat gempa bumi di wilayah Nokilalaki, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Kepala BNPB Suharyanto menuturkan kubangan di kawasan tersebut berpotensi terjadinya banjir bandang di Nokilalaki apabila tidak segera diatasi. Menurutnya penanganan longsoran di kawasan Taman Nasional Lore Lindu itu tidak akan menggunakan alat berat agar tidak merusak kawasan tersebut. Kita beralih ke informasi mancanegara. Iran akan menutup Selat Hormuz bagi pelayaran sebagai respon atas pelanggaran memorandum perdamaian oleh Amerika Serikat dan berlanjut serangan Israel di Lebanon. Militer Iran menilai Amerika Serikat telah melanggar nota kesepahaman perdamaian karena gagal menjalankan klausul pertama kesepakatan itu yang mencakup gencatan senjata di seluruh front, termasuk Lebanon. Markas besar pusat Hatam al-Anbiya menegaskan bahwa jika Israel terus melanjutkan serangan terhadap Lebanon, Iran akan mengambil langkah-langkah tambahan untuk memaksa memenuhi kewajiban dalam kesepakatan perdamaian. Kita beralih ke informasi olahraga. Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Pencak Silat Indonesia atau PBIPSI, Sugiono, menegaskan bahwa pihaknya ingin memperkokoh posisi pencak silat sebagai bagian penting dari upaya membangun karakter dan mental bangsa. Hal tersebut disampaikan Sugiono saat menghadiri pengajian akbar pembangunan Padepokan Pencak Silat Tapak Suci Putra Muhammadiyah di Yogyakarta. Sugiono pun mengapresiasi Tapak Suci yang ingin dijadikan atau menjadikan Padepokan sebagai akademi pencak silat bagi anak-anak yatim piatu dan korban perundungan, dan ia menganggap hal tersebut sebagai tujuan yang mulia. Sugiono menekankan pula bahwa PBIPSI memberikan dukungan penuh terhadap pembangunan Padepokan tersebut dengan pihaknya bakal memberi bantuan dana demi kelancaran pembangunan.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 21 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dulu mereka pernah mencapai final Piala Dunia dan sekarang Swedia kembali. Selamat datang di Berat Tim Sepak Bola Pro3 RRI bersama saya Tom Hakim dan Indra Firgiantara.
2: Setelah absen di Qatar 2022, tim Skandinavia ini akhirnya kembali ke panggung terbesar sepak bola dunia.
1: Ini akan menjadi penampilan ke-13 Swedia di Piala Dunia, sebuah negara yang punya tradisi panjang, bahkan pernah menjadi runner-up dunia di tahun 1958.
2: Tapi mungkin kenangan paling ikonik Swedia datang dari Amerika Serikat 1994. Di turnamen itu mereka tampil luar biasa dan finish di posisi ketiga dengan nama-nama seperti Kenneth Anderson, Henrik Larsson, dan Thomas Ravelli menjadi pahlawan nasional.
1: Setelah pensiunnya Zlatan Ibrahimovic, Swedia kembali dengan generasi baru dipimpin pelatih Graham Parer. Perjalanan mereka menuju Piala Dunia 2026 juga penuh drama.
2: Harus melalui babak playoff, Viktor Gyökeres menjadi pahlawan saat mencetak hat-trick melawan Ukraina dan gol kemenangan menit ke-88 saat menumbangkan Polandia.
1: Di final tahun 1998, kejutan di 94 hingga kebangkitan baru di 2026. Swedia selalu punya cara untuk menciptakan cerita besar di Piala Dunia.
2: Sejauh mana Swedia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami. Dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Salah lempar.
4: Mulai investasi, hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komit.

0: Indonesia Menyapa Malam.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional, dan masih bersama saya Lukman Antara. Dan kesempatan malam hari ini, jangan kemana-mana, nanti juga kami akan hadirkan bagaimana laporan pandangan mata pertandingan antara Belanda versus Swedia, yang tentunya ada rekan saya Hadani Sabil dan juga Bung Nova nanti ya, dengan pemerhati bola, dan juga ada Bung Indra dan juga Bung Tomo. Dan tentunya Anda juga bisa memberikan prediksi ataupun tanggapannya terkait dengan pertandingan nanti yang akan berlangsung tepat pukul 00 waktu Indonesia Barat. Dan sebelum kita menuju kemeriahan Piala Dunia antara Belanda dan Swedia, kami hadirkan ke ruang dengar Anda untuk menemani malam akhir pekan Anda. Ada Ari Lasso featuring Bunga Citra Lestari, Aku dan Dirimu.

0: Pulau 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Warta Nusantara.
2: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
3: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
1: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
2: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
1: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
1: Kabar Tanah Suci.
5: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
6: Persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
7: Sendiri.
6: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
7: Insya Allah.
1: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
8: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
9: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
1: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di

0: Berikan sesaat lagi akan kami hadirkan laporan pandangan mata di mana Piala Dunia kali ini akan mempertemukan timnas Belanda versus timnas Swedia. Silakan untuk Anda yang memang memiliki prediksi jalannya pertandingan ini ataupun memiliki keyakinan mana tim yang akan memenang dalam pertandingan kali ini, Belanda atau timnas Swedia. Saya juga tidak sendiri, ada rekan saya nanti yang akan melanjutkan ke depannya ya, dengan Bung Sabil. Bung Sabil, malam.
1: Selamat malam, Bukman dan pendengar.
0: Ya.
1: Selamat malam.
0: Ya, ini pertandingan nanti akan Sabil bawakan bersama dengan Bung Nova nanti ya.
1: Betul, komentatornya Bung Nova Rifyanto.
0: Gimana, Sabil, kalau Belanda Swedia ini secara pribadi pegang mana?
1: Oh ya, tentu saja keunggulan lebih besar ada di pihak Belanda. Secara singkat dan juga head-to-head. Yeah. Namun siapa tahu ya, Swedia juga bisa mengejutkan gitu, karena ada striker mereka yang jadi andalan, ada Alexander Isak. Dan kemarin ada pemain keturunan Afrika mereka ya, ada Ayari yang mencetak gol-gol indah ke gawang Tunisia, mungkin juga bisa memberikan kejutan ke pertahanan Belanda.
0: Iya, dan memang kalau dalam Piala Dunia ini banyak kejutan-kejutan ya. Kalau kita lihat debut kemarin Tanjung Verde gitu ya, yang tidak disangka-sangka akhirnya bisa menahan imbang Spanyol ya, di mana semua pihak lebih memilih Spanyol yang dengan gol yang banyak gitu, ternyata tidak juga.
1: Iya betul, banyak sekali pertandingan kejutan yang tidak disangka-sangka, dan tentunya sangat sayang jika Anda lewatkan momen-momen keseruan tersebut. Siapa tahu nanti Anda menjadi saksi bahwa ternyata Swedia bisa memberikan perlawanan sengit dan pertandingannya menjadi sangat seru pastinya.
0: Oke, silakan kami buka untuk Anda yang bergabung di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

0: Tapi menariknya Sabil ya, beberapa pendengar ini memang beberapa kali kesempatan pertandingan memiliki ini loh, prediksi yang lumayan akurat loh. Kadang juga out of the box gini. Ini seperti ini ya, kita siapa ini ya? Ini salah satunya nih yang biasanya memberikan prediksi luar biasa ini. Ada Pak Andi di Bengkulu Utara. Pak Andi, selamat malam, salam olahraga.
1: Jaya, Bung Lukman.
0: Ini jadi barometer juga biasanya buat pendengar yang lainnya. Gimana Pak Andi? Belanda, Swedia?
1: Saya tentu ke Swedia gitu. Wah. Karena sepak bola Swedia sekarang ini lebih berkembang gitu dibanding maksudnya liganya gitu ya, daripada Belanda gitu.
0: Betul kan Sabil ya, saya bilang Pak Andi ini punya prediksi out of the box gitu ya.
1: Kemarin itu kan saya prediksi Brasil lawan Haiti kan benar itu 3-0 kan. Nah ini kalau ini untuk kali ini ya, saya ke cenderungnya ke Swedia. Karena gimana hasilnya Swedia kan partai perdana dia sudah meraup poin 3 atas Tunisia gitu ya.
0: Iya.
1: Sementara ini kan jadi beban Belanda ini karena diimbang oleh Jepang gitu. Jadi
0: berapa? Secara
1: psikologis ya pasti Belanda ya harus memenangkan laga nanti gitu. Tapi tidak semudah itu karena ini yang dihadapi Swedia gitu ya.
0: Berapa jadinya?
1: Ya mungkin 1-0 bisa 2-1 gitu, tapi
0: selisihnya
1: satu ya gitu ya.
0: Baik.
1: Ke Swedia gitu, bukan ke Belanda.
0: Iya. Baik, ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Andi ya.
1: Iya.
0: Tapi bukan kalau kita lihat memang tadi ya, harusnya lebih ngotot Belanda ya. Dan harus menang gitu ya.
2: Ya, kegagalan mengalahkan Jepang di laga perdana pastinya betul tadi ya, ada tekanan psikologis pastinya karena Belanda sebagai tim unggulan yang diprediksi akan juara grup ya, di grup ini tentu saja punya beban mental setelah hanya mendapatkan 1 poin. Sehingga di pertandingan kedua ini pastinya mereka akan ngotot mendapatkan 3 poin. Nah, disitulah peluangnya Swedia bisa memanfaatkan
0: psikologisnya
2: timnas Belanda. Karena Swedia kan sudah menang 5-1 di pertandingan pertama. Jadi ya nothing to lose lah untuk Belanda ini.
0: Mainnya, tapi kan mainnya jauh lebih lepas.
2: Iya.
0: Nah. Betul. Kita ke pendengar lagi ya. Ada Pak Nano di Jakarta. Salam Pak Nano.
3: Selamat malam Pak Lukman Tara.
0: Iya. Pak Sabil ya. Silakan.
3: Iya. Belanda versus Swedia kalau menurut saya sih contohnya ke Belanda ya. Kalau skornya mungkin 1-0 kali ya.
0: Oh, 1.
3: Karena Belanda kan beberapa waktu lalu kan mereka tidak masuk ke line up-nya Piala Dunia gitu kan.
0: Yeah.
3: Nah, kali ini sepertinya Belanda akan mungkin mereka menginginkan bernapas lebih lama di Piala Dunia 2026 tahun ini gitu. Mereka mungkin di Tunisia dan seterusnya. Maka ya mereka harus cepat sih loh. Pasti mereka akan mengandalkan kapten mereka gitu. Sedangkan Jerman versus Pantai Gading kalau menurut saya sih 3-0 lah buat Jerman.
0: Baik.
3: Iya.
0: Iya. Terima kasih ya Pak Nano. Ya, Pak Nano di Jakarta. Kita ke udah ibu-ibu ini yang luar biasa. Bu Dinda di Bogor yang kabar baiknya dari Bu Dinda, Sabil, saya dapatkan Bu Dinda tidak terkena pemadaman listrik loh.
2: Selamat Bu Dinda, ya masih terang di Bogor berarti.
0: Masih bisa menikmati. Iya, Bu Dinda di Bogor di line berapa? Oh, 4. Bu Dinda. Halo.
4: Halo, selamat malam. Olahraga.
0: Selamat jaya.
4: Ngobrol dulu sama Cidan jadinya agak-agak ganti suara gitu.
0: Gimana Bu Dinda? Belanda, Swedia?
4: Kali ini mau ini ya sesuai dengan nanti narasumbernya siapa tadi?
0: Nanti ada Bung Nova.
4: Bung Nova.
0: Iya.
4: Bung Nova, iya. Tadi kayaknya ulasannya tentang Swedia itu keren tuh. Jadi mau pegang Swedia.
0: Oh, megang Swedia. Oke.
4: Iya, pegang Swedia. Jadi gimana? Karena udah terlalu banyak yang pegang Belanda kan.
0: Coba... Oh, biar imbang aja alasannya gitu.
4: Biar imbang aja alasannya.
0: Berapa tapi?
4: Swedia enggak usah banyak-banyak deh, cukup 2 aja.
0: Oh, 2.
4: Tapi Belandanya jangan dikasih 0, tapi belanjanya Belandanya
0: 21 buat Swedia gitu.
4: Iya, begitu.
0: Baik, ya.
4: Bung Nova, terima kasih.
0: Salam olahraga. Bung Sabil, Bung Novanya belum masuk, bentar lagi ya, lagi siap-siap. Lagi makeup artist ya, ada muanya. Kita ke Makassar ya, Sabil ya. Ada Pak Fadil di Makassar.
5: Mana kabarnya?
0: Ya, Pak Fadil, silakan.
5: Iya, saya pilih Belanda.
0: Oh, Belanda.
5: Iya, karena semua anggap nih itu Indonesia. Iya, karena semua pemain Indonesia kan keturunan Belanda.
0: Oh, alasannya itu.
5: Iya, jadi harus menangin harga mati.
0: Berapa?
5: 2-1 atau 1-0 Belanda 1.
0: Oke. Baik. Ya,
5: menang sebentar ya.
0: Ya, nanti kita lihat ya bagaimana pertandingannya ya Pak Fadil ya. Terima kasih.
5: Seru-serunya malam Minggu lagi.
0: Iya, malam Minggu ya, lagi. Iya.
5: Oke. Okay. Ya, siap-siap.
0: Iya. Iya. Baik. Siap-siap ya, bikin kopi katanya. Dan memang tadi walaupun ada yang mendukung Swedia ya Sabil ya.
2: Iya.
0: Jaraknya ya tidak jauh gitu ya. Artinya kan tetap ada perlawanan. Meskipun tadi ada Belanda. Ya 2-1 artinya nggak akan jauh 2-0 3-0.
2: Iya, memang kalau sudah di level apalagi Piala Dunia, jarak kualitas antar tim memang tidak terlalu jauh.
0: Iya.
2: Apalagi Swedia juga ya itu tadi ya bukan tim lemah, walaupun memang secara peringkat dan juga kualitas pemain secara umum lebih di bawah Belanda, namun jaraknya tidak terlalu jauh.
0: Iya.
2: Bisa saja Swedia membuat kejutan, tadi saya katakan saker andalannya Isak dan juga Ayari bisa memberikan kejutan karena ini lagi top form nih. Kemarin Ayari mencetak 2 gol, Isak juga mencetak gol dengan kemenangan 5-1 atas Tunisia, ini menjadi penyemangat. Dan mereka juga pastinya mencoba mengincar juara grup agar di babak selanjutnya di 32 besar jika lolos bisa bertemu lawan yang lebih ringan.
0: Iya.
2: Yeah.

0: pendengar lagi ya, boleh ya, dengan ada Pak Zahro di Madura. Malam Pak Zahro, salam olahraga.
1: Selamat malam, selamat olahraga.
0: Ya, gimana Pak Zahro? Silakan. Halo Pak Zahro.
1: Selamat malam.
0: Ya. Olahraga. Ya. Berapa Pak Zahro? Belanda, Swedia?
1: Swedia 2-0 Belanda.
0: Oh, 2-0 untuk Belanda. Baik, iya. Baik, terima kasih ya Pak Zahro di Madura.
1: Ya. Swedia. Oke. Okay. 2 Belanda 0.
0: Oh, 2-0 ya. Buat Swedia maksudnya. Sebelum saya pamit, saya pilih satu pendengar lagi boleh ya. Ada Pak Mulyadi di Banjarmasin. Ya. Pak Mulyadi, selamat malam, salam olahraga.
2: Ya, salam olahraga, selamat dini hari.
0: Ya, selamat dini hari. Silakan.
2: Ya, untuk saya ya, kalau lihat head to head, saya pegang Belanda 3-2.
0: 3-2. Oke. Okay. Baik.
2: Terima kasih.
0: Baik, terima kasih. Malam.

0: Ya, pendengar, sampai di sini kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi rekan saya Sabil akan memandu nanti bagaimana pandangan mata ya pertandingan antara timnas Belanda dengan Swedia, dan tentunya ada juga ada Bung Nova yang akan memberikan analisisnya untuk bagaimana apakah sesuai prediksi Anda para pendengar di manapun Anda berada. Dan silakan Sabil.
1: Ya, terima kasih Lukman, dan juga pendengar, kita akan menjelang pertandingan antara Belanda berhadapan dengan Swedia. Dan di studio saat ini sudah bersama Bung Nova Arifianto. Bung Nova, bagaimana Anda melihat nanti jalannya pertandingan Belanda-Swedia? Apakah berimbang atau nantinya akan ada dominasi dari Belanda nih di pertandingan ini, Bung?
2: Ya, ini kayaknya pertandingan yang bakal menarik, bakal seru ini ya. Karena kedua kesebelasan ini punya tradisi yang cukup baik dalam sepak bola level Piala Dunia. Karena kedua tim ini pernah merasakan menjadi finalis. Swedia pernah menjadi finalis tahun 54 dan 58. Sementara Belanda pernah menjadi finalis atau runner-up pada 74, 78, dan 2010. Tapi memang kalau untuk bicara Swedia dan Belanda, mungkin Indonesia, publik Indonesia, masyarakat Indonesia lebih dekat gitu ya dengan Belanda ya, karena kedekatan-kedekatan tersendiri. Seperti kita tahu mantan pelatih timnas kita Patrick Kluivert, terus juga pemain-pemain timnas Indonesia saat ini merupakan didikan dari Belanda. Ada Martin Paas, ada Jai Itzes, ada Ragnar Oratmangun, ada Tom Hai, dan sebenarnya kalau misalnya dikomparasi ini Swedia dan Belanda juga punya nama-nama yang gak kalah gitu ya. Kalau di Swedia kita lihat dulu ada Zlatan Ibrahimovic, Fredrik Klingberg, Henrik Larsson, Thomas Ravelli, Martin Dahlin, Thomas Brolin. Nah, Belanda juga kan punya Robin van Persie, Dennis Bergkamp, Edgar Davids, Patrick Kluivert, sampai yang era Johan Cruyff gitu.
1: Dan Belanda ini juga dikenal sebagai juara tanpa mahkota.
2: Itu dia, betul.
1: Kalau tidak salah 4 kali ya, 4 kali runner up tadi ya.
2: 3 kali.
1: Oh, 3 kali
2: runner up.
1: Iya, sebetulnya apa yang membuat Belanda ini sebetulnya seringkali dari generasi ke generasi selalu menjadi apa ya? Kualitasnya itu selalu bagus, namun seringkali dalam tanda kutip sial gitu ya, apalagi di partai-partai final atau menjelang final, semifinal, perempat final. Sebetulnya apa yang membuat mereka seperti kurang bisa apa namanya punya mental juara nih ketika ada di partai-partai penentu itu, Bung Nova?
2: Ya, mungkin kalau yang terdekat 2010, kita waktu itu ingat final adalah melawan Spanyol. Memang waktu itu kualitas Spanyol lagi top-topnya, lagi bagus-bagusnya, kemudian Andres Iniesta, David Silva, segala macam. Ya, memang ketika itu kualitas Belanda sebenarnya tidak kalah jauh, tapi mungkin ada faktor-faktor lain di luar itu, dan waktu kalah di 1974 dan 1978, memang yang mengalahkan Belanda waktu itu adalah tuan rumah ya, 74 mereka kalah dari Jerman Barat, dan 78 mereka kalah dari Argentina. Nah, saat ini mungkin waktu yang tepat untuk Belanda ya, untuk merebut mahkota itu untuk kali pertama. Karena memang KNVB, Federasi Sepak Bola Belanda, menargetkan timnas Belanda ini sampai ke babak semifinal. Tapi pelatih Ronald Koeman justru menantang balik agar timnya bisa mencapai babak final atau bahkan ya meraih juara. Nah, itu akan kita saksikan pada malam ini, apakah bisa Belanda meraih kemenangan pertama setelah pada pertandingan pertama hanya bermain imbang dengan Jepang.
1: Ya, ya, bagi pendukung Belanda pastinya berharap tahun ini pecah telur ya setelah dijuluki juara tanpa mahkota. Tapi tadi juga pendengar kita ada yang menyinggung soal ya dalam tanda petik timnas pusat.
2: Netizen tuh
1: biasanya. Karena seringkali karena banyaknya pemain timnas Indonesia yang berasal dari sana. Dan kalau kita melihat ini DSP-nya sudah ada, Bung Nova.
2: Betul.
1: Kalau Anda melihat ini dengan komposisi yang ada dari kedua kesebelasan, Anda melihatnya ini sesuai dengan prediksi atau ada kejutan nih di antara daftar susunan pemain yang ada nih, Bung Nova?
2: Ya, memang kalau lihat dari Swedia dulu ya, Swedia ini sama sekali tidak mengubah susunan pemain inti. 11 pemain pertama yang akan turun sama persis dengan saat melawan Tunisia di mana mereka menang 5-1. Pelatih Graham Potter memang bilang memang tidak melakukan perubahan susunan pemain karena ingin menjaga stabilitas, ingin menjaga continuity dari tim yang dilatihnya saat ini. Karena memang dia juga memberikan porsi terhadap dua penyerang utamanya, Alexander Isak dan Victor Gyökeres, untuk bermain sebaik mungkin dengan dukungan dari rekan-rekannya di lapangan sama 90 menit nanti. Sementara di Belanda sendiri hanya ada satu pergantian pemain, yakni di lini depan tidak ada Daniel Malen ya.
1: Tapi ini ada nih Daniel Malen nih, akhirnya dimainkan nih.
2: Summerfield yang mencetak gol kedua pada pertandingan pertama menjadi cadangan, dan yang menjadi pengganti adalah Broby. Ini dia nanti akan mengisi posisi ujung tombak, dan Daniel Malen digeser ke penyerang sayap. Ini memang penyerang-penyerang Belanda istilahnya versatile ya, bisa menjadi penyerang sayap kanan, penyerang sayap kiri, maupun menjadi ujung tombak. Ini kalau melihat kualitas pemain-pemainnya sih memang serem nih ya. Akan menjadi pertandingan malam minggu yang menyeramkan bagi kedua tim.
1: Tapi menyenangkan bagi kita yang menyaksikan tentu saja ya.
2: Menyeramkan tapi menyenangkan.
1: Tapi karakter versatile ini memang menjadi ciri khas pemain-pemain modern ya, bisa dibilang ya. Harus bisa bermain di banyak posisi ya Bung Nova ya.
2: Iya betul sekali. Karena kalau kita ingat total football itu yang diusung oleh Johan Cruyff dan Rinus Michels sebagai penemunya, memang total football ini adalah filosofi taktik sepak bola yang memiliki poin penting berupa permainan yang cair, artinya tidak ada batas. Jadi seorang back bisa mengisi posisi gelandang, gelandang bisa menjadi penyerang, dan penyerang bisa juga menjadi back. Jadi memang sangat cair gitu, sangat fluid. Jadi memang dibutuhkan pemain-pemain yang versatile. Kemudian juga poin yang kedua soal total football adalah ruang. Jadi membatasi ruang gerak lawan sekaligus membatasi ruang gerak sendiri, artinya menjaga kedekatan antar pemain, jadi tidak ada space yang jauh, jadi oper-operannya enak lah.
1: Gitu.
2: Kemudian yang ketiga juga ada pressing atau tekanan. Ini jadi memang semua pemain dituntut untuk bisa menekan lawan, baik ketika memegang bola maupun kehilangan bola begitu.
1: Dari sejak lini depan juga punya kemampuan untuk pressing ya langsung ya.
2: Iya, jadi bisa di apa? Penyerang tuh biasanya untuk ngepress agar pemain lawan tidak enak gitu dari awalnya, bikin tidak enak.
1: Iya, tertekan ya ketika mengontrol bola ya.
2: Deg-degan.
1: Dan ini kalau melihat tadi disinggung soal Brian Broby, kenapa kemudian pelatih timnas Belanda memilih untuk memainkannya dibandingkan Summerfield ini pertandingan kali ini nih?
2: Iya, saat ini memang Belanda bisa dibilang tidak memiliki sosok penyerang dengan nama besar ya, seperti sebelum-sebelumnya ada Robin van Persie, ada Dennis Bergkamp, Patrick Kluivert. Saat ini satu sosok yang mencolok adalah Memphis Depay. Dia merupakan top skor sepanjang masa timnas Belanda dengan 55 gol. Sementara pemain-pemain lainnya masih berada di bawah 20 gol kecuali Cody Gakpo. Dia penyerang Liverpool, 51 caps dan 21 gol. Kemudian penyerang lainnya adalah Brian Broby, Daniel Malen, Wout Weghorst. Nah ini mungkin memang kenapa Koeman lebih menempatkan Brian Broby di lini depan, karena memang membutuhkan sosok yang tangguh ya untuk mendobrak pertahanan dari Swedia, sekaligus juga untuk mencari pemain yang tampil membuka ruang untuk memberikan space bagi rekan-rekannya. Seperti kalau di Belanda ini ada dukungan dari lini tengah, mereka memiliki Tijani Reinders di sana, terus juga ada Frenkie de Jong ya.
1: Iya,
2: begitu.
1: Dan Frenkie de Jong juga kemarin bermain sangat bagus sebetulnya sebagai playmaker juga dia ya.
2: Iya.
1: Dan kadang-kadang memang di sepak bola modern ini playmaker menjadi sosok yang paling menakutkan gitu ya. Karena dengan visi yang bagus tentu saja nantinya dia bisa memberikan umpan-umpan terobosan ya. Kalau kita mengenal mungkin salah satu yang terbaik menurut saya itu ada Kevin De Bruyne ya. Kemudian kemarin di Prancis ada Olise tuh, terupas-terupasnya ke Mbappe luar biasa. Dan Anda melihat ini peran Frenkie De Jong sebagai playmaker di timnas Belanda apakah sangat berpengaruh nih terhadap apa namanya kualitas permainan Belanda nanti?
2: Iya, bisa dibilang Frenkie De Jong jadi sosok utama ya. Meskipun memang harus dipertimbangkan dengan sangat cermat oleh Ronald Koeman karena Frenkie De Jong ini terkendala cedera. Wow. Salah satu masalah yang dialami Belanda saat ini adalah cedera pemain. Jadi hampir saja Frenkie De Jong, Memphis Depay ini tidak dibawa karena belum pada kondisi yang fit. Sementara ada juga pemain-pemain Belanda yang tidak dibawa ke Piala Dunia seperti Julian Timber ya, pemain Arsenal, karena memang kondisi tidak fit. Jadi memang Belanda hari ini memang bukan yang terbaik untuk ke Piala Dunia.
1: Oh, sayang sekali ya. Sedangkan dari kubu Swedia, ini ada nama yang menarik, Yasin Ayari. Ini juga merupakan pemain keturunan Maroko dan Tunisia ya, yang kemarin mencetak gol ke gawang Tunisia tanpa selebrasi. Dan menghormati. Seperti apa ini Yasin Ayari kemudian punya potensi untuk merusak pertahanan Belanda malam ini, Bung Nova?
2: Ini kalau kita lihat dari gol-golnya Yasin Ayari, sepakannya dari luar kotak penalti semua. Ini memang menakutkan ini Swedia hari ini. Jadi dia ada Gyökeres di depan dan Alexander Isak, keduanya bisa masuk kotak penalti. Kemudian jika ada bola rebound, di belakangnya ada Yasin Ayari. Tendangannya luar biasa kencang. Kita lihat bagaimana gawang Tunisia bobol. Memang Yasin Ayari ini adalah salah satu pemain muda yang dipercaya oleh Graham Potter ya. Ini menjadi salah satu sosok pembeda yang bisa saja hari ini kembali menjadi sumber kegembiraan bagi pemain-pemain Swedia, tapi juga bisa menjadi sumber petaka bagi timnas Belanda ini.
1: Iya, baik Bung Nova, kita juga ingin undang pendengar ya, siapa tahu mereka juga punya prediksi yang menarik untuk laga ini. Silakan pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung bisa menghubungi kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Jadi Bung Nova, melihat ke kedalaman skuad timnas ini, kalau timnas Swedia mereka full tim atau sama ada masalah cedera juga beberapa pemain intinya?
2: Iya, ini kalau misalnya kita melihat kemarin Swedia menang 5-1 lawan Indonesia, sepertinya kita bisa melupakan sosok Dejan Kulusevski. Dejan Kulusevski sendiri sebenarnya adalah kapten tim Swedia yang tidak dibawa juga karena cedera. Tapi kemarin di pertandingan pertama, anak asuh Graham Potter ini bisa membuktikan bahwa tanpa Kulusevski mereka menjadi sebuah kuda hitam baru tampaknya di Piala Dunia 2026 kali ini. Kita akan lihat jika memang bisa menang atas Belanda, maka mereka akan memastikan tiket ke babak 32 besar. Seandainya seri pun masih ada peluang bagi Swedia. Tapi kalau misalnya kalah, ini dia sebuah persaingan yang sengit akan terjadi di grup F ini.
1: Baik, dan sepertinya sudah ada pendengar yang ingin memberikan prediksinya nih. Ada Pak Zainal di Lumajang. Selamat dini hari, Pak. Oh, selamat malam Pak Zainal, belum dini hari ya.
3: Iya, selamat malam Bung.
1: Saya Sabil dan ada Bung Nova di sini.
3: Bung Sabil dan Bung Nova.
2: Iya, selamat malam.
3: Saya dari Indonesia ini. Wah, kalau saya mendukung Belanda, paling enggak ya 3-0 lah untuk Belanda.
1: Oh, 3-0 untuk Belanda. Baik, Mas Zainal.
3: Iya, mudah-mudahan ini tidak gagal. Kalau dulu, kalau tahun-tahun yang dulu itu kayaknya gagal ya, Mas ya.
1: Iya. Ya, mentok di runner up.
3: Iya. Iya, mudah-mudahan ini tidak gagal lagi. Ya.
1: Baik, Pak Zainal, terima kasih Pak Zainal atas prediksinya.
3: Selamat pagi, semoga sehat selalu.
1: Iya, amin. Sehat selalu juga. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, memang di atas kertas Belanda lebih diunggulkan, namun jarak kualitas di antara keduanya tidak terlalu jauh ya, Bung Nova ya. Keduanya masih Swedia juga masih bisa memberikan kejutan, bukan hanya mengimbangi tapi juga bisa mengalahkan juga ya, Bung Nova ya.
2: Iya, karena kita melihat dari pertandingan pertama melawan Tunisia ini, Swedia mencetak 13 tembakan yang 7 diantaranya on target. Jadi ini benar-benar menunjukkan kegarangan kualitas Swedia. Kemudian ada umpan yang akurat itu sebesar 78%. Juga ada 9 dari 13 tembakan, 9 diantaranya itu berasal dari kotak penalti. Jadi benar-benar menunjukkan bagaimana Swedia bisa mengobrak-abrik pertahanan lawan. Tapi memang harus kita bedakan dulu karena lawan sebelumnya adalah Tunisia, hari ini adalah Belanda. Di Belanda itu di belakang ada
1: Van Dijk.
2: Back Swedia sendiri, Victor Lindelof, menjelang pertandingan melawan Belanda juga memuji sosok Van Dijk sebagai salah satu back terbaik saat ini. Baik dalam bertahan tentunya dan dalam menyerang. Dan ini sudah dibuktikan pada pertandingan pertama, Van Dijk bisa mencetak gol pembuka ketika melawan Jepang dengan sundulan ya.
1: Iya, dan tidak lupa juga tandemnya nih, ada Van de Ven ya. Ini juga sama bagusnya ini sebetulnya. Dan kita ke pendengar lagi ya, Bung Nova, ini ada Pak Ahtong di Pekanbaru. Selamat malam Pak Ahtong.
4: Selamat malam Sabil. Selamat malam Bung Nova. Bung Nova, kita ketemu malam ya.
2: Oh iya.
4: Jadi kalau saya bukan agak ogah sedikit membela timnas pusat. Jadi saya lebih memilih Swedia karena duet dia keres itu dengan Alexander Isa itu buat saya tuh duetnya sama Alexander Sorloth dengan Arjen Haaland itu karena si Victor Gyokeres itu di Arsenal juara dia sekarang. Terus Alexander Isa kan di Liverpool, cuma takutnya Alexander Isa ini akan trauma ketemu dengan Vicky Van Der Sar, kan dia patah kemarin ditekel sama Vicky itu kan. Jadi agak takut sedikit dia, jadi tapi Swedia belum seperti Martin Dahlin, Thomas Brolin, Jonas Ten, kipernya Thomas Ravelli belum sampai ke situ. Jadi Jerman main jam berapa nanti?
1: Jerman pukul 3 ya? Bung ya?
4: Kalau saya Jerman Tulen mungkin mulai dari ngerti sepak bola tahun 86 Jerman Tulen kalau saya. Itu saja sambil mengobrol.
1: Baik, Pak Tom. Selamat malam. Iya. Dan kita ke Pak Roy di Mamuju. Selamat ini hari Pak Roy. Selamat malam Pak Roy.
5: Iya, selamat malam Pak.
1: Iya, ada saya Sabil dan juga Bung Nova di studio.
5: Iya. Selamat malam Bung Nova.
2: Iya, selamat malam.
5: Jadi singkat saja Pak.
1: Ya.
5: Setelah di babak kedua pertandingan, di mana wasit

0: panjang pertandingan telah usai dengan skor 2-0 untuk Belanda.
1: Oh, untuk Belanda. Baik, Pak Roy.
0: Iya, makasih, makasih semuanya.
1: Iya, terima kasih kembali, Pak Roy. Selamat malam.
0: Malam.
1: Iya. Saya biasa dini hari, jadi selamat dini hari terus ini. Ya, tapi tadi ada dari Pak Hatong ya, ini menjelaskan bahwa mungkin ada pengalaman traumatis Alexander Isak. Pernah dijegal Van de Ven katanya, itu betul Bung Nova ya?
2: Ya, ini memang pertemuan banyak pemain Inggris ya.
1: Yeah.
2: Belanda sendiri, Bart Verbruggen bermain di Brighton and Hove Albion, kemudian Virgil van Dijk di Liverpool, ada tandemnya Van Dijk nanti di central back atau back tengah adalah Jan-Paul van Heke, ini juga pemain Brighton, Hove and Albion, Mickey van de Ven, Tottenham Hotspur, ya memang ada juga Justin Kluivert, Bournemouth, Ryan Gravenberg, Liverpool, Tiani Reinders, Manchester City. Benar-benar apa kita akan melihat pertandingan Premier League ini, versi mini ini. Sementara di Swedia ada Victor Lindelof, ada Gabriel Gudmundsen yang di Leeds United, Lukas Bergvall ini juga rekan satu tim dari Mickey van de Ven di Tottenham Hotspur, ada Yasin Ayari juga bermain di Brighton Hove and Albion, serta ya tiga pemain penyerang dari Swedia, ada Isak dari Liverpool, Anthony Elanga Newcastle United, dan Victor Gyökeres dari Arsenal. Ini kita akan melihat sebuah produk dari Inggris.
1: Liga Inggris ya.
2: Kutip ya.
1: Dan pastinya Belanda sebagai favorit di grup ini juga pastinya mengincar juara grup ya. Bung Nova melihat Belanda ini masih ada peluang untuk menjuarai grup atau kesulitan nih nantinya?
2: Ya, apabila bisa menang melawan Swedia dan nanti bisa menang lawan Tunisia, bukan tidak mungkin Belanda akan meraih total nanti 7 poin. Dan kita juga akan melihat dulu hasil dari pertandingan yang lain ya. Tapi memang sebenarnya Belanda ini punya kemampuan menyerang yang harus diwaspadai oleh semua tim, termasuk Swedia. Karena waktu lawan Jepang kemarin, kiper Jepang Zion Suzuki itu harus melakukan 4 penyelamatan. Benar-benar bukan laga yang mudah bagi Jepang. Kemudian untuk serangan ada Gakpo, Malen, dan Broby pada hari ini. Pada pertandingan sebelumnya, trio penyerang Belanda memiliki peran penting ya, baik dalam urusan tendangan ke gawang maupun dribble. Kemudian juga ada kontribusi dari Van de Ven, Van Dijk, dan Van Heke yang menyumbang shot on goal. Kemudian ada Ryan Gravenberg yang juga menjadi salah satu kekuatan Belanda melalui kekuatan individu dalam urusan dribble. Ini lengkap ya. Cukup lengkap pemain-pemain Belanda ini.
1: Pastinya akan jadi laga yang sangat menarik. Ini mungkin serasa nonton big match Liga Inggris mungkin ya. Kita ke pendengar lagi, ada Pak Ali di Pontianak. Selamat, oh nampaknya terputus. Tapi dari para pemain-pemain Liga Inggris tadi ya, ada Alexander Isak dan kemudian juga duel nanti dengan Van Dijk, Anda melihatnya ada peluang nggak Swedia untuk bisa mencuri gol nih setidaknya ke gawang Belanda ini?
2: Ya tidak mustahil ya, karena memang penempatan Graham Potter memainkan 11 pemain yang sama, pasti tujuannya adalah meraih 3 poin, juga untuk memastikan bahwa pemain-pemain Swedia tetap berada di level permainannya ya, level permainan yang terbaik, dan ini akan sepertinya akan menjadi sebuah pertandingan yang terbuka karena kedua kesebelasan, baik Belanda ditangani Ronald Koeman dan Swedia yang ditangani oleh Graham Potter, ini memiliki pendekatan taktik yang sama yaitu menyerang ya. Yeah. Jadi Graham Potter sendiri mendapat pujian dari pelatih Pep Guardiola karena Graham Potter ini menampilkan sebuah ide-ide dalam sepak bola yang begitu menarik. Jadi mungkin nanti kita akan lihat Swedia memainkan 3-5-2 di awal, tapi di tengah-tengah mungkin bisa berubah jadi 4-4-2 atau 4-5-1. Karena memang kebiasaannya Graham Potter adalah mengubah taktik di tengah-tengah laga, dan nanti di akhir laga bakal berubah lagi taktiknya. Itu mengapa Graham Potter mendapat pujian dari banyak pelatih. Sementara kalau di Belanda sendiri, Ronald Koeman ini, kalau di politik ada istilahnya anak ideologis. Nah ini Ronald Koeman adalah anak ideologisnya mendiang Johan Cruyff ini. Karena dulu pernah dilatih oleh Johan Cruyff, dan memang Ronald Koeman ini terinspirasi dengan bagian

0: bagaimana bermain menyerang ala Johan Cruyff. Ini makanya akan menjadi pertandingan yang terbuka, sama-sama menyerang. Kita akan melihat sebuah keseruan pada dini hari ini.
1: Iya, mudah-mudahan ya nanti berlangsung seru. Dan selain dari faktor teknis, kita juga sering melihat faktor psikologis juga menjadi penentu bagi jalannya pertandingan. Kalau Anda melihat hasil imbang lawan Jepang ini bisa menjadi tekanan bagi Belanda sehingga berpengaruh di pertandingan ini, atau sebetulnya hasil yang wajar dua sama itu?
0: Ya, sekarang memang Belanda tidak bisa dianggap sebelah mata ya. Belanda bukan hanya sekedar kuda hitam. Jepang bukan hanya kuda hitam ya. Tapi memang sudah menjadi kekuatan sepak bola baru di pentas dunia. Tapi untuk pemain Belanda sendiri, ini ya bisa jadi beban, bisa jadi motivasi. Tinggal bagaimana mereka menyalurkannya di atas lapangan. Kalau dari Belanda sendiri, dengan keberadaan pelatih Ronald Koeman, Koeman ini biasanya sebelum pertandingan, dia akan melakukan rapat dengan pemain-pemainnya. Nah, di situ dia akan berbicara sejelas-jelasnya kepada pemain untuk menginstruksikan tugas mereka. Jadi, dan di kesempatan itu bukan tidak mungkin Koeman menegaskan kepada para pemainnya untuk bermain meraih kemenangan dalam laga kedua di grup F.
1: Dan juga sebaliknya bagi Swedia, tentu saja nanti laga ketiga menghadapi Jepang, melihat hasil Belanda yang kesulitan melawan Jepang dan hanya berakhir 2-2, pastinya Swedia juga agak ketar-ketir gitu ya di pertandingan ketiga nih. Nanti lawan Jepang berat nih, sehingga justru tekanan psikologis juga bisa menyasar ke Swedia. Bagaimana melihatnya Bung Nova ini?
0: Iya, makanya mungkin Swedia tidak akan membuang-buang peluang untuk gagal mendapat poin. Jika mereka bisa meraih kemenangan hari ini, 3 poin masuk kantong mereka, itu artinya 6 poin ada di tangan, dan berarti tiket 32 besar sudah dipastikan ya, meskipun belum tentu akan menjadi juara grup karena harus melihat hasil pertandingan yang lain. Ya.
1: Luar biasa, tadi kita ulas secara kualitas keduanya juga yang menjanjikan pertandingan yang menarik. Juga dari tadi ya, sisi non teknis juga mereka sama-sama mengincar 3 poin di pertandingan ini, pastinya akan berjalan sangat seru dan menarik. Dan ketika dan kita melihat tadi sudah dikumandangkan lagu kebangsaan dari masing-masing tim nasional, dan mereka kini bersiap untuk ya kita akan terlebih dahulu memutar lagu kebangsaan Indonesia Raya.
2: RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: Ya, dan pendengar, nampaknya kami melihat di lapangan ini kick off akan segera dimulai, dan nanti untuk membantu jalannya pertandingan, laporan pandangan mata akan disampaikan oleh rekan saya Bung Indra dan Bung Tomo, juga pastinya masih ada Bung Nova yang akan menemani. Untuk itu saya serahkan jalannya pertandingan kepada teman-teman. Silakan teman-teman untuk melakukan laporan pandangan mata Belanda versus Swedia.
1: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Belanda versus Swedia.
2: Ya, selamat malam dan salam olahraga pendengar dimanapun Anda berada, pendengar Pro 3 dan juga Pro 1 seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia. Kembali ke ruang dengar Anda untuk melaporkan pandangan mata pertandingan di grup F, fase grup-grup dari Piala Dunia 2026 antara Belanda menghadapi Swedia. Kick off babak yang pertama baru saja berlangsung sekitar 40 detik tadi, beberapa saat yang lalu, dipimpin oleh wasit pemimpin yaitu Michael Oliver dari Inggris. Pada kesempatan malam hari ini waktu Indonesia, timnas Belanda mengenakan kostum kebesarannya, oranye, celana hitam dan kaos kaki oranye, sementara Swedia mengenakan kostum biru, celana putih dan kaos kaki biru. Sebuah serangan kini mencoba dibangun Belanda tadi melalui Dumfries, datang lagi mencoba sodorkan lagi bola ke depan, berbahaya namun kembali patah di tengah jalan daerah kotak penalti dari Swedia di sektor sebelah kiri. Bagaimana tadi bagi Gabriel Gudmundsson yang sempat mendapat hadangan dari pemain Belanda. Lemparan ke dalam kini bagi Swedia di sektor sebelah kiri, lini serang atau lini pertahanan dari Swedia sudah dilakukan oleh Gudmundsson, langsung jauh ke depan mencari Gyökeres tadi, namun dihalau lagi oleh Lindelof, kapten kesebelasan dari Swedia. Terjadi pelanggaran nampaknya kepada salah satu pemain dari Swedia, Alexander Isak, yang juga bermain untuk klub Liverpool di Liga Premier Inggris. Tendangan bebas kini bagi Swedia, mundur ke belakang saja kepada Lindelof, kapten kesebelasan pada malam hari ini, bersama juga Isak Hin dan juga Gustav Lagerbier di sektor pertahanan dari Swedia. Mundur ke belakang kepada Gustav, mundur lagi kepada Christopher, penjaga gawang dari Swedia angkat langsung jauh ke depan. Terjadi duel kop di sana, jatuh di daerah pertahanan dari Belanda, mencoba dikuasai tadi, namun nampaknya posisi dari Victor Gyökeres, nomor punggung 17 dari Swedia, ini sudah terjebak offside sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas saja bagi Belanda berada di sektor sisi kanan tadi. Belanda kini mencoba membangun serangan melalui Van de Ven, sodorkan lagi kepada kapten Virgil van Dijk, mendekati lingkaran tengah lapangan pertandingan, kepada siapa akan diberikan, sodorkan lagi, alirkan ke sektor sebelah kanan mencari Dumfries dan juga Van Hek. Kemudian lagi di sektor sebelah kiri, Van de Ven mencoba menggirim bola melalui garis tengah, sodorkan kepada pemain Belanda lainnya di sektor sebelah kiri. Lagi-lagi bagaimana Virgil van Dijk langsung jauh ke depan, mencoba dikejar oleh pemain Belanda lain yang tadi, namun terjadi perebutan di sisi kanan, hanya menghasilkan tendangan gawang saja upaya dari pemain Belanda tadi. Bagaimana Ryan Gravenberch nampaknya yang berlari menyambut umpan dari Virgil van Dijk. Tendangan gawang kini bagi Swedia, memasuki menit ke-4 di babak yang pertama ini. Baik Belanda saat ini membutuhkan poin setelah imbang 2-2 menghadapi Jepang di laga perdana, sementara Swedia saat ini memimpin grup F setelah meraih kemenangan atas Tunisia. Ya, lemparan ke dalam kini bagi Belanda di sektor sebelah kanan lini serangnya. Bola dihadapi oleh Dumfries, pemain yang kini juga berkuat Real Madrid atau direkrut Real Madrid. Ada Malen, berikan lagi pada Gravenberch, nomor punggung 8, mencoba ke tengah dia, alirkan kepada Virgil van Dijk. Ada lagi juga pemain Belanda lainnya di sektor sebelah kiri, Van Hek mundur ke belakang lagi Van Heek, alirkan lagi kepada penjaga gawang Bart Verbruggen yang keluar dari sarangnya, mengalihkan kini ke sektor sebelah kiri. Lini serang dari Belanda mundur ke belakang, ada Virgil van Dijk, masih van Dijk menguasai bola, mundur ke belakang pada Verbruggen, angkat langsung jauh ke depan. Verbruggen mendapat pengawalan ketat tadi atau tekanan, ada Gianni Renders nampaknya, sodorkan di sektor sebelah kiri lini serang Belanda, atau sebelah kanan lagi, sodorkan lagi bola ke depan. Oh! Masuk saudara-saudara, kirimkan umpan tadi ke daerah kotak penalti, juga dinampaknya disambut dengan cepat oleh Graham Brobry. Upaya umpan crossing di sektor sebelah kanan lini serang dari Belanda menghasilkan skor yang begitu cepat di menit ke-5 ini, membuka keunggulan untuk tim oranye Belanda di babak yang pertama ini. Ini menjadi tentu harapan baru bagi tim oranye Belanda, Bung Nova, untuk menciptakan gol di awal-awal babak yang pertama ini.
3: Iya, tampaknya Swedia masih belum belum panas ya di 6 menit pertama ini. Kita lihat tadi bagaimana serangan dari Belanda dimulai dari kiper Bart Verbruggen yang memberikan umpan ke depan, kemudian kejelian pemain-pemain Belanda tadi sempat unggul 5 pemain Belanda melawan 4 pemain Swedia dan dimaksimalkan dengan baik.

Keres sudah dari kotak penalti, masih Gyökeres, lepas ke tangan. Oh, langsung saja dihalau tadi bagaimana Verbruggen yang mampu menghalau bagaimana tendangan dari Gyökeres dengan kaki kirinya tadi. Menghasilkan tendangan penjuru nampaknya kini bagi Swedia. Merespon bagaimana setelah tertinggal 0-1 dari Belanda. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Swedia nampaknya berada di daerah kotak penalti dari Belanda. Kita siap-siap melakukan tendangan penjuru pendek saja, sudutkan di sektor sebelah kanan. Sebelah kiri pertahanan dari Belanda, namun mengurang penguasaan bola tadi yang kurang cermat dari Alexander Isak yang berdiri di sisi kiri pertahanan dari Belanda. Namun sayang tidak mampu menciptakan peluang yang berbahaya bagi Swedia. Setelah memperoleh tendangan penjuru tadi, bola kini dikuasai oleh pemain dari Belanda. Bagaimana Virgil van Dijk kini, kapten kesebelasan, natap ke depan Virgil van Dijk kepada siapa akan diberikan. Sudah dilakukan kaki kanan, bola melambung tinggi melewati garis tengah. Terjadi duel kop di sana dengan Brian Broby juga. Dapat dikuasai oleh pemain dari Swedia, Gustav. Sodorkan saja kepada Christopher. Christopher penjaga gawang dari Swedia menatap ke depan, alirkan lagi ke sektor sebelah kanan dari ini serang Swedia, mencoba mencari kawannya, sodorkan lagi namun lebih dekat kepada Van de Ven nampaknya, ataukah Frankie de Jong yang juga membantu dari pertahanan. Sodorkan lagi mundur ke belakang, ada Verbruggen angkat langsung jauh ke depan. Terjadi duel tadi, bisa dikuasai dengan baik oleh pemain Swedia, namun terlepas lagi. Van Mijlen tadi mencoba menguasai bola namun terjatuh dan nampaknya menghasilkan tendangan bebas bagi Belanda. Putusan dari wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Michael Oliver dari Inggris. Bola kini dihadapi oleh Virgil van Dijk, pendek saja kepada Van de Vijk. Alirkan kepada Dumfries di sektor sebelah kanan, mencoba menggiring bola perlahan, natap ke depan namun kembali lagi ke belakang kepada Van de Vijk. Masih pemain Belanda menguasai bola, mencoba melewati garis tengah Van de Vijk, menatap ke siapa, ke sektor sebelah kiri. Masih memainkan bola, mengatur tempo, sodorkan lagi bola kepada Broby. Umpan 1-2 dia berbahaya dengan Gaya Rian Vermeer lepaskan tendangan. Oh, atau umpan tadi datang lagi bagaimana Dumfries, namun dihalau lagi oleh barisan pertahanan dari Swedia. Datang lagi pemain Belanda, Van de Ven. Kini berputar-putar Van de Ven, mundur ke belakang kepada Virgil van Dijk. Sodorkan lagi kepada Frankie de Jong, menatap ke depan Frankie de Jong, alirkan kepada Van de Vijk, mencoba menguasai bola, melebar kini ke sisi kanan. Ada Rian Gravenberg, sodorkan pendek saja, kerjasama dia tadi dengan De Jong, alirkan kepada Dumfries sektor sebelah kanan. Belakang lagi pada Ryan, mundur ke belakang pada Van de Vijk, mencoba kini Belanda beralih di sektor sebelah kiri. Ada Van de Ven melebar kini mencari Poggi Kakbo, di sana ada Broby juga, di sana terjatuh Broby, namun bukan pelanggaran nampaknya. Bola dapat dikuasai oleh pemain Swedia, langsung saja tadi mencoba dikejar kembali, bergulir keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam saja nampaknya bagi timnas Swedia di sisi kanan pertahanannya. Memasuki menit ke-10 babak yang pertama ini, kedudukan masih 1-0 untuk tim nasional Belanda dalam pertandingan kedua fase grup F Piala Dunia 2026. Ya, ada Virgil van Dijk ini menguasai bola, sodorkan saja kepada Van de Vijk, alirkan ke Dumfries di sektor sebelah kanan, melewati garis tengah. Dumfries kembali menatap ke belakang, balikan lagi kepada Van de Vijk, mencoba cerah di tengah. Ada Frankie de Jong, alirkan ke sisi kanan. De Jong alirkan kepada Dumfries, menatap ke depan. Dumfries mencoba menggiring perlahan, mencoba namun tidak jadi tadi. Ada pemain Mijlen, umpan 1-2 pemain Mijlen, mengangkat langsung dalam kotak penalti, mencoba disundul oleh Cody Gakpo, namun lebih dekat kepada penjaga gawang Christopher Nordfeldt yang dengan tenang tadi menangkap kulit bundar sundulan Cody Gakpo yang belum membahayakan gawang dari Swedia. Langsung saja jauh ke depan Christopher mencari Gyökeres di sana, namun kembali patah di tengah jalan. Ada Frankie de Jong, masih Frankie de Jong. De Jong di lingkaran tengah lapangan pertandingan kerjasama dengan Gravenberg, umpan 1-2 dengan Dumfries, mencoba menggiring bola, masih Dumfries, kirimkan bola jauh ke depan, berbahaya, ada Cody Gakpo di sana. Oh, sayang sekali langsung turun bagaimana pemain dari Swedia tadi, nampaknya nomor punggung 21 yang turun, Alexander Berthansson, mampu menutup atau juga menghalau pergerakan dari
Kondi Gakpo yang hampir saja menguasai bola.

0: Menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Belanda di sektor sebelah kanan pertahanan dari Swedia. Memasuki menit ke-11 babak yang pertama ini setelah unggul 1-0 tadi melalui gol yang diciptakan oleh Brian Robbie juga berada di kotak penalti bersama Virgil van Dijk. Alihkan sudah tendangan penjuru, namun dihalau tadi oleh Gyökeres yang juga membantu pertahanan ke daerah kotak penalti Swedia. Lemparan ke dalam kini bagi Belanda di sektor sebelah kanan pertahanan dari Swedia. Pada siapa akan diberikan lemparan ke dalam? Ya, Van de Ven nampaknya akan melakukan lemparan ke dalam bagi Belanda. Masih di sisi kanan pertahanan dari Swedia. Ada juga bagaimana Cody Gakpo di sana. Kontrol bola sejenak. Cody Gakpo angkat langsung jauh ke depan tadi. Maksudnya memberikan umpan crossing. Namun umpannya tidak sempurna. Dan bola pun hanya bergulir ke sisi kanan pertahanan dari Swedia.
1: Ya, peringkat Pro 3 RRI dan juga Pro 1 dimanapun Anda berada. Saat ini pertandingan sudah masuk ke menit ke-12 dan kedudukan masih tetap 1-0 untuk keunggulan Belanda. Swedia saat ini mencoba untuk membangun serangan. Christopher Nordfeldt masih menguasai bola. Masih di sektor pertahanan mereka sendiri. Bergeser dia ke sebelah kiri, ada Isak Hien di situ. Melebar dia ke sektor sebelah kiri, masih di Gabriel Munsen. Langsung yang dituju adalah Gyökeres, namun berhasil dihalau oleh pemain-pemain Belanda. Kali ini Ryan Gravenberg mencoba berduel dengan Yasin Asiri. Masih ya, Ryan Gravenberg langsung ke tengah. Yang dituju adalah Cody Gakpo di dalam sekitar kotak penalti, namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Swedia. Bola yang dialirkan ke depan berhasil dipatahkan lagi oleh pemain-pemain Belanda. Kali ini Cody Gakpo mencoba menguasai bola, melebar dia ke sisi sebelah kiri pertahanan Swedia. Kali lagi ada Frankie de Jong. Masih Frankie de Jong, melebar dia ke sektor sebelah kanan pertahanan Swedia. Frankie de Jong kembali ke belakang. Ada Virgil van Dijk, melebar ke sebelah kanan dia. Ada Dumfries. Masih mengandalkan pemain-pemain sayap Belanda kali ini. Mencoba untuk membangun serangan. Kali ini ada pemain Gravenberg. Mencoba untuk melakukan penetrasi ke dalam. Namun masih dihalau oleh pemain-pemain Belanda. Kali ini mencoba dilakukan serangan Daniel Malen. Namun ternyata bola tadi hasil umpan dari Gravenberg sudah keluar lapangan. Sehingga wasit Michael Oliver ini meniup peluitnya, tanda tendangan bebas ternyata offside tadi untuk Daniel Malen. Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Swedia. Nah, bagaimana supporter Belanda sangat antusias unggul sementara 1-0 di menit ke-5 tadi. Victor Lindelof, sang kapten sebelasan, masih membawa bola kali ini ke belakang dia. Isak Hien yang kembali kepada Lindelof. Dibayang-bayangi oleh Brian Broby. Bergeser dia, ada Gustav. Kemudian langsung yang dituju adalah tadi Benjamin Green. Dan berhasil ke Belanda kali ini mengasih membawa bola dalam kotak penalti Belanda. Swedia, sayang sekali upaya yang tadi dilakukan oleh Tiani Reinders menggunakan kaki kiri, tusukan ke dalam kotak penalti Swedia. Ini masih belum membuahkan hasil. Bola berhasil dipatahkan oleh Gustav sehingga gagal peluang yang diperoleh Belanda di menit 15 kali ini. Tendangan gawang dilakukan oleh pemain Swedia kali ini. Ya, ternyata bolanya mengalami masalah. Wasit Michael Oliver meminta untuk dilakukan penggantian bola. Ya, sudah dilakukan pendek saja kepada Christopher kali ini. Langsung yang dituju adalah Alexander Bernhardsen. Namun sayang sekali tidak mampu dijangkau oleh Bernhardsen sehingga meninggalkan lapangan bola. Tiani Reinders sudah melakukan lemparan ke dalam untuk Belanda. Belanda kali ini masih menguasai bola di sektor pertahanan mereka sendiri. Ada Van de Vick di tengah. Kemudian ada, kali ini ada Ryan Gravenberg sudah mengecoh satu pemain Belanda ke Swedia. Kali ini Mickey van de Ven yang mencoba untuk membantu serangan. Geser dia, Frankie de Jong. Gravenberg kali ini di sektor tengah pertahanan Swedia. Ada Daniel Malen. Geser ke, ada Dumfries langsung ke dalam tengah. Oh, gol! Umpan tarik dan sangat manis diselesaikan oleh kembali lagi Brian Broby, pemain Belanda nomor punggung 19. Dua kali mencatatkan namanya di pertandingan malam hari ini melawan Swedia. Agak sedikit sedih sepertinya pemain-pemain dan juga pendukung Swedia ini karena dua kali gawangnya kebobolan dengan orang yang sama, Bung Nova.
2: Ya, ini benar-benar keputusan yang tepat ya dari Ronald Koeman untuk menempatkan Brian Brobby di posisi ujung tombak, di posisi hulu ledak. Tadi ada umpan dari kiri, dia santap, sekarang dari kanan dia makan. Jadi benar-benar kenyang sekali Brian Brobby di pagi hari ini dengan 2 gol yang membuat Belanda pada menit ke-17 ini sudah unggul 2-0. Ini sebuah situasi yang berbeda bagi Swedia dibanding pertandingan pertama ya. Ketika itu mereka bisa unggul lebih dulu, tapi sekarang 17 menit berjalan dan mereka tertinggal 0-2.
1: Ya, Swedia kali ini mencoba untuk membangun serangan Alexander Bernhardsen di sektor sebelah kanan pertahanan mereka. Ke belakang ada Gustav yang memberikan kepada Christopher sang penjaga gawang. Dibayang-bayangnya oleh Brobby tadi, Christopher bergeser, dia ada Gabriel Munsen. Dua pemain Belanda menghalangi dia, namun berhasil lepas dan lemparan ke dalam untuk Belanda kali ini. Victor Lindelof menguasai bola, sang kapten kesebelasan. Ke belakang dia ke penjaga gawang Christopher, main nomor punggung 23. Kali ini yang sudah dua kali kebobolan, ada Isak Hin, main nomor punggung 4, kali ini di sektor belakang pertahanan Swedia. Kembali kepada Christopher, mencoba mencari posisi teman-temannya yang kosong. Kali ini yang dituju adalah Victor Gyökeres di depan, dibayang-bayangi oleh dua pemain Belanda, ada Van Dijk dan juga Van de Vick tadi. Terjatuh kali ini satu pemain Belanda ketika mencoba untuk merebut bola, namun bukan pelanggaran. Bola kali ini dikuasai kembali oleh pemain-pemain Belanda di sektor kanan pertahanan mereka. Van Hek, nomor punggung 6, tergeser dia kali ini. Ada Denzel Dumfries di sektor kanan pertahanan Belanda. Balik lagi kepada Van Hek. Kemudian ada Frankie de Jong kali ini, pemain nomor punggung 21 asal Belanda. Lebar dia ke kanan, Denzel Dumfries. Balik lagi ke belakang, ada Van Hek. Kemudian ada Van Dijk kali ini. Kembali lagi Frankie de Jong, melebar, ada Dumfries yang sudah memasuki garis melewati garis tengah lapangan. Balik lagi kepada Frankie de Jong di sektor tengah pertahanan Swedia kali ini. Pelan tapi pasti sepertinya Belanda ini mencoba untuk membangun serangan. Balik lagi ke belakang, ada Van Hek dan juga ada Van Dijk. Melebar, Nicky van de Ven, kembali kepada Van Dijk. Masih mencoba untuk mencari celah sepertinya pemain-pemain Belanda ini. Setelah unggul 2-0, ya Frankie de Jong coba untuk memasuki garis tengah lapangan, bergeser dia ke kanan, ada Ryan Gravenberch di sana, coba untuk menusuk lagi ke dalam kotak penalti. Kali ini yang dituju adalah Denzel Dumfries, patah di kaki pemain-pemain Swedia kali ini serangan dari Belanda. Victor Lindelof mencoba untuk melakukan penetrasi, berhasil buang bola jauh ke belakang. Kali ini kiper Belanda Verbruggen, pendek dia, Frankie de Jong kali ini menguasai bola. Ke kanan ada Micky van de Ven. Masih Micky van de Ven, ke belakang lagi kepada penjaga gawang Verbruggen. Van Hek kali ini masih menguasai bola. Dioper kepada Frankie de Jong, turun cukup jauh membantu serangan, membantu pertahanan maksud saya. Masih Micky van de Ven. Geser dia, ada Tiani Reinders di sana di sektor sebelah kanan pertahanan dari Swedia, mencoba untuk melewati satu pemain Swedia itu Alexander, namun bola keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam untuk pemain Swedia. Swedia tahun ini dilatih oleh Graham Potter, ya, pelatih yang juga cukup punya nama setelah melatih beberapa klub di Eropa juga. Masih bola dikuasai oleh pemain-pemain Belanda kali ini. Micky van de Ven di sektor kanan pertahanan Swedia. Belakang dia ada Virgil van Dijk, umpan terobosan langsung diberikan, terjatuh kali ini Brian Brobby, namun bukan pelanggaran. Swedia mencoba membangun serangan, kali ini Yasin Ayari, terjatuh Yasin, bukan melupakan pelanggaran. Ya, masih dicoba untuk pemain Swedia melakukan build up serangan kali ini. Bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Belanda di sektor pertahanan mereka sendiri, dekat dengan garis tengah. Tadi main nomor punggung 10 Benjamin Nygren dari Swedia direbut. Kali ini ke belakang ada Van Hek, ke tengah Frankie de Jong, yang dituju Brobby. Terjatuh Brobby setelah tadi berjibaku mencoba melewati 3 pemain Belanda, maksud saya 3 pemain Swedia. Kali ini pelanggaran diputuskan oleh wasit Michael Oliver untuk Belanda. Bola dihadapi oleh Van Hek, melebar dia, Yang dituju adalah Cody Gakpo di sana. Gakpo langsung dalam kotak penalti Swedia, namun berhasil diatasi oleh Sahin. Kembali lagi serangan datang dari Belanda. Duel-duel di udara masih berlangsung kali ini. Virgil van Dijk di dalam kotak penalti Swedia, buang jauh oleh pemain nomor punggung 4 Isakin tadi bola. Coba kali ini pemain-pemain Swedia membangun serangan. Beberapa kali umpan-umpan dari pemain Belanda ini langsung menusuk ke dalam jantung pertahanan Swedia. Dan masih mencoba untuk membangun serangan. Namun di saat yang bersamaan, wasit Michael Oliver ini memutuskan untuk break sejenak, hydration break. Nah, di sepanjang pertandingan 22 menit sudah berlangsung ini, Bung Nova, ada beberapa catatan yang mungkin sudah Anda ingin sampaikan kepada pendengar kami, Bung Nova. Silakan, Bung Nova.
2: Ya, Belanda luar biasa ya. Tadi menit kelima mencetak gol, kemudian masih terus pressing, bahkan tidak memberi ruang buat Swedia yang berusaha merespons, tapi kembali gagal lagi-lagi dipatahkan intercept-intercept Belanda ini benar-benar luar biasa. Sehingga saat ini dalam catatan statistik, Belanda unggul 67% penguasaan bola berbanding 33%. Selain itu, Belanda juga punya 4 tembakan yang 3 diantaranya mengarah ke gawang dan 2 menjadi gol. Ini benar-benar menjadi sebuah pertandingan yang berbeda dibanding Belanda melawan Jepang kemarin. Meskipun ada sedikit, ada satu perubahan yaitu Brian Broby. Nah, Brian Broby ini yang menjadi titik pembeda, menjadi sosok yang menjadi hantu di pertahanan Swedia dengan 2 golnya tadi. Baik umpan dari Denzel Dumfries di gol kedua dan umpan dari Cody Gakpo di gol pertama.
1: Ya, dan ini apakah Swedia akan mencoba untuk melakukan pergantian strategi di tengah ketertinggalan yang cukup lumayan ini 2-0 ini, Bung Nova? Apa yang harus dilakukan oleh Graham Potter, Bung
2: ya,
1: Nova?
2: Graham Potter biasanya dia memang suka ubah-ubah strategi, suka ubah-ubah taktik ya di dalam pertandingan, baik mereka menang atau kalah. Ini tentunya Graham Potter akan mungkin akan membuat anak asuhnya lebih agresif lagi, membuat jalur-jalur operan lebih terbuka, membuat opsi-opsi lagi dalam permainan. Tapi tadi memang kita lihat kesulitan sekali bagaimana Swedia untuk membangun serangan dari belakang, serangan dari back, kemudian ke tengah, karena memang rapat sekali ya ini Belanda. Mungkin akan dicoba untuk melebarkan bola ke sisi kanan, ke sisi kiri kepada Gudmundsson dan Ben Hartson yang memang tadi agak dieksploitasi oleh sayap-sayap Belanda juga. Nah, ini nanti di 23 menit selanjutnya kita akan saksikan respons dari Swedia yang saat ini sepertinya harap-harap cemas.
1: Gudmundsson dan Ben Hartson ya. Asal jangan gagal maning son gitu ya. Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, saat ini Anda sedang mendengarkan siaran langsung Pandangan Mata antara pertandingan Piala Dunia Grup F, Belanda menghadapi Swedia. Sudah unggul Belanda 2-0 melalui gol yang diciptakan oleh Brian Broby masing-masing di menit 5 dan juga menit ke-17. Saat ini kedua kesebelasan juga sedang bersiap setelah melakukan hydration break. Ini sudah berkumpul juga di lapangan pertandingan, dan untuk malam hari ini Belanda menggunakan pola 4-3-3 sementara Swedia 3-1-4-2. Pertandingan sudah dimulai kembali setelah water break atau hydration break ini selesai, dengan bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Swedia. Ada Christopher Nordfeldt yang merupakan penjaga gawang dari Swedia bersiap untuk melakukan tendangan gawang kali ini, memberikan aba-aba kepada rekan-rekannya untuk maju mengisi ruang-ruang kosong di pertahanan Belanda. Sudah dilakukan, bola melambung tinggi melewati garis tengah. Kali ini yang dituju adalah Victor Gyökeres di sana, namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Belanda. Kali ini terjadi pertempuran antara Mikey van de Ven dengan Alexander Bernhardsson, berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Swedia kali ini. Di sektor sebelah kiri pertahanan Belanda kali ini, Benjamin Nygren mencoba untuk melakukan penetrasi ya. Kali ini masih pemain-pemain Swedia, nomor punggung 9 tadi, Alexander Isak sepertinya. Namun masih gagal, dan di bola masih jatuh di kaki pemain-pemain Swedia yang mengenakan kostum berwarna biru dan celana putih untuk malam hari ini. Sebuah umpan terobosan coba dilakukan oleh pemain Swedia yang dituju adalah Benjamin Nygren. Namun sayang, Yasin Al-Ayari ya, namun sayang sekali gagal. Waduh, ini ceria sekali sepertinya pendukung-pendukung dari Swedia ya. Tidak kalah semangat ya, meskipun tertinggal 0-2. Terus memberikan semangat bagi tim nasionalnya. Tendangan penjuru kali ini untuk tim Swedia. Lemparan ke dalam, maksud saya. Lemparan ke dalam untuk timnas Swedia. Lemparan jauh sudah dilakukan. Kali ini yang dituju adalah Victor Gyökeres. Namun sayang sekali tendangan kaki kanan di dalam kotak penalti yang dilakukan oleh Gyökeres. Ini masih melebar di sektor sebelah kiri pertahanan Belanda. Sementara itu Victor Lindelof tampak kesakitan tadi setelah tidak sengaja berbentur dengan pemain Swedia lainnya yaitu Jesper Karlstrom ketika akan menerima umpan atau tendangan lemparan ke dalam tadi yang dilakukan oleh Benjamin Nygren. Belanda kali ini masih menguasai bola di sektor pertahanan mereka sendiri. Ada Van Heek kali ini melebar dia ke kanan. Yang dituju adalah Mickey van de Ven. Balik belakang dia ada Virgil van Dijk. Kemudian ada Frankie de Jong. Lebar lagi kepada Van Heek. Langsung umpan yang dituju ke sektor sebelah kanan pertahanan Swedia. Ada Cody Gakpo di situ menguasai bola dengan mengontrol bola dengan dada. Kali ini Cody Gakpo masih menguasai bola. Cody Gakpo mencoba untuk mencari rekannya. Belakang dia ada Frankie de Jong. Kali ini masih mencoba untuk mencari celah lagi. Frankie de Jong mencoba untuk mengirimkan umpan kepada Cody Gakpo. Namun gagal kali ini. Jesper Karlstrom dari Swedia melakukan penetrasi. Gagal lagi umpan yang dituju tadi adalah pemain nomor punggung 10 Benjamin Nygren. Namun bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Belanda. Cody Gakpo berhadapan dengan Gustav. Kali ini dibantu oleh Isaac Hien. Menutup ruang gerak dari Cody Gakpo ke belakang dia. Frankie de Jong kali ini dibantu oleh Van Heek di sektor tengah pertahanan Swedia. Alexander Isak mencuri bola kali ini. Mencoba membawa bola, mengoper kepada Victor Gyökeres di sektor sebelah kiri pertahanan Belanda. Umpan ke tengah, ah sayang sekali. Umpan yang sangat manis tadi dari Gyökeres menggunakan kura-kura kaki kanannya kepada Yasin Ayari yang berada di dalam kotak penalti Belanda. Tidak cermat Yasin Ayari mengontrol bola sehingga bola dibiarkan saja keluar lapangan oleh Bart Verbruggen dari Belanda, sang penjaga gawang. Makin seru ini Bung Indra untuk pertandingan malam hari ini. Swedia sudah mulai melancarkan serangan-serangan, Bung Indra.
0: Ya, sebuah serangan tadi dari Swedia, namun pengusahaan bola yang tidak cermat dari Yasin Ayari tidak berhasil membahayakan gawang dari Belanda. Upaya lagi dari Van Heek kini menguasai bola. Sodorkan saja pendek kepada Virgil van Dijk. Alirkan kepada Mickey van Heen di sektor sebelah kiri. Namun kembali gagal lagi menemui barisan pertahanan dari Swedia di sektor sebelah kanan. Bagaimana juga ada Isaac Hien. Sodorkan saja kepada Christopher Nofeld. Alirkan ke Lindelof di sektor sebelah kiri. Alirkan lagi nomor punggung 5 di sana. De Gabriel tadi. Sodorkan kepada Gyökeres. Bersama dengan Isak. Mencoba menggiring cepat kini pertahanan atau serangan dari Swedia. Yasir namun kirimkan ke daerah kotak penalti tadi. Tidak menemui rekannya sendiri. Berhasil dipotong saja atau dibuang oleh Van de Ven. Upaya dari Benjamin Nygren tadi nampaknya. Gudmundsson lemparan ke dalam, mundur ke belakang kepada kapten kesebelasan Lindelof, Victor Lindelof yang pernah juga bermain untuk Manchester United. Berbahaya sudah serangan dari Swedia, mencoba lepaskan lagi tendangan tadi Benjamin Nygren atau juga Yasin Ayari nampaknya di sisi kanan pertahanan dari Belanda belum membahayakan, tendangannya masih melenceng jauh meski memiliki kesempatan yang atau target yang cukup bebas tadi di daerah kotak penalti dari Belanda. Van Heek kini menguasai bola. Sodorkan saja kepada Virgil van Dijk. Van Dijk kembalikan lagi pada Van Heek. Mencoba menatap ke depan. Menggiring perlahan masih memainkan bola 1-2 dengan Virgil van Dijk. Kapten dari timnas Belanda. Sodorkan saja pendek kepada De Jong. Alirkan pada Cody Gakpo di sektor sebelah kiri. Mundur ke belakang pada Van de Ven. Kembalikan lagi kepada De Jong. Masih mencoba perlahan mendekati lingkaran tengah lapangan pertandingan. Ada Gravenberg mundur lagi ke belakang. Ada Virgil van Dijk. Belanda masih unggul 2-0 di babak yang pertama ini. Lewat 2 gol dari Brian Brobby. Angkat langsung jauh ke depan tadi. Jaga gawang dari Belanda. Namun berhasil kembali dipatahkan oleh Pemain-pemain dari Swedia lemparan ke dalam kini bagi Belanda di sektor sebelah kiri lini pertahanannya. Kita masih nantikan. Ya, lemparan ke dalam atau bola masih ada yang bergulir di dalam lapangan. Lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Van de Ven nampaknya. Kepada siapakah yang diberikan? Van de Ven. Di sana ada juga ada Ryan Robby, namun sundulannya keluar lapangan, mencoba menerima umpan tadi. Lemparan ke dalam kini bagi Swedia di sisi kanan lini serangnya. Atau di kaki Van de Ven, sodorkan kepada Brian Bobby, mencoba ngejar Brian Bobby lebih dekat kepada barisan pertahanan dari Swedia, yang sodorkan saja langsung kepada Christopher. Ada Lindelof kini menguasai bola. Lindelof, Victor Lindelof menatap ke depan. Lindelof kepada siapakan yang berikan, ataukah memberikan umpan langsung. Masih memainkan bola di sektor sebelah kanan kini ada Isakhin. Isakhin melebar ke sisi kanan luar dari ini serang, kembalikan lagi pada Isaki, mencoba menggiring bola, mantu pertahanan, ada Gyökeres di sana, di area kotak penalti, lepas tendangan, namun terlalu lemah. Bagaimana tendangan dari Victor Gyökeres, pemain yang kini bermain untuk The Gunners Arsenal, tidak mampu menciptakan peluang atau tendangan yang berbahaya tadi di daerah kotak penalti, yang juga mendapat pengawalan dari Van Heek tadi. Belanda lagi kini menguasai bola. Antang lagi bagaimana De Jong berputar-putar. Van De Jong, Frankie De Jong, sodorkan pada Gravenberg. Menatap ke depan Gravenberg. Siapakah yang diberikan, memberikan arahan pada rekan-rekannya. Van de Ven di sektor sebelah kiri. Cody Gakpo. Cody Baku. Gakpo tadi dibayangin. Kembali lagi kepada Frankie De Jong. Masih Frankie De Jong. Van Heek kini menguasai bola. Melewati garis tengah Van Heek, nomor punggung 6 dari timnas Belanda. Alirkan lagi pada Frankie De Jong di lingkaran tengah lapangan pertengahan. Mencoba menggiring perlahan. De Jong alirkan lagi. Ada Gianni Renders. Bersama lagi kembali kepada Frankie De Jong. Masih Frankie. Pada siapakah berikan, berputar ke sektor sebelah kanan. Memberikan juga sodorkan kepada Van Dijk. Alirkan lagi ke sektor sebelah kiri. Mundur kembali ke belakang. Masih nampak cukup kesulitan mencari celah nampaknya pemain Belanda. Frankie De Jong menatap ke depan. Beralih lagi ke sektor sebelah kiri. Ada Virgil van Dijk. Van de Ven mundur kembali kepada Virgil van Dijk. Seluruh pemain Belanda berada daerah pertahanan dari Swedia, namun nampak juga masih kesulitan untuk menciptakan atau memberikan umpan kepada rekan-rekannya. Ada Van Heek kini menguasai bola. Sodorkan kembali kepada De Jong. Masih De Jong dibayangi oleh pemain dari Swedia. Angkat langsung jauh ke depan. Ada Melen tadi, namun tidak mampu dijangkau tadi. Meski sempat melompat dan menyodorkan dengan kaki kanannya, namun umpan dari De Jong tidak mampu dijangkau tadi oleh pemain Belanda Donyel Melen. Ya, Swedia kini kembali menguasai bola. Dari sektor sebelah kanan dalam Isakhin nampaknya menguasai bola. Alirkan kepada Gustav. Alirkan kepada Alexander. Mencoba sodorkan bola ke depan, namun umpan yang diberikan keluar lapangan. Sudah meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam bagi Belanda, belum menciptakan peluang yang berbahaya Swedia sejauh ini. Di hingga menit ke 35 babak yang pertama ini, masih tertinggal dari tim oranye Belanda dengan skor 2-0 lewat 2 gol yang diciptakan oleh Brian Brobby. Ya, mencoba lagi Belanda, namun kembali patah di daerah pertahanan dari Swedia. Mencoba Lindelof karena nampaknya kini menguasai bola. Sodorkan lagi mencari kawannya. Sodorkan mencoba mencari Gyökeres. Tidak sama dia. Umpan 1-2. Bagaimana Alexander Isak. Sodorkan lagi melebar ke sektor sebelah kanan. Nomor punggung 21 Alexander Bjarnason mundur ke belakang. Pemain Swedia mencoba memasuki daerah pertahanan dari Belanda. Kembali lagi. Pemain-pemain Swedia juga tampaknya juga tidak mudah untuk melewati barisan pertahanan dari Belanda. Sodorkan lagi tadi bagaimana Lindelof mencoba kini Swedia menguasai bola. Sodorkan lagi pada Alexander Isak atau Isakhin. Datang lagi Gyökeres, lepas tendangan, ditepis lagi oleh pemain atau penjaga gawang dari Belanda. Sebuah serangan dari Swedia, angkat langsung dari kotak penalti, disundul saja oleh Frankie De Jong yang coba membantu daerah pertahanan dari Belanda. Kembali Swedia masih menguasai bola di sektor sebelah kanannya. Mundur kembali ke belakang pada Lindelof lagi, kapten kesebelasan dari Swedia. melebar kini ke sektor sebelah kiri luar, namun mendapat pengawalannya ketat. Datang lagi serangan mencoba dikuasai oleh Dumfries, masih Denzel Dumfries, namun alirkan bola ke sektor sebelah kiri, mencoba memainkan tempo. Pemain Belanda dengan tenang menguasai bola lagi kembali. Bagaimana Van Dijk alirkan kepada Dumfries, ke Van Hek, coba kepada Frenkie de Jong, kembalikan lagi, mencoba membangun serangan perlahan. Pemain-pemain Belanda mundur ke belakang pada Verbruggen, pada Frenkie de Jong, berputar-putar Frenkie, dibayangi ketat oleh salah satu pemain dari Swedia, melebar ke sektor sebelah kiri, memasuki daerah pertahanan dari Swedia. Pemain Belanda kirimkan lagi umpan ke depan, namun kembali pagi patah di tengah jalan tadi, langsung disapu saja. Terjadi perebutan di sana, mencoba dikejar lagi oleh Cody Gakpo. Cody Gakpo mengusungnya, berputar-putar dibayangi oleh dua pemain dari Swedia. Atau lagi ada Frenkie de Jong menguasai bola, Frenkie de Jong ke tengah, ada Ryan Gravenberg, sodokan kepada Cianni Rendes, masih Cianni Rendes melebarkan pemalan di sektor sebelah kanan, berbahaya Malen, akan kota penalti, berbahaya lagi. Oh sayang sekali tadi, umpan lagi, datang lagi Belanda. Bagaimana Dumfries menguasai bola, berputar-putar Gravenberg di sana, sodokan lagi pada Frenkie de Jong di sektor sebelah kiri, mencoba melebar kepada Cody Gakpo. Kini Cody Gakpo mencoba melewati satu pemain dari, berputar-putar dia, Cody Gakpo lepas ke serangan. Oh, tepat dipelukan bagaimana penjaga gawang Christopher, upaya dari Cody Gakpo tadi dengan kaki kanan yang dari luar kotak penalti, namun tendangannya masih mampu dijangkau dan juga tidak terlalu kencang, nampaknya sempat menyentuh atau menyusur tanah tadi, sehingga pantulannya mampu dikuasai dengan baik oleh penjaga gawang Christopher Novak dari Swedia. Datang lagi, upaya lagi Swedia untuk melepaskan tekanan dari Belanda. Terjadi perebutan di sisi kanan pertahanan dari Swedia. Bola-bola udara, terjadi duel kop di sana, mencoba dikuasai atau dikejar oleh Frenkie de Jong. Disundul saja tadi kepada Van Hek, masih Van Hek di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Sodorkan saya pendek kepada Virgil van Dijk, lagi Van Hek, ada Mickey Van Hek, ada de Jong kini menguasai bola kepada Van Hek, mencoba melebar tadi namun tidak jadi, kembalikan lagi Frenkie de Jong. Frenkie de Jong menguasai bola perlahan ke tengah, sodorkan kepada siapakah, pada Cianni Rendes, masih Cianni, sodorkan pada Cody Gakpo di sektor sebelah kiri. Lini serang dari Belanda, Cody Gakpo lepaskan umpan lagi dari kepala penalti, mencoba disundul oleh Dumfries, tidak mampu tadi disundul oleh Dumfries, nampaknya umpan crossing, mencoba dibayangi oleh Malen tadi dan juga Gravenberg. Upaya di sektor sebelah kiri pertahanan dari Swedia, mendapat tekanan, lagi-lagi Malen, berbahaya dari kotak penalti, Malen lepas ke sana. Umpan atau tendangan dari Malen tadi tidak menemui Brian Brobby yang juga sudah mencoba menyambut di depan gawang dari Swedia. Upaya Belanda untuk menambah skor di babak yang pertama ini masih belum menemui bagaimana upaya dari sektor sebelah kiri pertahanan dari Swedia. Sayang sekali tadi tidak mampu dimanfaatkan atau dikejar oleh Brian Brobby di sektor sebelah kanan pertahanan dari Swedia. Datang lagi, bagaimana Swedia mencoba membangun serangan, alirkan ke sektor sebelah kiri, Gabriel Gudmundsson, sodorkan lagi pendek, angkat ke depan kepada Jesper tadi, kepada Ihsan Hin, melebar ke sektor sebelah kanan luar, masih memainkan bola Alexander Bernhardsson, mencoba membangun serangan Swedia di menit ke-40 babak yang pertama ini, meski tertinggal 0-2. Lagi Lindelof, kapten kesebelasan, mencoba memasuki daerah pertahanan dari Belanda. Lagi pemain Isaken atau juga pemain Yasin Ayari nampaknya, yang mencoba melepaskan tendangan namun masih melambung di atas mistar dari Gravenberg, belum merubah atau membahayakan gawang dari Belanda tadi. Upaya dari Yasin Ayari untuk menciptakan gol bagi Swedia di babak yang pertama ini, setelah beberapa kali juga atau sempat juga bagaimana pertarungan Bart Verbruggen tadi menepis sebuah peluang dari Swedia beberapa menit yang lalu. Ya, Frenkie de Jong sodorkan lagi kepada Virgil van Dijk, menatap ke depan Virgil van Dijk, mencoba memberi arahan kepada rekan-rekannya. Van Hek di sektor sebelah kanan dalam, Masih Van Dijk, kembalikan lagi kepada Van Dijk. Masih Van Dijk, menguasai bola dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Pada Frenkie de Jong. Frenkie de Jong menguasai bola. Depan kepada Van Dijk lagi, mencoba memasuki daerah pertahanan dari Swedia. Van Dijk alirkan lagi kepada Virgil van Dijk, kapten kesebelasan, mencoba mencari Mickey van Hen. Lakukan kepada Cody Gakpo di sektor sebelah kiri lini serang dari Belanda. Kembalikan lagi, masih Van Hen, Van de Ven, berputar-putar. Bagaimana juga Frenkie de Jong, Kiani Reinders, kerjasama umpan 1-2, kembalikan kepada de Jong. Masih de Jong menguasai bola, ada Gravenberg, masih Gravenberg menguasai bola. Ada lagi bagaimana juga Dumfries, menatap ke depan Dumfries di sektor sebelah kanan atau lini sayap serang dari Belanda. Dumfries mundur ke belakang pada Van Dijk. Masih Van Dijk menguasai bola di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Virgil van Dijk mencari celah lagi pemain-pemain Belanda. Di menit-menit akhir babak yang pertama ini, Van Dijk ini menguasai bola, sodorkan lagi kepada Malen. Malen menguasai, mencoba menggiring cepat di sektor sebelah kanan, kerjasama dengan Dumfries, kirimkan umpan lagi kotak penalti, berbahaya, haus. Tepat di pelukan penjaga gawang Victor tadi, maksud kami Christopher Nordfeldt, upaya Dumfries mengirimkan umpan crossing, namun umpannya masih belum akurat dan sempat nampaknya juga mengenai pemain dari Swedia, namun tidak ada review ataupun juga keputusan dari wasit terhadap sentuhan dari pemain Swedia tersebut. Coba kini pemain Swedia di sektor sebelah kanan pertahanan dari Belanda terjatuh. Saudara-saudara, bagaimana tadi upaya dari Gabriel Gudmundsson mendapat tekanan dari pemain-pemain Belanda di sisi kanan pertahanan, bagaimana upaya dari Van Dijk dan juga Gravenberg sehingga membuat jatuh Gudmundsson, menghasilkan tendangan bebas kini bagi Swedia. Bola dihadapi oleh Benjamin Nygren di sisi kanan. Pemain-pemain Belanda turun ke belakang ke daerah kotak penaltinya. Bagaimana juga penjaga gawang dari Belanda, Bart Verbruggen, memberikan arahan kepada rekan-rekannya untuk mengawal atau membentuk barisan pertahanan. Kita nantikan. Malen juga menjadi pagar betis bagi pemain Belanda. Ambil ancang-ancang, sudah dilakukan ke kiri, menjadi sudah, gol! Isak Hin, apakah ke atau pemain Swedia tadi berhasil menyambut tendangan penjuru atau tendangan bebas maksud kami. Kita masih nantikan apakah ada sebuah pelanggaran menyambut tendangan bebas tadi. Bagaimana sempat bersorak-sorai para pendukung Swedia. Ya, bagaimana posisi juga offside nampaknya menyambut tendangan di sisi kanan dari pertahanan Swedia. Bagaimana nomor punggung 2 nampaknya tadi yang sempat menyundul Gustav Lagerbilk, yang akhirnya diputuskan tidak terjadi gol meski umpan yang diberikan sudah cukup manis dari tendangan bebas Benjamin Nygren tadi. Menit akhir babak yang pertama ini, kita masih menantikan, nampaknya 4 menit akan diberikan waktu tambahan. Masih ada kesempatan untuk kedua tim menciptakan gol di babak yang pertama ini. Upaya lagi dari Belanda, berbahaya saudara-saudara. Masih terjadi perebutan di sana, mencoba dikuasai oleh Frenkie de Jong di dekat lingkaran tengah. Sodorkan kepada Van de Ven. Van de Ven alirkan kepada Cody Gakpo di sektor sebelah kanan pertahanan dari Swedia. Masih Cody Gakpo, berhasil Gakpo, berhasil kotak penalti, kirimkan umpan ke tengah. Namun jauh atau tidak mampu dikuasai tadi, dihalau lagi oleh barisan pertahanan dari Swedia, angkat langsung jauh ke depan. Terjadi perebutan di sana, disundul oleh Van Dijk. Bola pun bergulir ke sisi kiri pertahanan dari Swedia. Gabriel Gudmundsson lemparan ke dalam atau sodorkan saja kepada kapten. Bagaimana Victor Lindelof kini menguasai bola. Lindelof menatap ke depan, sodorkan bola ke depan. Terjadi perebutan di sana, dibayang oleh Frenkie de Jong. Melebar kini kepada Gudmundsson. Masih Gudmundsson di sektor sebelah kiri ini serang dari Swedia. Mundur kembali kepada Lindelof. Mencoba menguasai bola di sisa menit waktu tambahan babak yang pertama ini. Ada Isak Hin, kini menguasai bola. Sodorkan bola ke depan untuk mencari Yasin Ayarika di sana. Atau juga Benjamin Nygren. Sodorkan lagi, melebar ke sektor sebelah kanan. Oh, terjatuh tadi Yasin Ayari nampaknya. Mendapat ganjaran dari Dumfries di depan daerah kotak penalti dari Belanda. Kembali ini menjadi peluang bagi Swedia untuk menciptakan peluang di daerah kotak penalti dari Belanda di menit-menit akhir ini, babak yang pertama. Tertinggal 0-2 dari Belanda. Nampaknya ada Victor Gyökeres yang sudah memegang si kulit bundar. Di sini juga ada Alexander Isak yang juga berada di depan si kulit bundar. Sementara beberapa pemain Belanda membentuk pagar betis. Bagaimana Donjel van Malen juga mencoba membendung dengan merebahkan diri di latas lapangan untuk mengantisipasi tendangan menyusur tanah jika pagar betis yang telah dibentuk tidak mampu membendung umpan atau tendangan bola atas yang akan dilakukan. Victor Gyökeres konsentrasi memberikan arahan, natap ke depan, dia komunikasi. Kita nantikan siapakah yang akan melakukan tendangan bebas kali ini. Konsentrasi Victor Gyökeres, wah, mampu ditepis lagi oleh Verbruggen tadi. Upaya dari Gyökeres di sisi kiri gawang mencoba menembak memanfaatkan tendangan bebas tadi, namun mampu ditepis jaga gawang dari Belanda. Belum menciptakan gol kini Swedia di menit-menit akhir babak yang pertama ini. Lemparan ke dalam nampaknya akan dilakukan, lemparan atau long throw nampaknya langsung ke daerah kotak penalti. Dihalau lagi berbarisan, mencoba lagi tendangan volley. Oh, belum. Bagaimana nomor 10 nampaknya dari Swedia, Benjamin Nygren. Upaya lagi gagal dari pemain-pemain Swedia untuk menciptakan gol di babak yang pertama ini. Hanya berbuah tendangan gawang saja bagi Belanda. Kurang lebih tersisa kurang dari 1 menit nampaknya. Waktu tambahan, terjadi perebutan di sana. Mencoba terjadi pelanggaran nampaknya terhadap Gyökeres. Tendangan bebas bagi Swedia di sisi kanan. Sodorkan lagi dengan cepat di sektor sebelah kanan atau sebelah kiri pertahanan dari Belanda. Pemain Swedia nomor punggung 21 di sana. Ada Alexander tadi, namun dapat direbut lagi pemain Belanda. Ada Frankie de Jong mencoba bangun serangan. Frankie de Jong kembali patah lagi, dapat lagi sodorkan bola ke depan, namun kembali diputus lagi oleh pemain Swedia. Terjadi perebutan di sana. Ada Frankie de Jong juga di Gianni Renders. Ada lagi sodorkan bola ke depan, namun lagi bagaimana Swedia. Gyökeres di daerah kotak penalti. Gyökeres berputar-putar, dia ke tengah lagi, mundur ke belakang, lepas ke tendangan. Sungguh frustasi pemain-pemain Swedia. Bagaimana tendangannya terus dipatahkan oleh penjaga gawang Bart Verbruggen di menit-menit akhir babak yang pertama ini. Belum membuahkan gol, namun serangan Swedia terus mengalir ke daerah pertahanan dari timnas Belanda. Apakah ini menjadikan tendangan penjuru di waktu yang tersisa? Ya, tendangan penjuru kini bagi Swedia di sisi kanan pertahanan dari Belanda. Bersiap-siap, konsentrasi sudah dilakukan, kaki kanan. Wah, ditepis lagi oleh Verbruggen. Mencoba dikejar, namun bersamaan dengan itu Michael Oliver, wasit dari Inggris ini, meniupkan peluit panjangnya, tanda berakhirnya babak yang pertama ini dengan keunggulan 2-0 bagi timnas Belanda atas Swedia di laga kedua fase grup F Piala Dunia 2026. Dan kita akan kembalikan kepada Bung Sabil dan juga Bung Nova yang akan mengulas jalannya pertandingan di babak yang pertama ini. Silakan Bung Sabil.
3: Iya, terima kasih Bung Indra dan Bung Tomo atas laporan pandangan mata pertandingan babak pertama tadi ya, Belanda melawan Swedia. Dan saya masih bersama Bung Nova tentunya untuk mengulas jalannya babak pertandingan pertama tadi. Ini terlihat dari statistik Bung Nova, dan juga kita tadi juga melihat ya jalannya pertandingan, dominasi Belanda sangat terlihat nih Bung Nova. Gimana Anda melihat, menilainya?
2: Iya, Belanda hingga 45 menit pertama menguasai bola sebanyak 59% berbanding 41%. Tetapi Bung Sabil, yang menarik adalah total tembakan yang dilakukan Belanda itu 5, sementara ada 9 tembakan yang dilakukan oleh Swedia. Jadi ini menunjukkan bagaimana respon Swedia setelah tadi tertinggal 0-2. Mereka mencoba untuk berusaha melakukan apa yang mereka bisa ya, termasuk tadi lewat skema bola mati. Jadi ada dua peluang yang benar-benar mengancam gawang Bart Verbruggen tadi lewat tendangan bebas dari Brian Nygren yang disundul oleh Gustav Lagerbielke, namun offside kendati pun bola tadi masuk ke gawang sehingga dianulir. Dan yang kedua adalah tendangan bebas dari Victor Gyökeres yang ditepis oleh Bart Verbruggen. Kemudian juga Yasin Ayari, pemain yang mencetak 2 gol saat melawan Tunisia, kembali menunjukkan kemampuan melepaskan tembakan dari luar kotak penalti. Tapi memang hingga 45 pertama ini belum ada gol ya.
3: Ya, dan kita melihat bagaimana peran Brian Robbie mencetak brace. Dan ini dicetak di menit ke-5 dan menit ke-17. Ada apa dengan Swedia yang sepertinya telat panas nih, Bung Nova?
2: Ya, ini tampaknya Brobby ini menjadi apa, punya kunci untuk membuka pertahanan Belanda begitu. Jadi tampaknya memang dia jeli, dia adalah seorang juru gedor, seorang bomber yang eksplosif. Dia punya apa, kaki kanan dan kaki kiri yang sama bagusnya, kanan kiri oke ini Bung. Juga sundulannya bagus tadi, tapi kita lihat bagaimana dia bisa memaksimalkan umpan dari sisi kiri yang pertama ya tadi dari Cody Gakpo dan yang kedua dari Denzel Dumfries. Ini menunjukkan dia adalah orang yang tepat di saat yang tepat begitu Bung.
3: Ya, the right man in the right place. Yeah. Yeah. Dan ya, Swedianya telah panas atau memang Belandanya yang betul-betul mengagetkan dengan begitu agresifnya menyerang babak pertama? Anda melihatnya seperti apa,
2: Bung Nova? Ya, dua faktor itu ya. Bagaimana ini Ronald Koeman benar-benar menampilkan sebuah strategi total football yang benar-benar langsung nyetel sejak babak sejak menit pertama. Bagaimana para pemain Belanda ini menciptakan jarak yang betul-betul rapat satu sama lain, sehingga ketika Swedia mencoba menyerang langsung diintercept, langsung patah serangan, kemudian bola mendekati kotak penalti, ada peluang dan ada eksekusi yang bagus sehingga Belanda bisa unggul 2-0. Dan Swedia tadi setelah hydration break mencoba untuk melakukan sebuah perubahan, terlihat jelas nyata ada perubahan itu, tetapi belum ada eksekusi yang bisa membuat gawang Belanda bobol.
3: Ya, dan kita melihat di sini banyak pemberitaan terkait dengan Summerfield yang dikatakan kurang fit dan kemudian diganti Brobby. Anda melihatnya sebetulnya memang karena Summerfield-nya kurang fit atau ini memang taktik jenius dari pelatih Belanda menempatkan Brobby sebagai penyerang yang akhirnya membuat kejutan mencetak brace di menit-menit awal tadi, Bung Nova?
2: Ya, sebelum pertandingan Ronald Koeman ini pada press conference menyebutkan bahwa pada pertandingan pertama ada pergantian pemain yang kurang pas dan dia menerima kritik dari banyak orang dan dia menerima dengan legowo ya kritik itu ya, tidak antipati terhadap kritik ini Ronald Koeman. Dan kemudian dia menjelaskan bahwa okay, di pertandingan kedua nanti dia akan melakukan perubahan yang dia mencoba untuk membuat Belanda lebih agresif, lebih positif, dan akhirnya menempatkan Brobby di lini depan. Memang terlepas dari Crescencio Summerfield yang mengalami kurang fit ya, kurang bugar ini, Belanda punya sosok-sosok pemain yang bisa ditempatkan di posisi central forward atau di posisi ujung tombak paling depan ini. Ada Wout Weghorst, Memphis Depay, Daniel Malen, juga ada Cody Gakpo dan Hustil, ini bisa jadi center forward, tapi pilihan jatuh kepada Brobby, pemain 24 tahun, salah satu pemain muda yang dibawa oleh Ronald Koeman dan ya tidak mengecewakan, justru membuat Belanda unggul 2-0.
3: Disengaja atau tidak, kehadiran Brobby di starting line up malam ini tentunya membuat bangga timnas Belanda dan juga para pendukungnya ini dengan mencetak brace ya. Namun kalau kita lihat di cadangan ini masih serem-serem nih. Tadi Anda sebut ada Weghorst, ada Memphis Depay. Akankah nantinya terjadi pergantian pemain di babak kedua, mungkin untuk rotasi, Bung Nova?
2: Iya, ini mengingat Belanda di babak pertama begitu agresif, di babak kedua kemungkinan juga tidak akan jauh berbeda, tetap akan melakukan pressing-pressing, baik ketika menguasai bola maupun ketika kehilangan bola. Jadi mungkin nanti akan ada pergantian pemain, itu pasti untuk rotasi ya, karena masih ada pertandingan selanjutnya melawan Tunisia bagi Belanda.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Dan pendengar, Geliat UMKM Nusantara, kami akan membahas terkait dengan batik sebagai warisan budaya, kekayaan bangsa, bersama dengan dua narasumber kami. Saya sapa yang pertama adalah owner batik Banjarwangi, Bapak Syamsuddin. Apa kabar Pak Syamsuddin siang hari ini, Pak?
2: Alhamdulillah, baik, sehat sekali, Pak.
1: Alhamdulillah. Dan berikutnya kami juga sudah tersambung bersama dengan owner kampung batik Pancamukni, Ibu Nanik Hidayati. Iya, kabar baik Bu Nanik ya?
3: Alhamdulillah. Kabar baik.
1: Iya, kita akan mengenal batik lebih banyak di siang hari ini dari dua motif batik yang berbeda ini. Saya ke Pak Syamsuddin dulu ini, pertama ini tertarik nih, wah, owner batik Banjarwangi. Di awal bisa diceritakan Pak Syamsuddin, apa sih ciri khas utama yang membedakan batik Banjarwangi dengan batik daerah lainnya nih, Pak?
2: Baik, terima kasih Mas. Kami mungkin saya sedikit memperkenalkan diri. Saya Syamsuddin ini, batik Banjarwangi ini kita Banyuwangi, Pak.
1: Banyuwangi
2: lokasi kami. Aha. Sehingga ya pastinya kami memproduksi produk batik itu yang khas Banyuwangi. Itu Pak.
1: Seperti apa itu yang, Pak, khas Banyuwangi?
2: Mas, Banyuwangi itu kita punya motif-motif tersendiri, Pak. Di Banyuwangi itu kami walaupun tidak seperti yang di Jawa Tengah atau Jawa Barat, Cirebonan, Jogja, Gunung Pekalongan, kami punya motif sendiri itu yang paling orang gampang dikenali itu adalah Gajah Uling.
1: Gajah Uling?
2: Gajah Uling, itu okay. Motif Banyuwangi asli gitu. Dan itu memang warisan dari leluhur kami gitu. Itu Pak, kira-kira.
1: Betul, Gajah Uling yang paling terkenal. Tapi kalau paduan warnanya gimana ini Pak Syamsuddin?
2: Memang sih kalau kami kan pesisiran ya Pak, agak terang-terang gitu sih, cuman awal-awal gitu dulu, tapi ya karena berjalannya waktu, dan permintaan pasar, akhirnya juga kita bermain di yang agak soft-soft gitu, yang agak ke arah sogan begitu Pak, gitu.
1: Oke, tapi sampai sekarang ini masih banyak yang menggunakan Pak ya? Atau yang paling favorit motif apa ini yang paling dicari orang ini Pak?
2: Ya, Gajah Uling itu Pak. Walaupun kami ada banyak motif lain sih sebetulnya di Banyuwangi itu. Ada ketekan, ada gerimis, ada banyak sih gitu, totokan. Cuman ya itu tadi, orang-orang di luar Banyuwangi lebih kenalnya ke yang Gajah Uling itu sih.
1: Iya. Jadi saya barusan cari di Google, Gajah Uling ini sebenarnya bukan nggak ada gambar gajahnya di sini Pak ya?
2: Oh nggak ada. Itu kayak bunga gitu.
1: Kayak bunga sih. Ya.
2: Yes, jadi tumbuhan laut sih sebetulnya.
1: Oke, okay, ada lengkungan di atas seperti tanda tanya, di bawahnya juga terus seperti ada bunga terlantar di bagian belakangnya, begitu ya Pak ya?
2: Iya, betul sekali. Okay,
1: itu banyak, itu motif Gajah Uling yang paling terkenal dari batik Banjarwangi di Banyuwangi. Iya. Saya ke Bu Nanik, kalau

0: Di Kampung Batik Pancamukti bisa digambarkan suasana dan profilnya seperti apa, Bu, kampung di sana?
1: Terima kasih, Pak. Sebelumnya saya perkenalkan diri, saya Nani Hidayati, owner Kampung Batik Pancamukti yang ada di Bengkulu Tengah. Kami di Bengkulu Tengah ini batiknya batik Sungai Lemau.
0: Batik Sungai?
1: Sungai Lemau.
0: Lemau, oke.
1: Okay. Iya. Nah, Sungai Lemau itu kami ambil dari nama kerajaan yang ada di Bengkulu Tengah.
0: Iya.
1: Maksudnya terdiri dari karakteristik dari batik Sungai Lemau itu sendiri, yaitu Gunung Bungku. Gunung Bungku itu gunung yang ada di Bengkulu Tengah. Dan kenapa kami simbolkan Gunung Bungku? Karena Gunung Bungku itu tanda kebesaran kita atas ketuhanan yang Maha Esa, begitu.
0: Iya. Dan ini seperti yang kami tampilkan di visual RRI Net ya. Ada beberapa contoh motif dari Kampung Pancamukti di Sungai Lemau ini.
1: Iya.
0: Jadi kalau motif batik tadi gunung ini memang betul-betul motifnya sama, ada gambar gunungnya atau gimana nih, Bu? Atau kiasannya sebenarnya?
1: Jadi untuk batik Sungai Lemau itu sendiri, kan itu sudah terbit indikasi geografisnya. Jadi untuk batik Sungai Lemau itu karakteristiknya adalah dari Gunung Bungku itu. Jadi ketika orang bertanya apa sih, yang mana sih batik Sungai Lemau, begitu, ada karakteristik dari Gunung Bungkunya itu. Nah, untuk motif lainnya itu sebagai motif tambahan ataupun motif pelengkap, begitu.
0: Oke. Awalnya bagaimana, Bu, untuk sampai terbentuknya kelompok usaha batik di Pancamukti ini?
1: Awalnya begini, kami ini kan warga transmigrasi di tahun 73. Jadi saya ini salah satu cucu dari warga transmigrasi waktu itu.
0: Oke.
1: Di pandemi tahun 2020 kemarin, kita kan lumpuh, begitu ya.
0: Karena pandemi.
1: Tapi alhamdulillah disitulah muncul ide kami dengan teman-teman, salah satu teman, gimana kita butuh kelompok. Kenapa kami ambil batik? Karena pertama, karena ada darah Jawa pada kami, gitu. Pancamukti ini kan terdiri dari 5 karesidenan. Ada dari Banyumas, Magelang, Pati, Magelang, dan Pekalongan. Maka kami bentuklah namanya Kampung Batik Pancamukti.
0: Jadi Pancamukti itu 5 diambil dari 5 karesidenan yang ada. Kalau sekarang pengrajin batiknya ada berapa banyak, Bu, di sana?
1: Kami sekarang anggotanya ada 10 orang.
0: Oke, 10 orang pengrajinnya sendiri ini ya.
1: Iya,
0: baik. Ditahan dulu, Bu. Saya kembali ke Pak Syamsuddin ini. Nah, halo Pak Syamsuddin.
2: Halo, Pak. Ya, siap.
0: Sebagai owner batik Banjarwangi ini, Pak. Apa yang pertama kali membuat Bapak mantap terjun total ke bisnis UMKM batik ini, Pak?
2: Baik, Pak. Jadi awalnya kami kan melihat ada keresahan, Pak. Di Banyuwangi saya kan di desa nih, Pak, di tinggal. Banyak kan anak-anak desa itu pemudanya pada keluar dari desa, terus cari kerja di luar lah. Kebanyakan ke Bali, Surabaya, atau Jakarta mereka. Gitu loh. Jadi desa itu sepi dari para pemuda gitu loh. Karena memang untuk cari kerjaan atau di desa itu sudah nggak ada kerjaan gitu. Kebanyakan kan petani, dan petani itu udah yang usia-usia 40 ke atas gitu yang mau bertani, pemudanya nggak mau bertani gitu loh, Pak. Nah, berangkat dari situ saya bikin apa namanya, sementara batik Banyuwangi itu sendiri kan sebetulnya sudah ada sejak dulu. Kami berusaha menghidupkan itu lagi, tetapi dengan yang lebih apa namanya, bisa diterima pasar lah gitu. Kira-kira bisa laku gitu. Mulailah kita apa namanya, produksi itu dengan merekrut pemuda-pemuda yang...
0: Jadi sekarang sudah banyak anak-anak gitu, muda, Pak, yang ikut ambil bagian ya, Pak, di Banjarwangi ya?
2: Sampai hari ini yang paling tua itu istilahnya usia masih 28 tahun.
0: Ada berapa, Pak, yang membantu di Banjarwangi?
2: Yang membantu kita sih ada 6 sih, Pak, cuma enam,
0: kan selalu banyak kita. Kalau target pasarnya sendiri kemana ini, Pak, atau siapa?
2: Kalau kami sih target pasarnya selain wisatawan, karena Banyuwangi sekarang kan lagi bagus ini Pak pariwisatanya gitu. Jadi pada banyak tamu yang datang dari Banyuwangi, baik yang mau berkunjung ke batik kami maupun yang di tempat-tempat wisata yang ada di Banyuwangi, itu kami ada produk-produk kami di sana juga ada Pak.
0: Oke, okay. Baik, saya kembali ke Bu Nani Hidayati. Bu Nani, tadi kan di Kampung Pacambukti ini ada 10 pengrajin ya Bu ya di sana ya?
1: Iya.
0: Ya. Kenapa sih Bu harus berkelompok, kenapa kok tidak membuka saja usaha sendiri Bu? Gimana ini?
1: Pertama, kita itu kan ingin ada pemberdayaan di lingkungan kita gitu.
0: Yeah.
1: Karena waktu ini kan bukan sekedar produk untuk ekonomi saja, yeah, tapi di situ ada pemberdayaan untuk menjaga warisan budaya. Karena batik merupakan warisan budaya yang harus dijaga dan dijalankan begitu. Jadi kami bertekad bahwa batik itu bukan sekedar produk yang bisa kami jual,
0: yeah,
1: tapi kami benar-benar merawat dan menjaga warisan budaya itu sendiri.
0: Oke, sekarang dipasarkan kemana ini Bu? Dan berapa mungkin harga jualnya? Atau bagaimana pendengar kita atau pendengar Pro 3 itu bisa mengetahui produknya untuk bisa membelinya Bu?
1: Oke, kebetulan kami di Bengkulu Tengah ini kan belum ada pengrajin batik. Kehadiran kami ini disambut baik oleh pemerintah daerah.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kami batik Sungai Lemau itu sekarang ada edaran dari pemerintah daerah,
0: yeah,
1: untuk seluruh pegawai di lingkungan Bengkulu Tengah wajib menggunakan batik Sungai Lemau di setiap hari Kamis.
0: Oh, gitu. Jadi ada kewajiban menggunakan batik Sungai Lemau. Iya. Sangat terbantu berarti ya Bu di sini ya sekarang ya.
1: Nah, untuk yeah, penjualan kita di daerah gitu, tapi untuk penjualan kami di luar, yeah, itu kita mulai mengenal dengan apa? Marketplace, ada dari Shopee, ada dari Tokopedia gitu. Walaupun kami belum begitu paham, tapi kami sudah mulai dikenalkan karena kami juga menjadi binaan Bank Indonesia KPW Bengkulu.
0: Nah, dari sisi tadi ada akses dari pemerintah tadi yang menggunakan batik Sungai Lemau tiap hari Kamis, kemudian juga binaan dari Bank Indonesia. Kalau masalah modal, kemudian keterbatasan alat-alat mungkin, ini bagaimana? Apakah juga dibantu setelah dan juga pendampingan dalam marketplace untuk bisa memahami ini, Bu? Seperti apa ini, Bu Nani?
1: Pertama, untuk pendampingan di marketplace, kami dengan Bank Indonesia tuh rutin ada pendampingan dan laporan setiap bulan tuh kami ada istilahnya kayak di Monas gitu ya. Jadi perkembangannya seperti apa, pemasaran online atau okay, offline-nya begitu.
0: Yeah,
1: nah, kemudian yeah, untuk apa namanya alat,
0: yeah,
1: nah Bank Indonesia itu membantu berupa alat. Alat itu ada bantuan dari Bank Indonesia, tapi alat mereka bantu,
0: yeah,
1: bukan berupa yeah, uang dan bahan, tapi alat-alat
0: seperti alat,
1: gitu.
0: Okay. Nah, jadi ada perbantuan ya Bu ya, berupa alat ya. Boleh yeah, tahu Bu harga jualnya berapa untuk batiknya Bu?
1: Untuk batik kami ada di harga 250,
0: yeah,
1: 200 sama 300, itu katun prima dan katun primitima.
0: Okay.
1: Kemudian itu yang batik sap, tapi ya kami kan yang sudah kami SNI-kan itu batik sapnya.
0: Yeah. Okay. Nah,
1: kalau untuk yang batik tulis kami belum di SNI-kan, tapi kami tetap untuk edukasi dengan anak-anak sekolah, dengan pemuda-pemuda itu kita tetap batik canting tulis gitu. Terus kita ada juga yang kita pakai kain katun sutra,
0: yeah,
1: itu ada harganya di kisaran harga 500 sampai 600 ribu.
0: 500 sampai 600 ribu untuk kain sutra ya Bu ya. Oke.
1: Katun sutranya.
0: Iya, baik. Saya kembali ke Pak Samsudin. Pak, sekarang ini kan karena ada gejolak di global ini kan memaksa untuk harga-harga bahan baku itu mengalami kenaikan ini Pak ya. Dan tekstil pun juga demikian. Gimana nih Pak strategi menyiasati agar harga jual dari batik Banjarwangi nggak naik terlalu tinggi sehingga masih tetap menjaga daya beli masyarakat ini Pak Samsudin?
2: Iya Pak, jadi memang ini simaragama Pak, nggak dinaikin itu kita yang boncos.
0: Dinaikin takutnya nggak ada beli.
2: Kita belum ini gitu Pak.
0: Iya, iya.
2: Tapi intinya kami sampai hari ini sih belum naikin Pak gitu. Memang ada kenaikan apa namanya tekstil, tapi tidak begitu signifikan sih kalau di tekstil Pak. Jadi sampai hari ini kami belum menaikkan harga Pak gitu loh. Karena ya itu tadi pertimbangannya apa namanya masih secara kemampuan daya beli masyarakat masih belum bagus. Jadi insya Allah kalau nanti sudah mulai bagus mungkin ada penyesuaian harga gitu loh Pak. Kalau kami itu sementara Pak.
0: Iya Pak Syaisuddin, Bu Nani, kita bacakan dulu pesan yang masuk ya Pak dari pendengar kami melalui WhatsApp. Langsung saya akan menuju rekan saya, ada Adi Kurnia yang akan menyampaikan pesan yang sudah kita terima di siang hari ini. Ya Adi Kurnia, pesan apa saja dan dari siapa saja yang sudah kita terima siang ini?
3: Selamat siang ya. Pak Syamsuddin dan Bu Nani. Ini ada pesan ya dari pendengar kita melalui WhatsApp Pro 3. Yang pertama ada Mas Rizky di Sumedang. Mas Rizky sangat mengapresiasi para pengrajin batik daerah yang tetap mempertahankan budaya lokal melalui karya mereka. Mas Rizky mau tanya nih kepada Pak Syamsuddin dan Bu Nani, apakah ada pelatihan membatik bagi masyarakat yang ingin memulai usaha batiknya sendiri? Kemudian ada dari Mas Dwiki di Tegal. Menurut Mas Dwiki, batik daerah tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tapi juga menjadi identitas budaya yang harus dijaga. Motif batik khas daerah ini sangat unik dan seharusnya lebih sering diperkenalkan kepada wisatawan juga.
0: Demikian Rudy. Iya, baik, terima kasih Ade Kurnia. Mungkin Pak Syamsuddin dulu bisa membantu menjawab Pak. Ada nggak pelatihan untuk masyarakat membatik ini Pak?
2: Baik, jadi memang di kami Pak, di pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi itu mungkin hampir setiap bulan itu ya Pak, ada apa namanya, ada pelatihan batik, pelatihan batik untuk masyarakat umum gitu. Jadi mereka bisa daftar lewat link yang ditentukan oleh Pemkab. Tapi kami juga secara pribadi juga membuka apa namanya program pelatihan, mau yang mau pingin belajar kita buka, kita terbuka untuk teman-teman atau siapapun yang mau belajar di tempat kami, kita juga terima Pak gitu.
0: Ada ya berarti yang mau belajar juga ya Pak di sana
2: ada,
0: ya?
2: Ada Pak, ada.
0: Iya,
2: ada,
0: baik. Gitu. Kalau dari Bu Nadik sendiri gimana Bu? Di Kampung Pancamukti ini?
1: Kami kalau kelas belajar tuh ada Pak. Dari desa itu, desa juga mengalokasikan untuk ibu-ibu yang ada di Desa Pancamukti untuk diadakan kelas belajar. Kemudian untuk di umum kita dengan sekolah-sekolah kita juga ada kelas belajar dengan anak-anak MA yang ada di pondok pesantren. Itu sudah rutin satu minggu sekali mereka ada kelas belajar membatik. Dan alhamdulillah saat ini kelas 11 itu sudah bisa memproduksi sarung batiknya.
0: Oh, sudah bisa memproduksi ini Bu ya, anak-anak
1: sudah,
0: itu ya.
1: Jadi dia sudah mulai dipasarkan hasil produk dari anak kelas 11 itu.
0: Oke, baik kalau begitu untuk Pak Syamsuddin, Bu Nani, terima kasih banyak untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI di kesempatan siang hari ini. Dan tentu kami harapkan menjadi inspirasi yang baik untuk pelaku-pelaku UMKM lainnya di tanah air. Terima kasih banyak Pak Syamsuddin, Ibu Nani, sehat selalu. Demikian tadi kami telah berbincang bersama dengan owner batik Banjarwangi Bapak Syamsuddin, kemudian juga berbincang bersama dengan owner Kampung Batik Pancamukti di Bengkulu, Nanik Hidayati.

jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses

persaingan Grup F terus memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Tunisia akan menghadapi Jepang dalam laga penting yang digelar di Stadion Monterrey, Meksiko. Kedua tim memburu kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Tunisia mengandalkan daya juang khas Afrika Utara. Sementara Jepang siap tampil dengan kecepatan dan disiplin yang menjadi ciri khasnya. Siapakah yang akan mengamankan poin berharga di Monterrey? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 21 Juni 2026, pukul 11 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, pemerintah mempercepat implementasi program pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di 30 lokasi atau aglomerasi yang mencakup 61 kabupaten kota sebagai langkah strategis dalam mengatasi persoalan sampah nasional sekaligus mendorong transisi energi dan ekonomi sirkular. Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Kodari menyampaikan bahwa sebagian proyek PSEL tahap awal ditargetkan mulai groundbreaking pada Juni 2026 di 5 wilayah, yaitu Kota Bekasi, Kota Yogyakarta, Bogor Raya, Denpasar Raya, dan juga Bandung Raya. Dan untuk membahas lebih dalam mengenai bagaimana efektivitas, tantangan, dan juga dampak lingkungan dari percepatan program PSEL ini, kami akan membahasnya bersama dengan pengamat lingkungan dari UGM, Profesor Chandra Wahyu Purnomo.
0: Wawancara Pro 3.
1: Kabar baik hari ini, Prof?
2: Baik, alhamdulillah, ya.
1: Alhamdulillah. Prof, kita bicara soal PSEL ya. Bagaimana Anda melihat urgensi percepatan program PSEL ini di 30 kota ya? Tadi disebutkan oleh pemerintah dalam konteks krisis sampah perkotaan di Indonesia saat ini.
2: Ya, memang kita akan menuju era pengolahan sampah menjadi teknologi ya. Saya pikir ini harus gitu ya, kita masuk ke era ini karena memang sudah darurat ya. Kita lihat di TPA-TPA kota-kota besar itu kan sudah menumpuk, overload. Dan hanya ditumpuk saja, kalau ditumpuk saja itu kan sebenarnya bahayanya juga besar. Bahaya kebakaran kalau musim kemarau begitu ya, kemudian ada gas rumah kaca, air lindi atau air apa namanya kotor gitu ya, air licinnya itu juga kemana-mana, juga mencemari sumur-sumur warga dan air sungai dan seterusnya. Jadi memang ini kondisi darurat yang harus diselesaikan dengan teknologi yang bisa mengolah sampah dengan cepat dan kapasitas yang tinggi ya, 1.000 ton per hari minimal itu, Mbak.
1: Okay.
2: Ya, pada posisi ini dibutuhkan begitu. Ya.
1: Sangat dibutuhkan ya. Tapi sejauh mana PSEL ini benar-benar bisa menjadi solusi jangka panjang, Prof, untuk mengurangi ketergantungan TPA?
2: Ya, ini jadi memang harus didesain master plan-nya begitu ya. Master plan dari pengolahan sampah di kota ini dengan adanya PSEL itu dia diletakkan di mana begitu ya. Maksud saya adalah dia akan mengolah sampah yang apa. Kemudian berapa sih kota atau aglomerasi tadi ya itu menghasilkan sampah. Misalkan ada aglomerasi yang menghasilkan 2.000. Berarti dengan PSEL ini belum semuanya tertangani kan, ada sebagian. Kalau misalnya PSEL-nya 1.000 ton misalnya ya, tapi per hari 2.000 berarti masih ada separuh tuh. Nah, separuhnya mau dikemanakan? Begitu ya, sehingga sebenarnya kita harus punya semacam keseimbangan antara sentralisasi di hilir tadi dengan PSEL dan juga desentralisasi. Kan kita juga punya bank sampah, TPA-TPA itu jangan sampai mati. Nah, itu makanya harusnya kota-kota yang akan dibangun PSEL itu harus membuat desainnya dulu, grand design-nya, master plan-nya dulu gitu ya. Jadi PSEL-nya itu mau untuk mengolah apa, berapa banyak, terus nanti sektor-sektor yang lain itu jangan sampai mati. Kan kita juga ada pemulung, pengepul ya, sirkular ekonomi dan seterusnya begitu. Sebenarnya kalau PSEL itu kalau menurut pandangan akademisi bukan sirkular ekonomi karena kan materialnya habis, Mbak Safira ya. Materialnya kan dibakar, jadi ya hanya bisa diekstrak energinya. Jadi material yang dibakar di PSEL itu sudah habis umurnya. Sudah tidak ada kehidupan lain. Nah, ini kan jadi abu saja.
1: Terputus ya, di situ
2: memang,
1: saja ya.
2: Tapi kalau daur ulang itu kan jadi material baru. Jadi perekat baru. Dia hidup lagi, dipakai lagi. Kemudian nanti kalau didaur ulang lagi, dia hidup lagi. Dan seterusnya. Itu kan sebenarnya yang ideal seperti itu, gitu ya.
1: Gitu ya, dari sisi ekonomi. Kalau dari sisi lingkungan, seperti apa, Prof, dampaknya?
2: Iya, ya memang ada banyak keraguan dan ketakutan ya, karena ketika kita membakar sampah, kalau tidak betul-betul punya pollution control atau air pollution control dari emisi pembakaran itu memang ada bahayanya. Misalnya yang paling ditakuti adalah gas dioksin dan furan itu. Ketika kita membakar sampah plastik, khususnya jenis-jenis yang ada klorinnya ya, PVC dan seterusnya, ketika kita bakar dengan pembakaran yang suhunya tidak tinggi begitu ya, dan tidak ada pembersihannya, nah itu akan bisa keluar. Nah itu kan semacam gas karsinogenik ya, Mbak. Jadi bisa menimbulkan dampak kesehatan, semacam kanker, autoimun atau apa yang lainnya. Nah itu memang yang ditakutkan itu. Tapi kan ini teknologi tinggi ya, ya kita harapkan lah yang betul-betul nanti vendor yang menang itu betul-betul air pollution control-nya itu sangat canggih begitu ya, sehingga bisa menyaring semua gas-gas berbahaya itu sehingga keluar hanya tinggal gas yang aman untuk dikeluarkan ke lingkungan. Kan harapannya seperti itu ya, kita akan kawal bersama lah ya nanti itu tentang itu kita pastikan adanya air pollution control yang bagus gitu.
1: Selain dari apa kontrol dari udara tadi, ada langkah mitigasi lainnya lagi tidak Prof yang ideal sehingga tetap ramah lingkungan?
2: Ya memang dampaknya selain emisi kalau sudah dikontrol tadi aman ya, itu bisa juga abunya. Nah abu fly ash itu kan juga mengandung logam berat di situ ya, ada logam beratnya, ada karbon logam beratnya begitu ya, ada pengotor-pengotor yang lain. Nah itu juga harus ditangani. Ya biasanya memang nanti dipadatkan, kemudian istilahnya apa ya, disolidifikasi, dipadatkan, kemudian nanti bisa ditumbuk. Jangan lupa pesel itu juga mengeluarkan fly ash tadi atau abu terbang itu yang harus ada landfillnya. Jadi jangan dikira dengan pesel itu sudah bebas lahan tumpukan, enggak. Kita masih punya PR yaitu abu ya, sekitar 5% atau apa itu ya. Nah abu ada dua, abu atas, abu yang melayang dengan abu yang ke bawah, bottom ash. Nah bottom ash itu bisa dipakai ya untuk batako itu enggak masalah karena dia tidak mengandung polutan-polutan berbahaya, bisa dipakai batako, bisa dipakai untuk bocor apa beton, nah, ya campuran semen itu bisa. Tapi kalau yang fly ash memang kita harus padatkan dan harus kita tumpuk di tempat tertentu. Jadi masih ada TPA-nya, TPA abu itu masih harus tetap
1: masih dibutuhkan juga
2: betul gitu ya. Nah itu abu dan emisi biasanya itu sih mbak yang harus kita perhatikan.
1: Jadi harus dipikirkan juga, membakar bukan berarti semuanya hilang, tapi masih ada sisa-sisa dari tumpukan abu yang mengendap di bawah ya. Sehingga ini juga harus dipikirkan bagaimana untuk mengubah ini menjadi solusi yang baik. Baik, kemudian seberapa penting pemilahan sampah? Kita mulai dari rumah mungkin ya, sumber rumah tangga, sehingga PSL ini bisa efektif, Prof.
2: Iya, nah itu sebenarnya kalau idealnya misalnya aglomerasi atau kota itu menghasilkan 2.000 ton misalnya ya. Ya harusnya kita ambili dulu, kita pilah dari rumah, kita ambili dulu yang bisa kita daur ulang, katakanlah daur ulang 500 begitu ya. Atau mungkin ada juga yang bisa dikomposkan gitu ya, atau magot, itu harusnya tetap berjalan itu ya. Nah nanti memang yang tidak bisa diolah masyarakat itu idealnya baru ke pesel begitu ya. Itu harusnya memang idealnya seperti itu, kecuali memang daerah itu hanya memproduksi sampah 1.000 ton, nah itu pas pas ya, ya semuanya harus masuk ke ya, cuma tapi idealnya pesel itu yang untuk residu sih mbak.
1: Terkadang kan memang kalau rumah tangga sudah memisahkan tapi nanti di akhirnya malah disatukan lagi, itu bagaimana Prof?
2: Betul ya, makanya itu pemerintah daerah itu harus punya planning juga ya. Memang pesel ini kan canggih, teknologi canggih, harusnya semua sistemnya juga menjadi canggih begitu, mulai dari pengumpulan ya, dari rumah ke rumah itu kan namanya pengumpulan, kemudian nanti pengangkutan dari TPS atau TPS-TKR itu ke pesel, pengangkutan itu juga harus pakai truk yang modern, karena pesel itu juga mengharuskan ada dumper-dumper tertentu yang dia bisa membuang sampahnya ke bunkernya itu loh, makna itu. Jadi semuanya harus menjadi modern ya. Jangan sampai ada pesel yang harganya 2 triliun begitu tapi ngangkutnya masih pakai truk ke bak terbuka yang kemana-mana, apa tercecer-cecer airnya,
1: kurang efektif juga itu.
2: Dan juga memang nanti jadi tercampur lagi tadi, jadi kan harus ada penjadwalan misalnya ya. Itu juga harus jalan. Nah ini memang mumpung ya, mumpung kita mau masuk ke era pesel itu harusnya dibenahi semua sekalian dari hulunya sampai ke hilir.
1: Harus secara matang
2: tidak,
1: ya.
2: Kalau tidak semuanya diperbaiki, nanti pesel juga akan terbebani sampah yang campur baur ya, basah. Itu juga akan mempertinggi ongkos maintenance operasional. Itu juga akan tinggi mereka ya. Jadi tidak awet juga alat-alatnya gitu ya. Kalau kemasukan, misalnya kemasukan logam ya yang panjang itu rusak itu nanti bisa. Atau kawat yang panjang, atau tadi yang banyak PVC-nya dan sebagainya, itu akan membebani pembersihan emisi dan seterusnya.
1: Baik.
2: Jadi mending ketika kita mau masuk era teknologi tinggi ini, semuanya harus diperbaiki dari hulu ke hilirnya memang. Nah, dan tadi jadi apa, fasilitas-fasilitas pengolahan sampah di tengah itu jangan sampai mati juga. Nah itu harus dipikirkan.
1: Kompleks ya. Banyak sekali yang harus dipikirkan, tidak hanya serta-merta PSL kemudian bergerak semua. Jalan gak seperti mungkin. Itu ya. Tapi ternyata iya, di sisi-sisi lainnya juga harus dipikirkan ya. Juga ya, Prof.
2: Betul. Betul.
1: Oke, okay. Kalau begitu apa rekomendasinya dari Prof. Chandra kepada pemerintah sehingga ini juga terus berkelanjutan, tidak hanya sekedar proyek jangka pendek saja, Prof?
2: Ya, betul. Jadi memang ini kita akan menuju ke era teknologi pengolahan sampah yang modern, itu juga harus didukung dengan sistem ya, manajemen sampah yang modern juga, supaya tadi ya berkelanjutan begitu ya, dan jangka panjang begitu. Dan jangan lupa aktor-aktor lain ya yang saat ini sudah berjalan itu jangan sampai juga akan kehilangan mata pencahariannya begitu ya, sehingga semuanya harus dipetakan ya, kemudian didesain dengan apa grand design yang bagus, master plan yang terarah gitu ya. Jadi diposisikan di mana ini PSL ini terhadap konstelasi yang sudah ada sekarang begitu ya. Modernisasi juga tidak hanya di hilirnya saja, tapi di hulunya, transporternya begitu, itu juga perlu dibenahi semuanya. Mumpung ya kita akan masuk ke era persampahan modern, tidak ditumpuk saja gitu ya, ditimbun seperti sampahnya juga di negara-negara yang miskin itu kan ya hampir sama dengan kita ya, mohon maaf ya. Jadi sektor persampahan kita itu masih sama dengan negara-negara di bawah kita sebenarnya. Belum sampai ke modern. Nah ini kan mumpung ada ini ya, momentum ini, kita perbaiki semuanya dari hulu ke hilir secara terintegrasi. Itu Mbak Safira.
1: Baik, kalau begitu kita harapkan semoga program ini berjalan dengan lancar dan juga dipikirkan dari hulu ke hilirnya, Prof. Terima kasih, Prof. Chandra. Ya, demikian tadi pendengar pengamat lingkungan UGM, Profesor Chandra Wahyu Purnomo. Di mana memang pemerintah menargetkan pengelolaan sampah nasional ini mencapai 100% pada 2029. Dan saat ini timbulan sampah nasional mencapai sekitar 141 ribu ton per hari dengan kapasitas pengolahan yang masih terbatas. Sehingga melalui program ini, pemerintah menargetkan pengurangan sampah hingga 33 ribu ton per hari atau sekitar 22,48%.
0: Wawancara Pro 3.

0: terlibat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
1: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
0: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
2: Hei, tentara Inggris, komandan bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita melangkah tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita merampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah catatan kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga.
3: Jaringan Berita Nasional.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana DPR RI menegaskan komitmennya menjembatani aspirasi mahasiswa dengan pemerintah melalui forum dialog dan koordinasi. Laporan yang disampaikan Zahrotin Aljana.
1: Tadi Pak Dasko sudah juga komunikasi dengan Menteri SDM, didengar langsung juga dengan teman-teman dari mahasiswa.
2: Pimpinan DPR RI bersama Komisi 3 DPR RI menemui mahasiswa dari berbagai universitas yang menggelar aksi di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Jumat malam kemarin. Pertemuan tersebut dilakukan untuk menyerap aspirasi mahasiswa secara langsung. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa mengatakan, DPR akan menindaklanjuti berbagai aspirasi mahasiswa melalui koordinasi dengan kementerian terkait. DPR juga siap memfasilitasi dialog lanjutan apabila masih terdapat persoalan yang memerlukan

0: bersubsidi yang langka. Tadi Pak Dasko sudah juga komunikasi dengan Menteri SDM, didengar langsung juga dengan teman-teman dari mahasiswa, dan Menteri SDM berjanji akan memenuhi kebutuhan BBM subsidi yang langka hasil temuan dari rekan-rekan mahasiswa itu dalam waktu yang...
1: Sementara itu, perwakilan mahasiswa Universitas Trisakti, Denny Ribowo, mengatakan masih ada sejumlah persoalan yang menunggu tindak lanjut pemerintah. Salah satunya terkait kelangkaan BBM subsidi yang dinilai bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
2: Pertama kami kita sampaikan bahwasanya menjaga stabilitas ekonomi baik itu dari kebijakan fiskal atau moneternya serta kestabilan harga bahan pokok dan juga BBM itu yang menjadi concern utama kami. Tadi kita sampaikan dan disampaikan beberapa komitmen dari pihak eksekutif tadi ditelepon langsung oleh jajaran pimpinan dewan yang harapannya bisa kita tunggu janjinya beberapa waktu ke depan untuk bisa kita...
1: Denny mengapresiasi langkah pimpinan DPR RI yang langsung menghubungi sejumlah pejabat pemerintah terkait aspirasi mahasiswa. Namun, ia berharap hasil audiensi tersebut segera diwujudkan dalam langkah nyata. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Udara untuk Indonesia. Indonesia. Nah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar, di mana dampak psikologis akibat perundungan terhadap anak berkebutuhan khusus di lingkungan sekolah kini berada dalam tahap yang mengkhawatirkan. Laporan yang disampaikan Cantia dari RRI Surabaya.
1: Dampak psikologis akibat perundungan atau bullying terhadap anak berkebutuhan khusus di lingkungan sekolah kini berada dalam tahap yang mengkhawatirkan. Banyak pihak, terutama sesama siswa, seringkali mengaburkan batasan antar perundungan dan gurauan dengan perundungan dibalik tali hanya bercanda. Padahal, bagian anak istimewa, tampak dari candaan yang kelewatan batas tersebut bisa menjadi trauma mendalam yang mengancam keselamatan mental dan fisik mereka. Guru pendamping khusus Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Teddy Indra Kusuma, SPSI, mengungkapkan bahwa potensi anak berkebutuhan khusus menjadi korban perundungan mencapai 2 hingga 3 kali lebih besar dibandingkan siswa reguler. Ironisnya, karena anak berkebutuhan khusus seringkali memiliki keterbatasan dalam mengekspresikan rasa takut atau marah secara verbal, mereka cenderung memendam tekanan tersebut sendiri.
2: Akan lebih baik kalau semuanya itu kompre, jadi semua berjalan bersama-sama, di mana sosialisasi terkait dengan bully, baik itu indikasinya, penyebabnya, ataupun efek yang ditimbulkan, itu kita berikan pemahaman secara umum. Kemudian untuk korban yang dimaksud di sini adalah anak ABK, maka kita berikan edukasi untuk mau berterus terang, belajar memberikan informasi, karena bagaimanapun kita tahu bahwa segala sesuatu yang dipendam itu seperti bom, dan suatu saat akan meledak. Nah, ketika meledak itu efeknya luar biasa.
1: Menyikapi bahaya laten ini, Dian Ariandi, SPD, Ketua KKG GPK Kabupaten Kediri, menegaskan bahwa pihak sekolah kini dituntut untuk meningkatkan kepekaan batin dan tidak boleh abai terhadap indikasi sekecil apapun.
3: Beberapa hal yang kami alami sebagai GPK, terutama di lembaga kami, itu memang secara kasat mata tidak tampak, Mbak. Tapi secara batin itu kita sangat miris, ya. Jadi kadang pemahaman-pemahaman bahwa terkait siswa istimewa ini banyak juga dari siswa itu masih kurang paham. Bahkan ada beberapa anak yang secara verbal tidak melakukan bullying, tapi secara gerakan kadang kita juga nggak bisa memungkiri itu, Mbak, ya. Jadi kita sebagai pendamping itu dituntut kepekaan bahwa hal ini sangat perlu kita pahamkan ke anak-anak bahwa hal itu tidak boleh itu.
1: Penanganan perundungan harus dilakukan secara komprehensif dengan mengedukasi siswa reguler agar memahami batasan perilaku, serta membangun ruang aman bagi anak berkebutuhan khusus agar mereka berani bersuara sebelum dampak psikologis tersebut berujung fatal. Cantia melaporkan.

0: Persaingan Grup F terus memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Tunisia akan menghadapi Jepang dalam laga penting yang digelar di Stadion Monterrey, Meksiko. Kedua tim memburu kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Tunisia mengandalkan daya juang khas Afrika Utara. Sementara Jepang siap tampil dengan kecepatan dan disiplin yang menjadi ciri khasnya. Siapakah yang akan mengamankan poin berharga di Monterrey? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 21 Juni 2026, pukul 11 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Di bedah tim sepak bola Pro3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yaitu Jerman.
2: Jerman pernah jadi raja sepak bola dunia. Datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar yaitu menebus kegagalan.
1: Oke, dan dalam dua edisi terakhir yaitu 2018 dan 2022, Jerman bahkan gagal lolos dari fase grup. Sesuatu yang dulu hampir mustahil dibayangkan untuk tim sekelas Der Panzer.
2: Tapi harapan baru muncul setelah ditangani Julian Nagelsmann. Di usianya yang baru 38 tahun, Nagelsmann menjadi pelatih termuda dalam sejarah timnas Jerman.
1: Ya, menggantikan Hansi Flick tahun 2023, gaya bermain Jerman sekarang lebih disiplin.
3: Solid!
1: Saat bertahan dan tetap agresif saat menyerang.
2: Tak lagi terlalu nekat dalam penguasaan bola, namun transisi cepat dan pressing ketat masih jadi senjata utama.
1: Sempat kalah mengejutkan 2-0 dari Slovakia di babak kualifikasi, tapi setelah itu bangkit dengan finish sebagai juara grup. Hasil 5 kemenangan dari 6 pertandingan, mencetak 16 gol dan hanya kebobolan 3 kali.
2: Apakah Piala Dunia 2026 akan jadi awal kebangkitan Jerman atau mereka kembali gagal memenuhi ekspektasi?
1: Nah, gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id. We'll be right back.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Kata tokoh dunia, semua kehidupan adalah eksperimen. Semakin banyak eksperimen yang dilakukan, semakin baik. Ralph Waldo Emerson.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Mendengar pemadaman listrik yang bergilir yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia menyebabkan keresahan bagi para pelaku usaha dan juga tentunya masyarakat. Di Probolinggo, para pelaku usaha ikan hias mengalami kerugian yang luar biasa. Kondisi tersebut dikhawatirkan memicu kematian ikan yang sangat bergantung pada pasokan oksigen dan aerator. Salah satu pedagang yang merasakan dampak adalah Novian Dimasya, merupakan warga Kelurahan Mayangan, Kota Probolinggo. Selama hampir 2 pekan terakhir, ia mengaku harus menghadapi ketidakpastian akibat pemadaman listrik yang kerap terjadi hampir setiap hari. Dan bagaimana pemadaman listrik bergilir ini dan dampaknya seperti apa? Kami akan berbincang bersama dengan salah satu warga yang terdampak pemadaman listrik dengan Pak Ruli.
0: Wawancara Pro 3.
2: Pak Ruli, selamat malam.
3: Iya, selamat malam.
2: Iya. Pak Ruli, domisili di mana nih tinggalnya?
3: Di Bogor.
2: Oh, Bogor. Terkena pemadaman listrik bergilir kapan ini?
3: Udah hampir seminggu juga sih, udah lama.
2: Hampir seminggu. Berapa lama, Pak?
3: Ada yang 4 jam, ada yang

0: Kemarin sekali, terus kemarinnya lagi sekali. Sudah tiga kali lah.
1: Dalam satu pekan ini sudah tiga kali pemadaman listrik?
0: Iya, tiga kalian.
1: Dan itu tadi ya, untuk durasinya cukup panjang juga ya, Pak Ruli ya?
0: Iya, begitu dan panjang.
1: Nah, itu ada informasi terlebih dahulu tidak?
0: Pemberitahuan, saya nggak dengar sih pemberitahuan, nggak ada, ujung-ujung aja langsung mati.
1: Lalu bagaimana Pak Ruli dan juga tetangga ataupun masyarakat, ini kan cukup lama juga ya pemadaman listrik ini, dampaknya seperti apa?
0: Ya dampaknya ya kayak elektronik, kayak kulkas, TV itu takutnya imbasnya rusak, itu kan sering mati. Kalau jualan, susah juga jualan. Jualan yang pakai es blender-blender gitu kan harus ada
1: terdampak
0: listrik,
1: ya.
0: Jadi susah juga. Iya, jualan spray jadinya kan.
1: Nah, ini bagaimana? Mungkin ada Pak Ruli ataupun tetangga yang memang memiliki anak kecil atau bayi?
0: Ada anak kecil, untuk anak sekolah. Susah untuk belajar kan gelap, harus pakai lilin ya, ribet lah.
1: Itu
0: pakai lilin gelap lawan belajar, kayak gitu kan dampaknya.
1: Oh, pemadamannya malam, Pak? Bukan siang?
0: Iya, malam. Ada yang malam. Kemarin sampai malam, jam 9. Dari sore sampai malam.
1: Dari sore sampai malam?
0: Iya, kadang ada yang siang, ada. Tergantung sih, tergantung sananya PLN-nya kan. Gak ada pemberitahuan juga.
1: Gak ada pemberitahuan.
0: Iya.
1: Yang Pak Ruli ketahui apa, Pak, saat ini untuk pemadaman listriknya?
0: Ini saya belum ada dapat informasi ya. Tapi katanya sih ada apa ya, gangguan teknis apa-apa gitu katanya.
1: Iya.
0: Saya juga gak jelas, soalnya gak ada sosialisasi ke masyarakat juga kan.
1: Kalau sebelum-sebelumnya biasanya diinfokan tidak, Pak, kalau ada pemadaman listrik ini?
0: Dulu mah pakai di dari masjid, RT ya? RW ada pemadam jam segini dikasih tahu dulu ya.
1: Jadi bersiap
0: segini,
1: gitu ya.
0: Tahun ini. Iya, siap-siap. Jadi tahu jadi pemadam segini jam segini nyala jam segini kan dikasih tahu. Jadi persiapan kan air sanjo kan ada air buat wudu, buat sholat yang susah kalau habis air.
1: Iya. Nah, ini kemarin tidak ada pemberitahuan bagaimana? Artinya tidak ada persiapan kan.
0: Iya, nggak ada ya. Mau sholat ya nunggu, paling numpang ke tetangga yang pada pam yang nyala paling. Pakai pom ke tetangga minta air kayak gitu. Jadi jualan juga tutup lah kalau ada gitu kan buat blendernya susah juga.
1: Iya. Estimasinya Pak Ruli, kerugian yang Pak Ruli sejak pemadaman listrik estimasi saja berapa ini, Pak?
0: Ya turun sih, lumayan turunnya untuk penjualan mang. Tapi nggak terlalu gede, turun juga lumayan turun, jadi sepi lah.
1: Iya, sepi ya.
0: Ada yang jualan es kan jualannya.
1: Nah, selain Pak Ruli, di sekitar Pak Ruli ada usaha-usaha lain juga, Pak, yang memang ikut terdampak ini?
0: Banyak, saya depan kampus malahan. Depan kampus kan banyak yang jualan UKM gitu. Ya mereka juga ngeluh. Ya sepi jadinya, peminat yang beli, mau beli juga kan susah, mau ada alat-alat untuk digunakannya, ada listrik.
1: Iya.
0: Dampaknya gitu.
1: Kalau di sekitar ini kan juga mungkin kayak minimarket dan lainnya kan memiliki genset ini.
0: Oke, genset. Iya, iya genset ada.
1: Mereka masih bisa beroperasi ya? Atau memiliki keterbatasan juga?
0: Oh, mereka mah nyala terus, banyak ada gensetnya, soalnya kalau minimarket kayak gitu mah.
1: Nah ini kalau untuk kayak kebutuhan seperti cas handphone gitu, itu bagaimana Pak Ruli?
0: Ya mati aja, internet juga mati, dampaknya lemot, kayak gitu susah mau komunikasi, susah. Ya mendingan beri ya rebahan, paling nunggu nyala, kayak gitu. Karena internetnya lemot,
1: iya, iya,
0: dampaknya kayak gitu, internet susah, apa-apa susah.
1: Iya, akhirnya
0: mati kutu lah.
1: Warga ini pada keluar gitu, keluar rumah ya Pak, atau
0: iya,
1: gitu.
0: Jadi di jalan dari jadi rame aja pada nongkrong di tengah jalan, di jalan tuh, pinggir jalan. Mobil lewat, terang.
1: Luas tidak Pak kayak pemadamannya gitu. Ini, wilayah apa Ruli? Yang ada
0: luas juga sih kayaknya. Lumayan sih ke Bogor Barat, Bogor Tengah, paling giliran gitu sih. Ke Bogor Tengah atau ke itu.
1: Yang terakhir Bogor kapan Timur. Pak ini Pak?
0: Kemarin sore.
1: Dari pukul berapa sampai pukul berapa Pak?
0: Kemarin itu jam berapa? Saya lupa. Jam 5 lewatan ya. Kemarin apa?
1: Berapa
0: sampai jam 9. Sampai jam 9 ya?
1: Sampai jam 9 malam.
0: Iya.
1: Ini cukup lama ya.

0: grup lama lah, nggak ada persiapan juga, air habis lah, mau maghrib susah ya, ya. Gitu deh.
1: Nggak ada keterangan air juga dari Pak RT atau Pak RW, mungkin diberitahu oleh pihak PLN ya, Pak Ruli?
0: Oh nggak ada. Paling pemberitahunya gitu aja, udah mati aja ada pengumuman dari RT. Ada gangguan di gardu utama, kata perbaikan gitu aja katanya.
1: Oh, informasinya justru didapatkan setelah listrik itu padam gitu ya?
0: Iya. Ada gangguan, tunggu aja warga sabar, jaga keamanan, takutnya lama kan. Takutnya ada maling gimana kan. Ngeri juga kalau gelap-gelapan, nggak ada persiapan untuk jaga-jaga. Makanya pada keluar jalan.
1: Baik. Iya. Gitu. Saya sapa pendengar dulu boleh ya, Pak Ruli ya. Kita ke Boyolali nih, Pak Udin. Pak Udin, malam Pak Udin.
2: Malam. Assalamualaikum.
1: Salam. Gimana Pak Udin?
2: Apakah Bapak ada touring gear tentang ini adalah dapat dari perang gitu. Terima kasih.
1: Iya. Baik. Iya. Tapi kalau Pak Ruli curiga sebelum tadi dapat informasi dari Pak RT itu seperti apa? Menduga-dugaannya. Sebelum dapat info ya dari Pak RT, apa memang biasanya juga ada pemadaman juga tidak sebelumnya?
0: Oh, enggak, justru sebelumnya jarang, kalau ikut dari Bogor jarang mati listrik. Sekarang aja mati listrik. Sering gitu sekarang mah.
1: Oh, baru-baru ini aja gitu, gitu ya.
0: Belum bertahun-tahun gitu nggak ada pemadaman listrik, sekarang aja ada. Aneh gitu kok.
1: Iya. Iya, tapi ya ada dugaan tidak mungkin ada gardu yang terbakar atau apa, tidak ya? Tidak sampai tidak situ ya.
0: Tidak sih katanya, mungkin stok apa, stok listriknya habis, kok bisa habis sih, nggak tahu. Kan dibayar, kita bayar, kenapa habis gitu. Harusnya apaan, kasih tahu mau habis, kok bisa habis, kita kan bayar.
1: Iya. Baik, kita sama pendengar lagi, ada Pak Rifanto di Bualemo. Pak Rifanto, malam.
3: Iya, selamat malam Mas Lukman.
1: Malam Pak, silakan.
3: Iya.
1: Bualemo aman tapi Pak, sebelumnya Pak.
3: Oh, kalau Bualemo itu tadi sempat ada pemadaman juga dari jam 9 pagi.
1: 9 pagi?
3: Sampai jam 5 sore.
1: Wah, itu cukup lama Pak.
3: Iya, gitu. Tapi itu sama juga nggak ada pemberitahuan.
1: 8 jam.
3: Kan biasanya itu dulu ya, sering ada informasi di radio. Akan ada pemadaman di wilayah ini gitu kan.
1: Iya.
3: Tapi kalau untuk sekarang itu tiba-tiba saja begitu. Nanti kalau sudah padam baru ada informasi, ternyata ada perbaikan sistem gitu kan.
1: Jadi terakhir kapan kita, Pak Arifanto, terakhir kapan untuk pemadamannya tadi yang dari jam 9 sampai jam 5 sore ya?
3: Iya. Jadi aktivitas itu di kantor, di sekolahan itu terbatas gitu. Terus juga kan jaringan seluler juga mati gitu. Jadi tidak ada aktivitas sama sekali.
1: Itu hari apa Pak yang padam Mbak?
3: Tadi, hari ini.
1: Oh hari ini, dalam sepekan ini baru hari ini padam?
3: Itu memang sudah sering berapa kali padam gitu ya. Tapi nggak terlalu lama.
1: Oh ya, ini yang paling lama hari ini?
3: Iya, paling lama yang kalau yang biasa kita sering alami itu 5 menit, 10 menit, itu udah nyala lagi. Nanti kali ini gitu, ada terlalu lama sih. Terus juga tidak semua wilayah yang terdampak sih di Bualemo ini. Cuma ada beberapa desa gitu, desa kecamatan, itu aja.
1: Iya.
3: Terima kasih.
1: Baik, terima kasih. Ini luar biasa ya. Bualemo, kita ke Kutai Barat, Kalimantan, Pak Haryanto. Malam Pak Haryanto.
4: Malam Om Lukman. Ya. Selamat malam Mas Narasumber. Ya. Kalau di tempat saya ini Om Lukman ya. Itu sebulan sekali itu biasanya ada pemeliharaan.
1: Oke.
4: PLN.
1: Tapi dalam seminggu terakhir ini bagaimana, Pak?
4: Ya lancar aja nih, stabil aja. Tapi kalau di tempat saya nih Om Lukman ya, pakai PLTD Om Lukman, pembangkit listrik tenaga diesel. Kalau di Samarinda, Bontang, Balikpapan ya itu, atau Kutai Kartanegara itu pakai PLTU batubara. Kalau yang di tempatnya Mas Narasumber ini mungkin PLTU juga kali ya. Kalau di tempat saya ini biasanya kalau ada pemadaman itu ya, pemeliharaan ada pohon-pohon yang dipangkas sama Lukman ya kan, yang ganggu jaringan kan. Nah itu biasanya mulai pukul 10 pagi itu sampai pukul 4 sore. Ada berapa jam itu, 6 jam. Jadi masyarakat sudah siap, cuma ya itu kadang-kadang kan yang usaha yang apa membutuhkan energi listrik ini kan jadi terganggu.
1: Baik.
4: Misalnya kan fotokopi kah, atau piara ikan di akuarium itu ngomongkan
1: ya.
4: Menggap-menggap ikan.
1: Iya, baik.
4: Ada kompensasi kan enggak gitu ya kalau yang di daerah Jawa itu ya, ya. Kan blackout pemadaman. Paling tidak kan masyarakat mengalami kerugian. Saya sampai sempat berpikir negatif, Om Lukman.
1: Iya.
4: Apakah itu tindakan sabotase?
1: Oh.
4: Tapi mudah aja enggak ya kan?
1: Iya, enggak.
4: Terima
1: enggak.
4: Kasih Om Lukman.
1: Baik, terima kasih. Iya. Sebelumnya kami sudah berupaya ya untuk bisa menghubungi dari pihak SDM gitu ya. Namun memang dialihkan ataupun diminta untuk PLN yang menjelaskan. Dan dari PLN juga tadi tidak bersedia untuk memberikan keterangan. Karena kami dikirimi ini ya, video. Pak Ruli, gimana sih kalau memang tadi ya harapannya kepada pihak PLN ini seperti apa yang diharapkan?
0: Ya, ya diharapkan ya cepat-cepat aja diperbaiki sistemnya gitu, cepat-cepat jangan ada lagi pemadaman bergirir ya. Itu aja nyala lagi normal seperti dulu lah, ada listrik pemadaman lagi. Itu aja sih.
1: Oh gitu. Mengenai informasi sejauh ini minim gitu ya.
0: Minim ya. Informasi minim sekali. Belum ada
1: jadi
0: kabar
1: tidak,
0: dari PLN seluruh.
1: Jadi tidak ada
0: yang persiapan. Yang ada cuma itu doang, ujung-ujung minta permintaan maaf aja sama dari PLN itu aja.
1: Oh gitu.
0: Enggak dijelasin kenapa-kenapanya.
1: Permintaan kenapa maafnya itu melalui apa? WhatsApp atau SMS?
0: Enggak, lihat di berita aja.
1: Oh.
0: Di IG kayak gitu.
1: Oh gitu. Iya, baik. Iya, baik. Terima kasih ya, Pak Ruli Wardini untuk RRI Pro 3. Berkata Pak Ruli merupakan salah satu warga Bogor ya, yang juga mengalami atau terdampak dari pemadaman yang ini tidak di ini ya, tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu gitu.
5: Dinamika olahraga.
6: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
7: Luar biasa. Penampilan pembukal. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
5: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.

Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di Gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia. Ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa pada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Kita akan membahasnya ya terkait dengan keluhan juga terkait dengan hal ini yang memang minim informasi untuk pemadaman listrik secara bergilir ini, bersama dengan pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Profesor Trubus Hardiansyah.
0: Wawancara Pro 3.
1: Prof. Trubus, selamat malam.
2: Ya, selamat malam, Mas.
1: Ya. Kalau Prof tidak terdampak ya, Prof ya? Pemadaman listrik bergilir ini ya, Prof ya?
2: Enggak, tangan dong. Kita di Jakarta Timur, tangan.
1: Prof, ini banyak masyarakat ya. Mungkin memahami atau memaklumi ini memang yang jadi kekecewaan masyarakat ini minimnya informasi terkait dengan pemadaman listrik ini yang cukup lama gitu, ada yang 4 jam, 6 jam, bahkan ada yang 8 jam. Bagaimana dari sisi kebijakan publik terkait dengan hal ini, Prof?
2: Iya, menurut saya ini memang pemerintah itu dalam ini PLN khususnya harusnya kan memberikan satu informasi yang utuh, terutama dalam konteks kebijakan publik. Satu ya, ada informasi yang disampaikan kepada publik bahwa akan ada pemadaman listrik misalnya di 2 jam, 3 jam atau 6 jam gitu. Nah ini kan masyarakat nggak tahu seperti yang terjadi di Sidoarjo, Surabaya, Gresik itu sampai nggak tahu masyarakat tiba-tiba sampai terjadi pemadaman yang cukup luar biasa lah, karena itu daerah industri, perkotaan dan sebagainya. Nah yang kedua memang minimnya juga komunikasi publik. Jadi PLN itu harusnya juga mengomunikasikan kepada masyarakat, user lah, kepada pengguna bahwa ada persoalan, misalnya ada PLTU, dua PLTU yang katanya bermasalah secara teknis lah, katakanlah seperti itu. Itu disampaikan saja gitu. Jadi ada apa misalnya, karena apa pasokan batu bara itu ada persoalan, kita katakan seperti itu, tapi nggak usah terlalu terbuka lah, misalnya DMO atau katakanlah ada produsen-produsen yang nakal karena tidak mau ini tau,
1: menyediakan nggak perlu terlalu detail, yang penting ada informasi pemadamannya gitu.
2: Iya, kalau yang tahu detail ya mestinya kita tahu lah, tapi sebenarnya nggak perlu. Ini yang penting publik dikomunikasikan secara baik gitu ya, edukasi kan gitu. Yang ketiga tentu perlu adanya edukasi publik. Nah, edukasi publik ini adalah masyarakat punya persiapan, punya antisipasi sehingga harus kemana dan harus bagaimana itu setidaknya. Karena kalau sifatnya ujuk-ujuk gitu tiba-tiba mati gitu ya, itu masyarakat mesti ini kan. Bukan hanya kaget, terkejut, tapi juga bingung mau berbuat apa.
1: Iya, tidak dan ada persiapan.
2: Ini tidak ada persiapan sama sekali, apalagi kemudian alat-alat semua sekarang semua teknologi sangat tergantung kepada listrik. Nah, ini yang menurut saya juga si masyarakat juga minimasi ini apa? Tentu dalam hal ini kita juga memaklumi secara keseluruhan bahwa disinilah kemudian ini momentum lah, setidaknya momentum bahwa ini perlu diedukasi ke publik, momentum untuk transisi ke energi terbarukan lah, katakanlah seperti itu kan. Di dalam apa kita itu kan rencananya itu kan ada RU PLTN lah, katakanlah seperti apa, sampai 2035 lah, katakanlah 2034 ya, itu kan sudah disusun itu. Nah itu tinggal disampaikan saja, misalnya merencana membangun listrik untuk 100 gigawatt misalnya yang diperintahkan oleh presiden misalnya kan, itu hal-hal yang harusnya menjadi penting diinformasikan kepada publik. Artinya di sini publik ada rasa tenang, rasa nyaman, kalaupun misalnya ada mati listrik ya mereka sudah tidak dalam tanda petik marah gitu kan, tersinggung ataupun malah melukai perasaan publik, karena memang publik merasa bahwa ada semacam kekurangan, karena masyarakat itu memandang bahwa selama ini kami sudah membayar listrik tepat waktu. Jadi semua kewajibannya sudah dilaksanakan lah. Dia hanya menuntut haknya kan, hak saya kan mendapatkan apa pasokan listrik yang sesuai dengan apa kebutuhan. Nah ini hal-hal yang menurut saya memang penting, Mas ya, terlepas ada persoalan teknis yang sangat rumit lah, katakanlah karena ada IPB yang bermasalah, itu nggak usah di ini gitu, nggak usah menjadi apa ya, sebenarnya masyarakat itu cukup dewasa kok, mengerti kondisi bahwa ini situasi ini. Dan cuman kan ironi juga misalnya publik memandang loh, Indonesia ini negara produsen batu bara terbesar di dunia, tapi kok persoalan-persoalan batubara kok jadi problem. Ada juga persoalan-persoalan ada penguasaan oligarki karena harganya tidak sesuai, misalnya karena apa harga yang ditawarkan pemerintah dia nggak murah, kalau ada 70 pokoknya 70 itu per ton itu berapa gitu ya, itu kemudian harga yang sesungguhnya di pasaran komitmennya kan 100 lebih gitu. Nah ini kan hal-hal yang menurut saya juga apa menjadi bagaimana para pengambil kebijakan khususnya DPR kemudian pihak ini kan ada kolaborasi mas antara PLN dengan ini Kementerian Minerba lah, ISDM khususnya, jadi bagaimana kemudian agar perizinan-perizinan itu dipermudah lagi misalnya, sehingga untuk kebutuhan inilah DMO lah katakannya, khususnya dalam domestik. Nah jadi itu hal-hal yang kaitannya menurut saya menjadi sangat mendesak gitu. Yang penting juga dipaham masyarakat bahwa mungkin juga suatu saat pemerintah juga memikirkan bentuk-bentuk lain gitu ya, apakah karena selama ini cuma agak alergi juga misalnya mengenai listrik nuklir itu kan dari bahan nuklir juga agak ini ya itu kan. Padahal mungkin suatu saat itu dibutuhkan karena kita kebutuhan ini tinggi sekali. Mungkin mencarikan tempat yang agak ini misalnya atau sambil secara bertahap masyarakat ada konsultasi publik, ada dialog publik yang dimana kemudian ada aspirasi publik yang disampaikan yang terbaik seperti apa agar nanti tidak terulang kembali seperti ini gitu ya. Artinya kan potensi-potensi ini kan sangat ini. Kemudian juga human resources-nya mungkin juga perlu ini, karena banyak juga orang-orang Indonesia yang di luar negeri sangat pintar dan mereka sekolah juga pendidikan di sana dan bekerja di luar itu bisa ditarik juga ke dalam negeri untuk membantu menyelesaikan persoalan-persoalan listrik di masa yang akan datang.
1: Prof, Prof, pemadaman listrik yang berlangsung lama ini kan berdampak pada kerugian usaha UMKM gitu ya, dan juga terganggunya ujian akademik gitu, hingga pada kerusakan ekosistem akuarium dan perikanan. Ini usaha perikanan yang luar biasa juga ini ikut terdampak. Nah yang jadi pertanyaan, sejauh mana pemerintah ataupun dari pihak PLN ini juga bertanggung jawab secara terkait dengan kerugian ini?
2: Iya, menurut saya ini yang perlu di apa istilahnya dikoordinasikan kan ya. Artinya gini, bahwa pemerintah tetap harus memberikan insentif ya kepada ini kewajiban ya, kepada misalnya kepada user lah, karena memang dampak ini kan kedua. Ada yang sifatnya linear, bisa diprediksi dampaknya, misalnya ada terganggunya apa industri, usaha dan sebagainya lah, itu kan bisa dikalkulasi, bisa diantisipasi dan bisa diperhitungkan secara real. Tapi ada juga yang namanya non-linear atau disebut katakanlah efek domino lah, katakan seperti itu, terjadi sesuatu yang di luar itu. Nah ini kan mungkin perlu juga apa semacam ya tidak hanya klarifikasi tapi sebenarnya memberikan juga solusi-solusi gitu loh. Jadi ini kan sesungguhnya kebijakan sudah memberikan arahnya kan solusi, tapi masyarakat sudah melaksanakan kewajiban. Kalau sudah melaksanakan kewajiban berarti dia harus diberikan ini akuntabilitas lah katakanlah seperti itu ya dari pemerintah. Bentuknya apa, entah keringanan barang apa dan bentuk-bentuk yang lain mungkin juga perlu ditunjukkan, karena dampak ini kan ada kerusakan-kerusakan. Kalau industri itu berat sekali mas, kan biayanya sangat mahal untuk ini lagi kan istilahnya untuk memperbarui atau menservis katakanlah membuat normal kembali. Itu kan tak mudah, membutuhkan pos yang besar. Bagaimana pemerintah juga ikut ini? Intinya ini, intinya itu negara hadir gitu loh mas. Negara hadir bertanggung jawab karena persoalannya adalah namanya masyarakat, publik itu selalu apa catatan apa. Iya intinya kami sudah melaksanakan kewajiban itu gitu loh. Jadi ini yang harus diikuti, karena memang publik ini kan cukup beragam ya dan sangat paham. Ada yang nggak paham sama sekali ya, karena kemudian mereka ini dan ini saya kekhawatiran ada dampak non linier mas, misalnya ada letupan-letupan di masyarakat ya, entah itu protes-protes, entah itu kemudian berbentuk demonstrasi atau bentuk yang lain, kan ini berbahaya mas, artinya kaitannya dengan ketertiban publik, ketertiban masyarakat. Nah ini kan harus diantisipasi. Jadi dalam hal ini memang pemerintah wasit menurut saya, ini tinggal pemerintah pusat, pemerintah daerah, karena listrik ini kan menyangkut daerahnya kabupaten kota itu. Semuanya harus berkoordinasi memberikan satu insentif, entah sumbernya dari APBN atau dari APBD atau bagaimana. Kemudian juga mungkin produsen-produsen ini batu bara atau produsen yang lain juga memberikan bantuan gitu mas. Jadi ini apa hal-hal yang menurut saya bagian dari yang tak terpisahkan, kita ini alamnya kan gotong royong gitu mas. Jadi dan kemudian kita seolah-olah ini bebannya khusus PLN, tanggung jawab PLN. Iya betul, tanggung jawab PLN, tapi kan dalam konteks ini karena sifatnya apa bergilir masif dan sampai waktu yang berjam-jam, lah ini kan juga anu kan apa kerusakannya jadi masif gitu loh Mas. Nah, kerusakan masif inilah menurut saya agar tidak menimbulkan reaksi, karena publik ini kan kalau sudah nggak sabar ya emosi Mas, itu emosi ya munculnya letupan-letupan. Kalau sekedar protes di media sosial atau berbentuk jargon-jargon ataupun apa, kita masih bisa ditanggung. Tapi kalau sudah melakukan action, nah itu yang khawatir, karena publik kan apa merasa kemudian negara abai, pemerintah sepertinya kurang ini kurang peduli. Nah itu kekhawatiran kesana Mas, munculnya karena ada perasaan ini.
1: Itu karena artinya ada gitu, karena komunikasi yang tersumbat atau yang lambat begitu ya
2: Pak? Iya ada Mas. Jadi itu komunikasi yang tersumbat, komunikasi yang lambat. Ini kan harus diberikan juga solusi, artinya ada solusi yang sifatnya konkret gitu loh Mas. Konkret tadi misalnya ya apa pembebasan apa pembayaran selama 1 bulan atau apa 2 bulan atau apa bentuk-bentuk lain yang sifatnya adalah meringankan, meringankan, dan itu pun sebenarnya nggak seimbang dengan kerusakan yang diderita oleh publik gitu. Jadi nah, ini juga harus dipahami, karena apa pemerintah perlu juga memikirkan bagaimana kemudian agar apa namanya persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kelistrikan ini tidak jadi berulang-ulang. Kan ini kan sudah lama, waktu di Sumatera kan sudah lebih awal kan pemadaman itu terjadi. Sekarang merembet ke Jawa, nah kemudian nanti merembet lagi ke daerah lain. Nah, ini kan hal-hal jadi menjadi apa, isunya jadi isu nasional gitu loh Mas, yang awalnya lokal sudah ditangani karena ada dua katakanlah dua apa IPP yang bermasalah karena teknis atau apa lah, tapi kemudian jadi melebar kemana-mana gitu. Lalu kemudian apa istilahnya bergilir, nah kata bergilir ini yang menyebabkan masyarakat itu jadi emosi gitu. Karena seolah-olah nanti wah ini daerah saya jadi nunggu giliran dong kalau belum kan gitu, jadi seolah-olah jadi ini. Nah ini saya khawatir munculnya kemudian reaksi-reaksi yang sifatnya apa ya tidak hanya kegaduhan, tapi reaksi-reaksi yang bersifat kemudian berbau mengganggu ketertiban umum gitu loh Mas. Ini yang menurut saya suka harusnya, apalagi yang sekarang ini di tengah masyarakat karena kondisi BBM naik lah, kondisi apa harga-harga juga cukup di lapangan cukup banyak kenaikan-kenaikan kan, bahan baku juga bahan pokok juga naik ada 30%, yang mengatakan 40%. Ini kan dampak perumahan rupiah terhadap segala macam itu kan kemudian masyarakat ini menurut saya sensi gitu loh Mas. Jadi sensi kan tugasnya apa itu media, saya sebagai pengamat tentu kan memberikan rasa adem, jangan kemudian pernyataan-pernyataannya memprovokasi kan kita elok gitu.
1: Betul.
2: Ini kan ini informasi yang adem. Ada sisi-sisi itu, saya tahu ada sesuatu yang kita ini, tapi kan nggak perlu dibuka ke publik karena itu nanti didengar oleh publik jadi nggak ini tak elok gitu Mas.
1: Jadi lebih runyam ya.
2: Lebih runyam. Saya kira seperti.
1: Tapi apa Prof, kalau pelajaran apa yang mungkin bisa diambil dari peristiwa ini untuk memperkuat ketahanan infrastruktur kelistrikan nasional nih?
2: Kalau pelajaran utama bahwa satu ya, setidaknya bahwa PLN harus berbenah secara internal lah, bagaimana kemudian internal apa namanya PLN, karena PLN sekarang kan bukan ya BUMN tapi sudah di bawah Danantara kan. Jadi bagaimana polanya diperbaiki lagi, bagaimana kemudian pengawasannya termasuk evaluasi itu, mulailah melakukan semacam transparansi gitu loh. Jadi masyarakat tuh bisa mengakses, masyarakat bisa tahu ada partisipasi publik di situ gitu lah Mas. Itu yang yang sangat urgent. Selain ada reformasi di dalam internal ini apa tata kelola gitu ya. Nah, yang kedua memang harus memikirkan bagaimana kemudian kita tidak tergantung kepada satu sumber. Misalnya sekarang kan tergantung pada batu bata. Nah sekarang bagaimana kemudian pemerintah memikirkan selain batu bara, apa sih apa energi terbarukan, ETB-nya apa gitu ya. Jadi ini kan harus dicari bersama, artinya bisa saja menggunakan apa lain gitu ya, teknologi lain yang memang sudah digunakan oleh negara-negara lain, dan kita kan sifatnya bernegara, bisa saja mendatangkan ahli, mendatangkan apa namanya pasokan-pasokan sumber daya. Kayak kemarin kita kekurangan BBM, kita bisa minta kepada negara lain membantu, misalnya kita membeli dengan kemarin dengan Rusia misalnya ada 150 juta ton apa minyak BBM mentah lah katakanlah seperti itu, dan kita agak dalam orang Jawa itu adem, jadi nggak terlalu ini ada sampai 2026 bedanya untuk energi yang sifatnya apa subsidi itu tidak akan saya kenaikan. Misalnya seperti itu kan hal-hal yang penting lah. Menurut saya ini adalah momen bagi apa pemerintah dan PLN termasuk juga dalam ini DPR segera terus melakukan ini apa namanya mendorong dengan memberikan satu solusi-solusi pemerintah ini ya khususnya Kementerian SDM jadi mencari ini dan kita kan ada riset-riset apa seperti BRIN kan bisa dilibatkan misalnya untuk meriset apakah yang paling ideal yang paling cepat dalam posisi yang memang kebutuhan yang terus membengkak memang kebutuhan terus tiap hari kan naik tiap tahun kan naik mulu itu maksudnya yeah. Karena seiring dengan perubahan perilaku masyarakat perubahan dari orientasi pembangunan kita sendiri yang memang semuanya menggunakan listrik kan gitu jadi ini menurut saya yang penting yang ketiga itu ada solusi lain ya tidak-tidaknya perlulah ke ada semacam inilah ya semacam kolaborasi yang sifatnya berkesinambungan bagaimana kemudian pemerintah pusat pemerintah daerah kalau situ kebijakan publik apa duduk bersama memikirkan solusi-solusi yang sifatnya ini gitu jangka panjang
1: yeah.
2: Gitu, mas. Kan bisa makan ada banyak perguruan tinggi ya ada banyak juga ahli-ahli yang bisa dilibatkan semua jadi maksud saya gini listrik ini jangan hanya urusan PLN jangan urusan hanya pemerintah juga tapi juga masih tanggung jawab masyarakat juga gitu lah mas jadi masyarakat pelaku saya itu kan atau produsen itu kan sebenarnya bagian dari masyarakat kan
1: yeah.
2: Cuma dia kok dalam posisi sebagai produsen jangan yeah. Kemudian ada kesan oligarki dan sebagainya itu kan nggak perlu diungkap
1: yeah.
2: Apa itu sesuatu ada tapi maksud saya ini kesempatan kita menata semuanya agar kejadian-kejadian semacam ini dan ini bukan yang terbaru bukan yang baru dan mudah-mudahan kita berharap ini yang terakhir.
1: Oh iya.
2: Jangan kemudian nanti ada lagi karena ini kan sudah tahun lalu seperti ada kemarin belum lama juga ada di Sumatera di mana yang terus bergilir-bergilir ini kan istilah yang sebenarnya terminologi yang menyakitkan publik gitu loh mas
1: yeah.
2: Menyinggung apa kan publik lah katakanlah seperti itu. Ini saya yang terakhir itu bagaimana ada keterbukaan informasi publik mas terkait dengan ini pemacaman ataupun juga ada kaitannya dengan ini pemikiran mengenai dampak-dampak itu
1: yeah.
2: Jadi mengenai dampak-dampak itu

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: FM 101. Ya, selamat pagi pendengar. Senang sekali hari ini saya Mitra Sinlae dan rekan saya Krisen Siakukun bisa bersama pendengar semua di edisi Rote pagi hari ini di tanggal 21 Juni 2026. Dan seperti biasa Mitra dan Ica akan menemani pendengar semua. Dari pukul 5 hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah dengan berbagai rangkaian program acara, ada Mutiara Pagi, ada Warta NTT Pagi juga, dan Rote Menyapa, dan juga ada dialog interaktif, dan ada musik dan informasi untuk pendengar semua. Dan nanti akan ada lagu-lagu terbaik untuk pendengar semua di edisi pagi hari ini. Pendengar, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama saya Mitra Sinlae dan Krisen Siakukun di RRI Pro 1 Rote.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan. Menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sini.

0: firman yang dia akan awali dengan doa dan dilanjutkan dengan perenungan. Silakan Pak Samuel.
1: Terima kasih Kak Fongke. Baik Bapak Ibu pendengar terkasih di mana saja berada, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu saya ajak Bapak Ibu sekalian, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang kami puja, kami sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Pagi ini kami naikkan syukur dan terima kasih Tuhan, berkenan mengizinkan kami pagi ini ada di hadirat Tuhan sebelum mengawali pagi ini. Kami mau dilandasi dengan kebenaran firman Tuhan. Tuntun kami, sertai kami dalam pembacaan firman Tuhan pagi ini. Baik hambamu yang menyampaikan, bahkan Bapak Ibu saudara-saudara yang mendengar, biarlah kebenaran firman Tuhan menjadi bagian kami pagi ini. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu pendengar terkasih di mana saja berada, pagi ini renungan firman Tuhan terambil di dalam Mazmur pasal 34 ayat yang ke-19. Mazmur pasal 34 ayat yang ke-19. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Sekali lagi saya bacakan,

0: Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Tema renungan kita pagi hari ini adalah setia di tengah luka. Bapak Ibu pendengar terkasih, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, ada dua kalimat dalam ayat ini yang perlu kita amati dan perlu kita pahami. Yang pertama, patah hati. Ya, patah hati adalah suatu keadaan ketika seorang mengalami luka batin yang sangat dalam. Ya. Akibatnya ada beberapa akibat, yaitu akibat kehilangan, kemudian akibat penolakan, akibat pengkhianatan, dan akibat kekecewaan, dan lain sebagainya. Ya, atau peristiwa-peristiwa yang menyakitkan. Ya. Patah hati tidak hanya menyentuh perasaan, tetapi juga dapat mempengaruhi pikiran, dapat juga mempengaruhi semangat hidup. Ya, kemudian juga terlebih bahkan akan dapat mempengaruhi hubungan seseorang dengan sesama orang lain, terlebih dapat juga mempengaruhi hubungan dengan Tuhan Sang Pencipta. Nah, itu bagian pertama. Bagian yang kedua adalah remuk jiwa. Ya, kalimat remuk jiwa ini adalah suatu keadaan di mana seseorang merasa hancur secara batinnya. Ya, merasa kehilangan kekuatan. Merasa kehilangan harapan dan sukacita karena beban hidup yang sangat berat sebagai manusia. Nah, remuk jiwa juga lebih dalam daripada sekedar sedih. Ya, ini menyangkut seluruh keberadaan batin seseorang yang merasa sangat tidak berdaya. Ya, keadaan, dua keadaan ini yang digambarkan dalam seorang dalam suasana di mana dia mendapatkan suasana luka. Nah, Bapak Ibu pendengar terkasih di mana saja berada, tema kita pagi hari ini adalah setia di tengah luka. Nah, luka dalam kehidupan kita ya seringkali datang dari orang-orang yang paling kita kasihi. Ya, yaitu ya pengkhianatan, kekecewaan, penolakan, atau kehilangan, ini semua dapat meninggalkan bekas yang mendalam di hati. Nah, dalam keadaan seperti ini, kesetiaan menjadi sebuah ujian yang berat. Ya, banyak orang memilih menyerah. Ya, banyak orang juga memilih, bahkan menjauh dari Tuhan. Dan tidak sedikit pula orang memilih saling balas luka dengan luka. Saya terluka, ya sudah, saya juga harus balas luka supaya sama-sama luka. Ya, namun Bapak Ibu pendengar terkasih, firman Tuhan mengajarkan bahwa kesetiaan tidak bergantung pada keadaan yang kita alami. Ya, melainkan pada hubungan kita dengan Tuhan yang begitu setia kepada kita. Nah, ketika hati terluka, Tuhan tidak meninggalkan kita. Ya, tetapi justru pada saat itulah Dia datang mendekat, menguatkan, bahkan memulihkan keadaan kita. Nah, kesetiaan di tengah luka bukan berarti melainkan tetap memilih berjalan bersama Tuhan. Ya, meskipun hati sedang terluka. Ini tidak gampang, Bapak Ibu sekalian. Ya, namun satu tokoh Ayub, ya. Ayub meski dalam keadaan dia mengalami dua-duanya, ya, dari dua poin tadi, yaitu dia mengalami yang namanya patah hati Dia juga mengalami yang kedua, remuk jiwa. Ya, kalau kata orang Kupang bilang jatuh tertimpa tangga, ya seperti ini juga. Ya, dalam keadaan ini ya, tetapi satu tokoh yang tokoh Alkitab yang perlu kita teladani, seperti Ayub yang tetap berpegang pada Tuhan di tengah penderitaannya. Ya, demikian juga kita sebagai umat pilihan Tuhan dipanggil untuk tetap percaya bahwa Tuhan sedang bekerja. Tadi lagu pembuka tadi ya, ya suka duka dipakainya, kata kalimat dari pujian tadi. Suka duka dipakainya atau dipakai Tuhan untuk apa? Untuk kebaikan kita. Nah, ini merupakan suatu kekuatan. Jadi, demikian juga kita, anak-anak Tuhan dipanggil untuk tetap percaya bahwa Tuhan sedang bekerja mendatangkan kebaikan dalam setiap luka yang kita alami. Saya tidak tahu Bapak Ibu sekalian mengalami luka ya seperti apa. Nah, tetapi luka dapat mengubah hati menjadi pahit. Ya, tetapi juga jika diserahkan kepada Tuhan, luka dapat menjadi sarana pertumbuhan iman. Ya. Kemudian luka juga dapat mendewasakan kerohanian kita. Dan lewat luka yang kita alami juga menjadi kesaksian. Ya. Dan memulihkan kehidupan kita, dan akhirnya di pada penghujungnya nama Tuhan dimuliakan. Bapak Ibu, saudara-saudara pendengar terkasih, pagi ini yang menjadi perenungan buat kita, yang pertama, ketika Bapak Ibu saudara-saudara sekalian kita mengalami keadaan luka dan kekecewaan, apakah kita tetap memilih untuk tetap percaya kepada Tuhan dan hidup dalam kesetiaannya? Ya, seberat ya, dalam situasi kondisi apapun, apakah kita tetap memilih? Ya, karena bagi masing-masing kita, dalam posisi kita masing-masing, merasakan luka yang berbeda-beda. Nah, bagian yang kedua, apakah luka yang kita alami membuat kita semakin dekat dengan Tuhan, ataukah justru menjauh? Ini menjadi pertanyaan perenungan buat kita. Semoga kebenaran firman Tuhan membawa kita kepada kedekatan kita kepada Tuhan seperti ayat firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Saya kembalikan ke Kak Fungke.
1: Sebuah kebenaran firman Tuhan yang sungguh menguatkan kita. Di tengah luka, kita diharapkan untuk tetap setia. Pagi ini kami ajak Anda pendengar untuk bisa berbagi ya, sekiranya ada pertanyaan-pertanyaan, ada sharing yang perlu Anda sampaikan kepada kami bersama dengan Pak Samuel pada pagi hari ini. Boleh Anda sampaikan di line telepon 0380 825 444 atau 843 1152, ataupun juga bisa di WA nomornya 0811 3820 9440. Untuk Anda kami ajak untuk bisa bergabung. Baik, pendengar pagi ini ada yang sudah bergabung, Pak Asam. Shalom, selamat pagi.
2: Halo, shalom.

0: Kabar sehat ya Bapak?
1: Sehat walafiat, puji Tuhan, Kak Fungki. Dari Endang di Kabupaten Kupang.
0: Bung Endang, silakan. Bung Endang, mau tanya apa?
1: Oke, Kak Fungki. Tapi pagi hari ini memang sepi ya. Yang pertama itu semuanya itu menjadi satu. Jadi sehingga kenapa harus ada keadaan patah hati dan luka dan setia, tetapi Tuhan menghadapi

yang bersifat seperti Ayu. Nah, bagaimana caranya di zaman seperti ini, apalagi BBM? Coba Bapak Ayu.

0: bergabung bersama kami di program 1 RRI Kupang. Ya memang kalau penderitaan Ayub ini kita kayaknya manusia belum bisa pada tahap itu.
1: Kayaknya memang belum
0: bisa, tapi memang pelajarannya Ayub ini mengajarkan kepada kita ya di tengah-tengah penderitaan pasti Tuhan tidak akan tinggalkan kita gitu ya. Ya silakan Pak Samuel bisa kasih kita pencerahan sedikit terkait dengan pertanyaan yang disampaikan Bung Endang.
2: Baik, terima kasih Opa Endang, terima kasih Kak Fongki. Ya ini saya tidak bisa membayangkan keadaan tokoh kita Ayub seperti itu ya. Nah dalam keadaan ini dia campur baur semua, patah hati, remuk jiwa dia, rau baus. Ya hanya sekarang kita kembali seperti pertanyaan Opa Endang tadi ya, keadaan kadang kita ada pada posisi kita masing-masing disakiti ya. Kalau tadi singgung dengan BBM, Opa bilang BBM berarti ada sesuatu yang menyakitkan. Nah, mungkin akhirnya kita mulai salahkan pemerintah dan sebagainya. Nah, dalam situasi kondisi di mana Tuhan izinkan patah hati, remuk jiwa itu, keadaan luka itu kita alami, ada juga yang tunggal. Tapi ada juga yang mungkin dua orang tidak mengalami situasi itu sama-sama, atau tiga orang. Ya. Nah, keadaan itu masing-masing punya rasa luka itu tersendiri-tersendiri. Nah, itu mungkin ya yang bisa merasakan itu kita pribadi masing-masing. Bahkan, maka itu kalau saat situasi itu kita alami, kadang-kadang itu juga yang rasa sakitnya lebih parah, itu mungkin mulai membalas luka dengan luka. Karena sudah mulai membandingkan, oh ini luka sedikit, ini luka sedikit, saya punya lebih parah. Nah ini mungkin ada di dalam situasi di mana situasi dalam rumah tangga, ya suami, istri, ada pihak ketiga. Ini yang kadang-kadang itu yang kadang pihak ketiga punya luka juga, suami punya luka, istri lebih parah lagi. Ini karena mungkin istri yang korban contohnya. Nah jadi dalam tiga lingkaran situasi ini Tuhan izinkan terjadi luka. Nah tetapi dalam situasi itu masing-masing kita tidak bisa mempersalahkan satu dengan satu. Nah, kalau dalam situasi kecelakaan ya pas ada yang kecelakaan tunggal, ada yang bareng dua, ada yang mungkin gara-gara mobil besar di depan atau tronton dan sebagainya. Nah akhirnya ada yang menjadi korban. Nah korban itu juga itu yang menjadi luka yang sangat mendalam. Ya untuk itu dalam situasi kondisi ini, nah ini sulit juga kita masing-masing kembali kepada keyakinan kita saja bahwa tadi di pujian awal itu ya setiap suka duka, senang bahagia atau sakit sengsara yang kita alami itu kita menerimanya itu dengan satu mata yang tertuju bahwa itu semua Tuhan izinkan, kita tidak bisa
0: untuk kebaikan kita ya.
2: Ternyata Tuhan kan punya kuasa dan oh dia mungkin izinkan ini karena dia tahu mungkin oh ini kuat. Jadi saya harus ini contoh misalnya. Tapi kita yang tanggapi ini yang kadang dengan akhirnya bahkan selain menyalahkan sesama manusia, akhirnya kita salahkan Tuhan. Ini yang kadang-kadang
0: kedengkian kita lebih besar gitu ya daripada kita mengungkapkan syukur kepada Tuhan. Betul kah Pak Samuel? Ketika dimana kita menghadapi dengan tantangan, satu tantangan belum selesai, satu luka belum selesai, ada luka lain yang Tuhan izinkan bagi kita menghadapinya. Karena kita sebagai manusia menggerutui, Tuhan kok ini belum selesai, Tuhan suka kasih satu lah ini. Ya itulah.
2: Ini yang kalau saya bayangkan di Ayub ini susah, kayak supara anak-anak.
0: Anak-anak sode ada lagi, istri bilang lu gila lagi.
2: Ini bahkan surut kutuk Tuhan. Ini ada situasi ini kita ya dalam rumah tangga Kristen alami ini. Ya alami ini dalam hubungan-hubungan yang sama kita alami. Nah namun situasi ini yang mengajarkan kita. Ya ternyata di tengah itu Tuhan mau ajarkan apa? Ternyata ya topik kita pagi ini, Tuhan mau ajarkan sejauh mana kesetiaan kita, sejauh mana kesabaran kita, tingkat kemampuan kita ya. Nah, dan sejauh mana kita punya pengharapan, kekuatan kita bersandar pada kekuatan Tuhan untuk maju hadapi ini, situasi ini. Nah ini tidak akan lepas dari hidup kita. Kecuali mati saja dulu baru ketemu sana ya, bisa
0: terlepas dari beban hidup.
2: Beban hidup. Jadi mau tidak mau harus jalani.
0: Oke. Baik, terima kasih Pak Samuel. Nah, ketika kita mengalami dengan luka, tantangan hidup, penderitaan yang terjadi dalam kehidupan kita, kadang itu kan menimbulkan yang namanya kekecewaan gitu.
2: Betul,
0: ya.
2: Betul.
0: Ya, buat kita jadi tidak semangat gitu ya. Betul. Apakah ini kita bisa memilih untuk percaya kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, atau justru kita bilang sudah leh, kan dia maha tahu, jadi dia tahu apa yang terbaik untuk beta gitu ya. Nah ini sebenarnya di tengah-tengah kesulitan itu, apakah kita dituntut untuk lebih percaya, lebih setia kepada Tuhan, atau bagaimana posisi kita harusnya?
2: Ya ini yang mungkin kembali ke masing-masing ya. Mungkin saya sedikit berbagi, kalau saya gak mungkin saat mengalami seperti itu, mungkin saya hanya air mata saja. Dan saya apa membayangkan bahwa air mata saya itu doa, dan itu Tuhan tahu nah, isi hati saya ya. Jadi tanpa kata-kata yang saya duduk di hadirat Tuhan, berlut menangis di hadirat Tuhan, nah itu air mata saya itu yang doa. Saya tidak ada kata-kata.
0: Saking beratnya
2: Tuhan, terlalu sakit Tuhan. Nah itu kadang itu saya, ini ke saya, saksian saya. Kadang kalau suruh menetes, maka Tuhan tahu. Hanya ini saya tidak bisa bicara apa-apa Tuhan. Nah saat-saat itulah Tuhan kasih kekuatan, mulai pulihkan ya sakit yang ada, akhirnya pelan-pelan ya sedikit berbagi ya Pak Fungki ya. Mungkin Bapak Ibu pendengar sakit luka yang dialami pasti beda, masing-masing punya porsi masing-masing. Tapi kalau saya seperti itu, hanya air mata saja yang Tuhan tahu.
0: Baik, terima kasih. Ada lagi pendengar yang ingin berbagi bersama kita di Mutiara Pagi Agama Kristen saat ini. Kami ajak Anda untuk bisa berbagi bersama Pak Samuel. Ada pertanyaan-pertanyaan, boleh. Ataupun juga ada kesaksian-kesaksian hidup yang sekiranya Anda alami di tengah luka, lalu bagaimana tindakan yang Anda ambil gitu ya. Untuk ya sekiranya kesaksian-kesaksian Bapak Ibu pendengar semuanya bisa menguatkan kita juga ya. Betul. Siapa tahu itu ada semacam tips dan triknya untuk tetap setia di tengah luka. Ada yang sudah bergabung. Shalom, selamat pagi.
3: Pagi Bapak Samuel.
2: Shalom, selamat pagi.
3: Dari mana ya Bapak?
0: Iya. Dengan siapa di mana?
3: Saya punya teman namanya Bapak itu Thailand.
2: Oh, gitu Bapak.
0: Keluarga.
3: Hamba Tuhan juga itu Kak Bapak Samuel ya.
2: Iya.
3: Oke.
0: Iya. Opa ini kok?
3: Lambat ini yang itu saya buka pas ini sudah Om Enang sudah bertanya ini saya, tapi saya tidak salah itu hal yang di apa adalah berbicara itu adalah tentang air ya.
0: Setia di tengah luka.
3: Oh ya, ya kalau berbicara tentang air maka kalau menurut saya di zaman sekarang ini kita cari orang seperti Ayub ya mungkin susah ya, gampang-gampang susah kita bisa dapat orang seperti Ayub ya. Ya yang ingin saya tanyakan di sini adalah apakah peristiwa yang dialami oleh Ayub itu adalah cobaan atau itu ujian iman? Karena kalau kita lihat ada di top Alkitab ada Ayub, ada Abraham. Kalau Abraham, Tuhan meminta Abraham mempersembahkan Ishak. Kalau menurut dan percaya itu adalah ujian iman bagi Abraham. Tapi kalau yang dialami oleh Ayub ini, apakah itu pencobaan atau itu ujian. Itu mungkin yang pertama, mungkin Bapak bisa berbagi dengan kita. Nah, yang berikut itu bahwa kalau kita menelusuri tentang kisah Ayub itu, maka itu kita melihat di situ salah satu penderitaan yang dialami oleh Ayub itu datang daripada istri Ayub, yang ketika Ayub sudah dalam penderitaan yang begitu berat, bahkan istrinya tidak mendukungnya di dalam doa, tapi malah dia bilang apa ya tadi, kata Ayub, istri Ayub itu, untuk apa lagi kamu bertahan seperti itu, kutukilah alammu itu dan mati sekalian, itu seperti itu. Nah, ingin saya tanyakan di sini adalah bahwa ketika Ayub dipulihkan, kehidupan Ayub dipulihkan kembali itu, Ayub kehidupannya dipulihkan kembali itu dengan lebih, apa yang Ayub dapatkan itu lebih daripada sebelum dia mengalami pencobaan itu. Yang ingin saya tanyakan di sini, bagaimana dengan istri Ayub? Apakah memang setelah Ayub dipulihkan, istri Ayub juga ikut menikmati berkat yang diberikan kembali kepada Ayub?
0: Yeah.
3: Itu mungkin Bapak bisa berbagi dengan kita.
0: Okay.
3: Mungkin itu saja pertanyaan saya. Shalom, yeah. Selamat pagi.
0: Shalom, selamat pagi. Terima kasih Opa Eni yang ada di Kabupaten Kupang. Ya, jadi sebenarnya penderitaan Ayub itu, luka yang Ayub dapatkan itu sebenarnya itu ujian dari Tuhan.
2: Iya.
0: Atau itu semacam kayak untuk imannya makin kuat, ujian iman, iya, ujian dari iman. Setan atau ujian iman dari Tuhan.
2: Iya, cobaan atau iman.
0: Iya. Dan kira-kira pada saat keadaan Ayub dipulihkan dengan anaknya, bahkan bilangnya lebih cantik,
2: ya,
0: lebih cantik dari sebelumnya. Bahkan hewan-hewannya itu berlipat kali ganda gitu.
2: Betul.
0: Ya. Nah, ini apakah istri juga merasakan atau istrinya di depan pintu?
2: Silakan bahwa istri juga cantik lagi ya.
0: Oh iya. Oke. Silakan.
2: Baik, terima kasih banyak Opa Emi ya. Terima kasih. Nah, ini Opa Emi punya pertanyaan, kira-kira itu cobaan atau ujian iman ya?
0: Iya.
2: Mungkin saya bisa menilai dua-duanya ya, Kak Fungki ya. Selain cobaan, ada juga ujian iman. Ujian iman yang Tuhan izinkan untuk Ayub alami itu. Ya, itu saya menggambarkan ada dua itu, cobaan dan ujian iman. Nah, kalau kadang-kadang kalau kita yang alami, nah itu yang kadang-kadang kita bilang, ah ini cobaan apa lagi ya, mesti ada kita daratan timur, ada yang bilang mesti begini-begini lagi, apalagi salahkan orang lain, nah bilang maketina segala macam, bilang ujian apalagi. Tetapi positifnya adalah itu adalah Tuhan izinkan untuk ya mungkin seperti tema kita pagi ini, Tuhan menguji kesetiaan kita. Kita tidak tahu kalau untuk Ayub pasti Tuhan menguji dia seperti apa. Tuhan tahu dia kuat. Ya, bahkan sekarang sampai pertanyaan Opa yang terakhir ini yang kira-kira bagaimana istri Ayub ya. Nah, ini juga saya jadi ini ya. Dalam bacaan itu tidak ada yang nanti selanjutnya istri Ayub seperti apa, anak-anaknya. Nah, anak-anak yang Ayub dapatkan juga cantik-cantik semua.
0: Iya.
2: Nah, ini dari istri yang mana?
0: Istri yang sama. Karena dia masih melahirkan anak, 10 anak yang baru gitu ya, 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ini berarti bahwa dalam Ayub, ketika Ayub dipulihkan, istrinya juga masih setia bersama-sama dengan dia.
2: Oke. Ini puji Tuhan ya. Kalau seandainya ini terjadi sekarang, wah ini kita laki-laki ya, contohnya pada kita, ini aples omong kita ini kutuk pun Tuhan sudah, nah gitu ya. Bahkan saat-saat kita sebagai suami, contoh ya, jatuh seperti itu, istri datang injak tambah kita lagi, terus begitu dia datang lagi, nah seperti ini dalam kasus-kasus ini apa ya? perselingkuhan dan sebagainya itu. Nah, saya tidak tahu kasus apa yang dialami Ayub ini bukan karena Ayub selingkuh ya, tidak. Mm-hmm. Ya, tetapi situasi di mana saat itu bahkan sudah dikucilkan oleh istri, diingat, dilempar jauh lah begitu. Nah, tapi giliran karena ini, ya, tapi wah luar biasa Ayub ya. Ini jadi contoh juga buat kita suami-suami ya. Nah, apalagi sudah diolok, suruh kita olok Tuhan lagi, baru kaget. Nah, tetapi puji Tuhan, itu semua dalam pemulihan Tuhan saat pulihkan hati. Nah, mungkin tidak ada dendam lagi. Nah, tidak ada dendam dan sakit hati dengan siapa yang menyakiti kita. Nah, tidak, Ayub seperti itu. Bahkan sampai akhirnya pemulihan yang Tuhan beri itu akhirnya ya dapat ya berlipat-lipat
0: kali ganda ya.
2: Hanya saya bayangkan ini, bandingkan ini kalau terjadi dalam hidup sekarang ini seperti Opa tadi bilang. Nah, apakah di zaman-zaman sekarang ada Ayub-Ayub seperti ini?
0: Ya.
2: Ya, bahkan jangan kan Ayub kasih nama anak Ayub sesulat susit sulit ya. Apalagi situasi yang Ayub alami.
0: Ya.
2: Mungkin Ayub-Ayub sekarang ya, mungkin seperti tadi Kak Fungke bilang, suatu saat mungkin ada kesempatan ya yang mengalami bisa berbagi mungkin. Ya, saya mungkin bagi istri-istri yang mengalami luka seperti apa, suami-suami, anak-anak. Ya, mungkin suatu saat ada momen seperti ini, kasih satu kesaksian. Wah, lukanya seperti apa kita, ya kita bisa bayangkan. Bisa-bisa juga itu muncul Ayub-Ayub masa kini ya.
0: Betul.
2: Nah, gitu mungkin seperti itu.
0: Jadi
2: mungkin
0: Pak Samuel ternyata dari dibalik apa yang disampaikan oleh Pak Samuel ini berarti bahwa ketika kita apa ya, ketika kita ada dalam penderitaan-penderitaan yang kita alami, dibalik semuanya itu ada ya, ada berkat yang Tuhan siapkan bagi kita ya. Oh, ternyata Ayub ketika dia menghadapi dengan tantangan, pada akhirnya Tuhan memberkati dia lebih dari apa yang ya tidak sebenarnya dia pikirkan gitu ya. Artinya bahwa kalau kita setia di tengah luka kita, yang pastinya ada berkat yang kita alami. Karena pasti di antara kita semua itu pasti mengalami penderitaan. Pasti di antara kita ada yang mengalami dengan pertolongan-pertolongan Tuhan gitu ya. Tinggal bagaimana dia tetap setia ya. Jadi sebenarnya Pak Samuel, ketika kita menghadapi dengan penderitaan, tengah luka yang kita alami, itu membuat kita semakin dekat dengan Tuhan atau justru semakin jauh dengan Tuhan?
2: Nah, ini yang jadi ini ya. Nah, kalau kita bisa melihat keadaan kita, kalau kita semakin dekat dengan Tuhan, berarti kita arahnya semakin Tuhan pulihkan. Karena ayat ini menjamin kita ya. Ya, di tengah apa ya, ayat pembacaan kita pagi ini ya, maaf di Mazmur tadi ya, Tuhan, Mazmur 34 ayat 19, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Patah hati dan remuk jiwa. Ya, Tuhan dekat, selain Tuhan dekat, dia pulihkan. Nah, saat pulihkan itu mungkin saat kita mengalami ini, kita dekat dengan Tuhan lagi. Wah, itu berarti Tuhan sudah dekat kita, maka kita tambah dekat dan Tuhan pulihkan. Ya, contoh luka seperti itu kalau kita kasih dalam ini, kita kasih dekat ya, balut gitu, akhirnya dipulihkan. Kalau kita sudah luka baru kita tidak mau kasih jauh, terus mau obat seperti apa?
0: Iya, akhirnya bikin tindakan yang tidak menyenangkan Tuhan gitu.
2: Akhirnya itu seperti
0: lari dari Tuhan, jauh dari Tuhan nih, kasihan.
2: Ini yang. Tapi ada.
0: Tapi Tuhan dekat dengan kita ya, ketika kita mengalami dengan patah hati dan remuk jiwa ya.
2: Betul. Tuhan dekat. Jadi saya sedikit contoh, saya ada anak kalau celaka, karena saya harus tato biar panas.
0: Iya.
2: Gosok minyak baik-baik, baru taruh tubian. Itu anak-anak kalau saya sudah dekat, mereka sudah takut karena kena air panas kan. Padahal itu, jadi saya langsung mau sakit sekarang atau sakit nanti. Ya, kalau sakit nanti berarti dia apa luka mano apa segala nanti ke anak kemudian. Tapi kalau tak tubi sekarang, langsung tidak ada infeksi selanjutnya. Ya saya kasih pilihan itu. Jadi kadang saya kalau dekat itu dong sudah takut karena
0: ya, sakit. Nah, sakit sekarang atau sakit kemudian gitu ya. Oke, okay. Baik, terima kasih ya, Pak Samuel, untuk kebenaran firman Tuhan dan penjelasan yang disampaikan kepada kita. Pagi ini kita akan mengakhiri mutiara pagi. Boleh Pak Samuel kasih kita sedikit penguatan dan dilanjutkan dengan doa.
2: Baik, terima kasih Kak Fungki, terima kasih pendengar di mana saja berada. Nah, ini kembali saya kembalikan kepada kita semua yang mengalami, saya tidak tahu situasi kondisi saat ini dan luka seperti apa yang Bapak Ibu alami, tetapi yakinlah bahwa saya manusia, kami Kak Fungki, kami kita manusia jauh, tetapi ada kekuatan Tuhan yang Tuhan beri lewat firman Tuhan pagi ini di dalam Mazmur 34 ayat 19, bahwa seberat, sekejam, bahkan sesakit apapun yang kita alami, Tuhan itu dekat. Ya, Tuhan itu sangat dekat kepada orang-orang yang mengalami luka. Untuk itu, tetaplah setia Bapak Ibu sekalian, tetaplah tekun. Air mata mungkin menjadi doa terbaik buat kita dalam mengalami setiap luka yang kita alami. Dan yakinlah, di dalam kesetiaan, dalam ketekunan itu, pemulihan Tuhan terjadi buat kita. Amin atas firman Tuhan. Baik Bapak Ibu pendengar terkasih, mari kita tutup dengan doa. Terima kasih ya Allah yang kudus. Terima kasih buat setiap suka duka yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami masing-masing. Kami berdoa untuk setiap pendengar di mana saja berada yang mengalami situasi kondisi sulit saat ini, luka sedalam dan sebesar apapun luka yang dialami. Kiranya Tuhan sesuai janji firman Tuhan pagi ini, Tuhan berikanlah ketekunan, kesetiaan, kekuatan bagi setiap pendengar, bahkan kami semua, sehingga kami dapat tetap setia, dapat tetap sabar menjalani setiap kehidupan yang Tuhan izinkan, suka duka yang kami alami. Kami mohon kekuatan Tuhan memampukan kami. Berkati seluruh pendengar dalam setiap pergumulan-pergumulan hidup. Kami yang ada di sini, radio ini, Tuhan tetap menyertai, memberkati pimpinan, bahkan sampai bawahan. Seluruh penyiar-penyiar, Tuhan memberkati Kak Fungki bersama operator yang ada pagi ini, Tuhan tetap memberkati, berikan kekuatan, kuasa, hikmat, kemampuan dalam menjalani hari ini. Akhirnya kami mohon damai sejahtera Tuhan turun melimpahi kami semua untuk menjalani pagi ini. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.
0: Terima kasih banyak Pak Samuel untuk kebersamaan di pagi hari ini. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah menyimak Mutiara Pagi. Selamat pagi, selamat mengawali aktivitas Anda. Tuhan memberkati kita. Amin.

Inilah selayang pandang dalam sepekan ini yang dihimpun tim redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia edisi Minggu 21 Juni 2026 bersama saya, Analopo. Kepala SPPG Maria Bunda Segala Bangsa Merdeka Urba Kota Kupang, Juan Alfredo Rihi berkomitmen menjaga kualitas makanan bergizi gratis dengan bahan baku yang layak, sehat, dan higienis, serta menjaga kualitas pekerja, terutama ahli gizi. SPPG Maria Bunda Segala Bangsa Urba Kota Kupang yang berdiri sejak 25 September 2025 saat ini melayani kurang lebih 2.398 penerima manfaat, 10 posyandu, dan 16 sekolah. Catatan RRI di sejumlah SPPG di Nusa Tenggara Timur sempat menghentikan produksi makanan bergizi gratis. Akan tetapi SPPG Maria Bunda Segala Bangsa Merdeka Urba Kota Kupang terpantau terus beroperasi melayani kurang lebih 2.398 penerima manfaat, 10 posyandu, dan 16 sekolah. Pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG di Kecamatan Pagini, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang didorong mencapai target yang telah ditetapkan pemerintah. Berdasarkan laporan yang diterima dari pihak puskesmas, capaian program tersebut ditargetkan mencapai 70-80% pada pertengahan tahun 2026 dan meningkat menjadi 100% pada akhir Desember mendatang. Camat Albino Rolat Polendo menyebutkan berbagai upaya terus dilakukan untuk mempercepat capaian program tersebut. Namun pelaksanaan di lapangan masih menghadapi sejumlah kendala, terutama terkait ketersediaan bahan medis habis pakai atau menjadi kebutuhan utama dalam pelayanan kesehatan. Dengan sinergi yang terus diperkuat antara pemerintah desa, puskesmas, dan masyarakat, program cek kesehatan gratis di Kecamatan Albino diharapkan mencapai target yang telah ditetapkan, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya titik sedini kondisi kesehatan. Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Lakalena menegaskan seluruh temuan badan pemeriksa keuangan di lingkungan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur wajib ditindaklanjuti dalam waktu maksimal 60 hari. Gubernur mengatakan pihaknya akan segera menggelar rapat untuk memastikan seluruh rekomendasi BPK ditangani sesuai ketentuan. Menurutnya setiap kewajiban pengembalian kerugian negara maupun rekomendasi lainnya harus diselesaikan tepat waktu. Gubernur Melki Lakalena mengingatkan temuan BPK dapat menjadi dasar bagi aparat penegak hukum untuk melakukan proses lebih lanjut apabila tidak ditindaklanjuti. Karena itu, seluruh aparatur pemerintah diminta serius menyelesaikan setiap rekomendasi yang diberikan. Memanasnya situasi geopolitik global di Timur Tengah akibat perang bisa berdampak langsung pada tingginya harga minyak dan inflasi global yang dapat berdampak pada tinggi suku bunga di bank sentral dan pertumbuhan ekonomi. Pejabat sementara Ketua dan Wakil Ketua OJK Federica Widiasari Dewi menegaskan dalam pertimbangan sektor jasa keuangan, pemerintah harus bisa bersiap diri dalam menghadapi geopolitik global yang akan sangat berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi di setiap negara. Pejabat sementara Ketua dan OJK Federica Widiasari Dewi berharap dengan pemaparan kondisi pertumbuhan perbankan dan ekonomi secara nasional dapat memperkuat dan tercapainya target pertumbuhan ekonomi di daerah. Pengaduan berisi ujaran kebencian, isu SARA atau tindak pidana yang dilaporkan masyarakat segera ditindaklanjuti Inspektur Daerah Kota Kupang.
Inspektur Daerah Kota Kupang Frankie Amaro menegaskan setiap pengaduan yang disampaikan ke Inspektur Daerah dengan tidak menjelaskan secara detail siapa pelaku, instansi apa, dan di mana akan menyulitkan pihaknya untuk melakukan audit. Laporan pengaduan masyarakat yang masuk dan diterima kepolisian Polresta Kupang Kota tidak semuanya diproses secara hukum, melainkan hanya sebatas perkelahian langsung dilakukan mediasi untuk didamaikan secara kekeluargaan. Umat Islam di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 dengan semangat ceria yang diwariskan Rasulullah, relevan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur, Haji Husain Anwar menegaskan, Tahun Baru Islam memiliki makna mendalam karena berkaitan dengan peristiwa hijrah Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Haji Husain Anwar juga mengajak umat Islam untuk menjaga persatuan dan kerukunan demi terciptanya kehidupan yang damai. Meski tidak menggelar agenda khusus, MUI Nusa Tenggara Timur mendorong umat Islam untuk memperbanyak doa, zikir, istighfar, dan taubat, baik secara pribadi maupun bersama-sama di masjid dan lingkungan masing-masing. Institut Agama Kristen Negeri Kupang menggelar konser Fakultas Seni Keagamaan Kristen tahun 2026. Kegiatan ini menjadi wadah bagi mahasiswa untuk menampilkan hasil tugas akhir sekaligus mengembangkan kreativitas seni yang terdampak bagi masyarakat. Ketua Panitia Dr. Wolfi Natunis mengatakan kegiatan tersebut merupakan implementasi pembelajaran yang selama ini diterima oleh mahasiswa di bangku kuliah. Tidak hanya menampilkan kemampuan bermusik, mahasiswa juga menunjukkan kemampuan mengelola pertunjukan secara profesional. Konsep tersebut diikuti 47 peserta dan mendapat antusias dari masyarakat. IAKN Kupang berharap kegiatan serupa dapat terus mendorong lahirnya generasi kreatif yang mampu berkontribusi bagi pengembangan seni dan budaya di Nusa Tenggara Timur. Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Polisi Dr. Rudi Darmoko mengatakan pembangunan fasilitas jalan masuk taman wisata dalam upaya mendukung promosi destinasi wisata lokal Gua Kristal. Menurut Kapolda Nusa Tenggara Timur, kepolisian daerah Nusa Tenggara Timur berkomitmen untuk

Ketua DPRD Nusa Tenggara Timur Emiliano Randini menilai pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat memberikan dampak nyata terhadap kehidupan masyarakat, terutama pelaku usaha mikro kecil dan menengah serta kelompok ekonomi menengah ke bawah. Menurutnya, meski sebagian kebutuhan lokal masih dapat dipenuhi dari dalam daerah, ketergantungan terhadap pasokan dari luar wilayah membuat kenaikan harga sulit dihindari. Ketua DPRD Eminong Dini menjelaskan kondisi tersebut menciptakan dilema bagi pelaku UMKM. Di tengah tekanan ekonomi global, Ketua DPRD Nusa Tenggara Timur mengajak masyarakat dan pemerintah untuk kembali memaksimalkan potensi daerah. Ia menilai Nusa Tenggara Timur memiliki kekuatan besar di sektor pangan lokal, pertanian, perikanan, dan sumber daya alam yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal. Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kupang berkomitmen membantu mengatasi persoalan air bersih yang selama ini dialami masyarakat Desa Emerai, Amerasu Timur, Kabupaten Kupang melalui kolaborasi berbagai pihak termasuk pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan instansi terkait. Direktur Perumda Air Minum Kabupaten Kupang, Joni Sulaiman mengatakan pihaknya telah menerima informasi mengenai kesulitan air bersih yang dialami masyarakat Emerai. Direktur Perumda Air Minum Kabupaten Kupang, Joni Sulaiman berharap hasil survei yang dilakukan dapat menjadi dasar penyusunan langkah teknis yang tepat sehingga persoalan kekurangan air bersih di desa Enorain dapat segera teratasi dan kebutuhan masyarakat terhadap layanan air minum yang layak dapat terpenuhi secara berkelanjutan. Warga Nusa Tenggara Timur khususnya Kota Kupang dan sekitarnya kini memiliki pilihan layanan kesehatan yang lebih luas. Rumah Sakit Umum Universitas Nusa Cendana Kupang resmi membuka pelayanan bagi peserta BPJS Kesehatan. Ketua Panitia Johnson Hanin pada pengresmian di Kupang mengatakan kerjasama dengan BPJS Kesehatan merupakan langkah besar untuk memperluas akses layanan kesehatan berkualitas bagi seluruh masyarakat. Direktur Rumah Sakit Umum Undana Dr. Evika Damanik Biomik mengungkapkan proses menuju kerjasama dengan BPJS memerlukan berbagai persiapan. Ia mengaku bersyukur karena kerja keras seluruh pihak akhirnya membuahkan hasil dan masyarakat kini dapat memanfaatkan layanan BPJS di rumah sakit tersebut. Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Polisi Dr. Rudi Darmoko memimpin upacara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Brigjen Polisi Faisal sebagai Wakapolda Nusa Tenggara Timur di lapangan Bayangkara, Mapolda Nusa Tenggara Timur. Prosesi pelantikan ditandai dengan penyematan tanda jabatan oleh Kapolda Nusa Tenggara Timur kepada Wakapolda yang baru dilanjutkan pengambilan sumpah jabatan dengan tanganan berita acara pelantikan, berita acara sumpah jabatan, serta fakta integritas sebagai bentuk komitmen terhadap tugas dan tanggung jawab yang diemban. Sementara itu, Kabid Humas Polda Nusa Tenggara Timur, Kombes Polisi Hendri Nefika Chandra mengatakan, pelantikan Wakapolda Nusa Tenggara Timur merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas serta memperkuat layanan kepada masyarakat. Menurutnya pelantikan tersebut juga menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi seluruh jajaran Polda Nusa Tenggara Timur dalam menghadapi berbagai tantangan tugas kepolisian yang semakin kompleks. Meski atmosfer Piala Dunia 2026 sudah mulai terasa di Kota Kupang, namun sejumlah pemerhati sepak bola menilai keseruan berbeda dari tahun sebelumnya. Pemerhati olahraga sepak bola Kota Kupang, Celi Ngamus mengungkapkan adanya suasana berbeda.

euforia Piala Dunia 2026 dari gelaran sebelumnya. Ia menduga ada sejumlah kendala yang menghambat, diantaranya jadwal pertandingan saat ini hari dan pada jam-jam kerja. Faktor lain menurut Cimenaus adalah kondisi ekonomi Nusa Tenggara Timur lagi tidak baik-baik saja dan daya beli masyarakat menurun. Pemerhati olahraga sepak bola Kota Kupang berharap pemerintah mendorong semua pihak menyemarakan nonton bareng Piala Dunia agar masyarakat dapat menikmati dengan gembira. Kepala TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur Jufri menilai euforia masyarakat menyelenggarakan dan menyaksikan nonton bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 cukup tinggi. Ia menyebutkan hal tersebut tergambar dari sejumlah permintaan nonton bareng ke TVRI Nusa Tenggara Timur terus meningkat. Kepala TVRI Nusa Tenggara Timur optimis atmosfer ini akan semakin nampak jelang babak perempatan final hingga final. Kepala TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur Jufri lebih lanjut menuturkan terkait Piala Dunia, TVRI saat ini kerjasama dengan TVH atau TV Satelit yang pelanggannya sejak TV digital beroperasi adalah terkonsentrasi di wilayah pinggiran atau pegunungan. Menurut Kepala TVRI Nusa Tenggara Timur, mitra yang digandeng adalah Transvision, Kivision, dan Indovision. Sasaran utamanya adalah daerah blogspot dan daerah 3T sebagai sasaran penonton. Demikian sejumlah informasi menarik yang dihimpun tim redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia. Saya Analogo mengucapkan terima kasih dan

mama saudara saudari, diakon frater, para suster, orang-orang muda, anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, untuk dapat hidup dengan perasaan damai, kita perlu memiliki kepercayaan kepada diri kita sendiri maupun kepada orang lain di sekitar kita. Selain itu, kita juga tidak boleh lupa untuk mempercayakan segala hidup, karya, usaha yang kita lakukan di dalam penyelenggaraan Allah Sang Pencipta. Dan melalui Ekaristi Kudus ini, kita meneguhkan kembali penyerahan hidup kita kepada Allah yang menyelenggarakan hidup kita seutuhnya. Karena itu, dalam martabat sebagai anak-anak Allah, kita menyadari bahwa dalam perjalanan hidup ada kelemahan, ada kegagalan, kerapuhan manusiawi kita. Karena itu kita mohon pada Tuhan rahmat pengampunan agar kita pantas merayakan peristiwa penyelamatan ini. Saya mengaku bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada para malaikat dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal.

Ya Allah, teguhkanlah dalam diri kami umat-Mu hormat dan kasih pada nama-Mu yang kudus. Sebab mereka yang teguh berdiri atas kasih-Mu tidak pernah Engkau biarkan berjalan tanpa bimbingan-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa.

Bacaan dari kitab Yeremia. Aku, Yeremia, telah mendengar bisikan banyak orang. Kegentaran datang dari segala jurusan. Aduhkanlah dia. Mari kita mengaduh dia. Semua sahabat karibku mengintai, apakah aku tersandung jatuh? Kata mereka, barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk, sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu, orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh, dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali, sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak akan terlupakan. Ya Tuhan semesta alam, yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasanmu terhadap mereka, sebab kepadamulah kuserahkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah dia. Sebab ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Demikianlah sabda Tuhan.

Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, dosa telah masuk ke dalam dunia lantaran satu orang, dan karena dosa itu masuklah juga maut. Demikianlah maut telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, di dunia ini telah ada dosa. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, maut telah berkuasa juga atas mereka yang tidak berbuat dosa, dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran dari dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang itu semua orang telah jatuh dalam kuasa maut, jauh lebih besarlah kasih karunia dan karunia Allah yang dilimpahkannya atas semua orang lantaran satu orang, yaitu Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan.

Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada 12 muridnya, "Janganlah kamu takut.